0: Natasha simpan ndak bertampung ya secara lagu ke mujur masuk angkir ngat semifinal ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Iya, nama dia lantai nanti Spain menang ya.
1: Spain menang.
0: Dengan tim Spain ya.
1: Menang kena ke tipis tadi Sam lawan kenikannya ke ujung-ujung ya tadi
0: ujung-ujung ya nih baru City goal nih.
1: Ya.
0: Nak bakal game pagi kemarin nih.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gua ya.
0: Oh, po 6-4. jadi di nang tim tim ke nang tim Spain ke Argentina
1: ya. Nara nyokong siapa-siapa aku sem. Lawan ku kene ke ukai orang minat main bo de sem meta meda bakal nyaja.
0: Amat. Okey, angka tak meda ke Spain menang lo tim Spain ke kota ni.
1: Enda. Tempo de sem.
0: Aku nanti nitiah ke Argentina mel. Lawan ke Spain menang.
1: Nya bakal lihat kiat mati deh.
0: Nak ke bakal lihat tak kira ke nasib sih Spain banyak tadi ya, Mel. Apa mayuh gue orang yang ke Argentina atau deh Mel. Lawan tim sih dah tu nang menyekora main nang steady lah. Kenyawa sih dah ya ke berengkah lebuhnya.
1: Ya betul.
0: Okey, nyak tu ang lansak mimit meh berkawal ngau World Cup ke baru dah tembok pagi tu tadi. Nah Mel.
1: Ya kira ke habis meh World Cup 2026 tu neh.
0: Ya okey, tahun 2026. Okey, jadi kita nyau pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey, lalu program kita bakal selama bakal email. Jam ke penuh di itu 2 pagi wai. Kami dua email baru gak boleh ngok kita pagi itu. Kira santai-santai aja kita email. Kena kita ngambil mul. Apa pagi hari satu tu kita lemah amat ke ngepun hari ngepun ke minggu baru. Jadi mai topik ke boleh kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari satu meh.
1: Ya, tameh mega kaya hari di Bandar Raya Kuching pagi tu hujan mesti di luar dia lagi lagi mengkam mesti tadi sem ayah aku ke keluarga lama tadi. Meja kan urun kawak pagi tadi pun hujan mesti banget aku meja aku ke kita hari semarahan yang kita.
0: Kau hujan tu sudah sebilia sudah mesti kini. Lama ke nyabak pagi tadi
1: meja. Hujan ke ganti air mata aku deh.
0: Okey, topik tua santai-santai punya ketua kena tua bertunai berkakai ngabala peninggal. Mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Nanti nyamak nuan diambilnya di pelakon. Nama watak tik di kerendok ke nuan.
0: Betul.
1: Sam, nama watak.
0: Oh, aku dulu ni.
1: Nama dik milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak dibayar aku tau ke kak di kerendok aku nya. Watak orang malas.

0: Kes-kes bakal kes bully dia tu ada Mel. Aku rindu Siti cerita Koreanya, tissue lessonnya. Apa cukup rindu aku muda ceritanya. Asaikah akak jadi wataknya? Akak jadi hero nya. Okay. Laban rindu muda ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Ba sekolah tau ke siapa-siapa aja meh ke dibuli. Jadi inti nuan bisi pengeriang taripu ko lati ko aku sambil medaknya ada Mel. Bu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki. Ya ambil horo bukut ko orang ke udu membuli orangnya. Kako aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang kudu membuli orang. Jadi orang kada membuli orangnya tadi ditinya sirai baru dibuli sirai baru. Rindu puas hati di medak Mel. Nanti aku diambil berlakon aku kak watak ke bekenya. Tau ke merinsak dulu Mel. Merinsak dulu. Aku ngai jadi nama tu senang dulu. Aku kak merinsak dulu ujung ya
1: baru. Baru ke senang. Jadi CEO menyamar mana tadi.
0: Si Om menyamar tahu.
1: Akhirnya ke anak Remrinsa adanya. Padahal bisa waris reta juta-juta.
0: Ya, baru ya aku nabur ke duit bumua ya. Tidak, dek tanya aku Mel. Tahu aku lakukan dia. Baru aku nabur duit gede ini. Ya, nanti aku diasuh harap lakukan. Menyatakan, apa kan daya menyukur aneh. Semina angan-angan aja. Menyatakan di Mel. Nanti aku berlakon wataknya tak boring deh Mel. Jadi nanti nuan deh Mel.
1: Nanti aku lagi kau nyawat ya. Lagi kita nyawat ya. Ngambil bala peningat tu. Lagi bangkai mati si radio.
0: Oh kan nanti nama ke Mel nih. Mau ke Mel. Sekarang jadi datin Mel.
1: Okay, lu terus ngelawa Facebook kami YFMI Bantau kena taikan nama watak. Nanti kita dekat dia ambil orang berlakon nama watak ke di kerendok ke kita. Kita kan jadi nama.
0: Kak jadi nama, kak jadi macam-macam eh hotel tu kan jadi orang jai kini ini Mel. Kak jadi ini orang indai orang kini tahu ke nama-nama meh. Ke dekat kita pelakon tu ya meh macam watak nama Mel. Kak jadi polis ke, kak jadi driver bilun ke. Macam-macam eh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita peninggal ya Tuan Merinah peninggal dulu Mel bedau macam komen peninggal atau Ari Heli
1: pelakon
0: pelakon nombor ni Mel boleh bedau
1: boleh ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Duo pagi rewind.
4: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
5: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
4: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
5: Ngulami mata apa budi yang?
4: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumbi sampai tu nala ikan kau.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Okey, dua pagi wai. Mayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama Mel. Kau macam tu Dominic untur tu Mel. Selamat pagi Dominic untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon ku ya Mel. Asai aku ku ya aku kak jadi CEO menyamar. Tu bunyi ke padar tadi ni Mel. Mula-mula ya hidup merinsak ku ya. Hanya pengalaman orangnya baru ya nemu aku kaya ku ya. Bunyi kenuan tadi. Aku nyo terpengaruh pada drama Dracin ya de ku ya mu. Rindu muda bala CEO menyamar malah tendam ku ya. Muda sidaya angkat baru dah nya deh. Lebih mencabar lagi ku ya nanti nyuma. Megai watak pelakon bertukar tubuh ku ya. Laki kino ka pelakon nama ku ya tau Mel. Reinkarnasi nama ke ya?
4: Aku nak
5: okey. Ya tu Rino jadi nama anta kak jadi CEO menyamar. Mula-mula merinsak ke ya. Udahnya baru pengujuangnya orang nemu ya kaya. Bakang ko tadinya nama aku kai CEO menyamar ke ko tadi. Okey.
4: Reincarnation tadi ya ke kedek. Penjemaan semula roh.
5: Itu ama rindu ke drama sida Dracin tu ne. Drama Cina.
4: Ya.
5: Dracin drama Cina.
4: Okey, jadi Alex Candai, selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu ku ya. Beberi hari kami di Sibu pagi tu ku ya. Aku nanti diberi peluang berlakon sigi ka mage watak orang jai ke ya.
5: Orang jai.
4: Ukai nama laban ba dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai ku ya.
5: Alu kan jadi orang jai.
4: Kan mage watak orang jai.
5: Alu kan mage
4: kan uji kini asa.
5: Kan jadi orang jai menyatakan.
4: Kan jadi orang jai.
5: Laban puas di jadi orang mana ya deh mel. Nyur di nyur bambi uli ya orang kau kita kelalu mana ya.
4: Ya betul.
5: Jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya. Alu pengujung jadi rejai dahnya. Puas hati deh. Dia ngasuh kita puas hati. Bapak aku nanti ya amat-amat jadi pelakon. Bapak aku menjadi mawat tak?
4: Jadi laban nanti kita meda orang ke belakon tu tadi deh dengan behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi. Pedis gi hari megai watak orang mana. Laban sida ya mesti ka kene ke menghayati wataknya.
5: Berapa kali teknya. Baka orang jahit ama-ama man.
4: Ya ya ya.
5: Nanti benda cerita Korea nama dah jahit nang jahit ama-ama.
4: Ya ya sampai tua pedih hati medak ya. Ngai medak ya deh.
5: Betul. Okey tu Rishi sirah ke pagi tu Mel. Nanti ia meh nyemak diambil orang jadi pelakon. Dia suruh orang jadi pelakon. Watak kekak dibaik data datin kaya mak datin okay nama kaya ngicak kuliah berkaya ngena garik ke lawa-lawa belama kaya laban bisi wardrobe atau ke bisi baju ke disponsor orang kadang tadi tahu ke nanti kita akan ngena baju ke tempo ke mana-mana tahu meh tanya di datin tu ya uliah di nemu datin eh Mel jadi madam ngarah-ngarah orang.
4: Ya.
5: Siapa ngai?
4: Ya.
5: Jadi dek pamo meh apa pelakon aja.
4: Ya, betul Sam.
5: Pulai ke rumah kita dah rehat. Okey, Thomas Jalin tadi nih Mel. Okey.
4: Alex Candai.
5: Alex Candai. Okey, tu Thomas Jalin ke nama dia Mel. Sama nanti iya aku ya. Ya kak nyadi hore jai ko ya. Laban sigi kak sigi ya penyakit amat balor mana ngai ya, nyadi starian ko ya sigi kak penyakit ya amat balor ke mana ko ya kak ngai nyadi starian ngai nyadi starian nya tadi ngai nyadi romane ya kan nyadi rejai laban nanti tu ada pelakon tadi mail ne nanti ya pelakon jai dikelala ngau pelakon jai bekerja industan cita ini ko kita nya jarang ya pelakon starian tau ke pelakon romane laban dia nang sesuai ngau urajai.
4: Ya.
5: Bisi siko pelakon Bollywood ke melut-melut mata petuai rujak soba.
4: Saya kena mau ko tertinggi.
5: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi. Nari no romanta. Ya sesuai ke lakon urajai.
4: Tapi bisa ke watak ya pelabak ku maneh saya.
5: Bisa tang siti dua aja. Nama bedak ya sigi kumai sigi urajai kita. Sigi kelala
4: urajai. Maka nyak me sem watak demo di pelakon Hindustan Johnny Lever nya. Ya demo kena nya. Ada lucu-lucu ya.
5: Ada watak lucu. Ya nak uliah ya serius.
4: Ya.
5: Ya sigi lucu-lucu. Ni buah ya jago mua ya jangan udah ngasuh adik ketawa namanya
4: ya betul
5: yang udah uliah jadi cigu yang udah uliah jadi orang
4: hero
5: lawyer kini udah uliah apa mua bedak ya aja udah ketawa dia bedak nanti jago
4: okay. Yen Will selamat pagi ku nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO penyamanya tadi ke ya kenyadi heroin dek tu Sam hari hidup yang merinsak nyentuh kenyamai ku ya itu cuma yang kurang ke Sam
5: kenyadi CEO aku
4: kenyadi heroin wan jadi kan hero tadi CEO ya tu heroin dek
5: jadi heroin lelah sekali tukar ku watak ya
4: namanya
5: tukar watak tanya ya jadi tanya med
4: mana yang kita nanti orang nyok dah bukulah yang kita merinsa nah yang kita ngasuh hanya di mat deh
5: oh biar nih amat kenya tadi nih Mel
4: ya.
5: Oke hanya Yen Will ke pagi tu mami Nini bisa nih
4: pai baca lagi baca sih
5: oke nanti bisa peluang aku ya ya nyamai lagi aku watak nyabak aja aku ya tang tu ya laban ya kak mami ini tu deh Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udu nyabak tu susah Mel laban di alu natau nang luar kai mata mayanya
4: ya ya di ngeluar kai mata pen nanti dia nak menghayati wateknya pen tetap orang ada ketek ge tek ge dia mesti kak macam menjiwai ge wataknya
5: betul ya ya bekeni deh Dek baru dah dah break tarina ngobagai ngobala kaban. Alu tiba-tiba lalu berlakon mayanya lalu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik lalu kalanya nuannya baik berkeni komandah kedai ya nanti baku pelawak aku meh nanti sin nyabak atau kuatak orang ke udung merinsak udung nyabak nyabak tu cukup pedias tak mami ni ni tu engkau ya ngasai kena nyamai menyata dek ni mel kehnya kesenang lagi ku ya nadai lama sekejap aja ku ya apa kaya berkenya ya pedias lagi nyamai lagi di watak ke baka ketawa ketawa kena kini lepas nanti nyabak tu lagi nanti nak nemu nyabak apa kini nano director ke kita
4: ya dan ketawa ketawa tu pun nak ga kena ke sesenang baka ke dijangka tu jesem laban tua tu tadi berlaku kuan ukai ba bakat ukai ukai tua tu aja mayu orang bedak tua kadang-kadang uliah kena tua ya tua mahayati wataknya ba depan semua orang tua berlakon watak tu tadi de hanya ya kenikanya kita mesti bisi ke pengkhayatan me kurang
5: ya harap ke nanti mami nini tu ambil ro berlakon harap ke nemu spontannya ba meh pedih mah maksud kai matanya tekalannya ni alah nadai sida director pelakon bukainya kak pulai kini ni mel nganti nuan kakak nyabak
4: tang bisi sem aku kala selalu aku aku tu rindu meda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sida ya tag benda kini ke utai ke bapa mi bapa sikin ja nya bapa kali tag nya sem kena sida ya kini ke labas kena sida ya milih ni scenes ke paling mana ya muas kati
5: ya lah tang tanya tadi muka aku amel nanti baka bisik aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya ku dah lama hari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya laba udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida tadi muai masa deh mel laba semuanya udah di tentura time agak tapi buka kalau berlakon anu orang tu bagaimana kemahin anu ada berlakon okey mami abang pagi tu nanti ya aku ya semua ya diambil jadi pelakon ya kak jadi stari yang uleh terbaik atas langit aku ya terbaik bakal biluan aku ya kalau buka mami abang atau nyukak bakal sida
4: tak
5: salah hangat-hangat tu mama bakal sida teracin itu cerita keliak semua tu dia tu ada lagi cerita terbaik ni.
4: Bisa kak Sam cuma cerita kung fu kata terbaik-terbaik pun kayaknya dia nyak dek kenapa nanti dia kalah mada cerita kung fu tu deh nanti ya tatu-tatu atau buah dia lu nolin kebut ke nama dia tekak aku je aku kak main-main lagi mat semua kami seram nyadek kau dia nyak ya kak main kena ke tempat belakangnya lu beri kuasa gitu buah pangan diri aduh nah kan semua maya kita lagi bedau tahun 20-an tahun 2000 maya lagi kau rendah banyak maya cerita Cina kungfu-kungfu banyak cerita Cina kungfu
5: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
4: sitai
5: okay. Kena nak mami abah tu boleh imagine kau Mel
4: Rino
5: ya terbayar kayu sitai ngagai kayu
4: ya nak sebenarnya Sam aku
5: ya bisa tali semua
4: ya bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke ya main sitai watak ya ke di kerenok kaku nama dia, Sam
5: terbayar
4: okay, ya baka kena ke bisa seni pertahanan diri kurang deh. Dia ukai terbaik. Kini ke baka dia ngerkek orang dia udah berpusin. Aku mada orang ke bagai wataknya deh. Bisa sila ya bisa ngena siti alat siti ke segala ya deh. Do di tubuh dia berpusin rindu. Nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh. Nak udah ngerja pengawanya. Nak memang wataknya udah masuk batua.
5: Kadang kena stun sila ya. Bisa orang kenang nemu berkumpul-kumpul deh. Hanya kena ambil sila ya. Orang ambil mua dia ajak. Nanti nuan nang bisi ke pelakon tu ya menyahut cabaran ko kita ya nyo bunyi jako Melayu ya sigi nemu berkumpul yang pu ka wataknya bisi orang baka orang terjun dari bangunan de mel bisi orang ukaya tadi ngena stan pu orang kenang udah dilatih orang terjun hari utai ketinggi tak kebekanya deh tang bisi pelakon orang putih tau nya gasite kita respect sidak ya menyahut cabaran sidak ya sidak ya empu ka baka terjun hari bilun
4: baka Tom Cruise
5: sidak aja baka sidak Angelina Jolie sidak cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action action movie nya nah kadangnya tadi nada ke sidak ngenastan sidak ya empu Siti kayaknya nyelpak tadi Mel. Aku kak nyadi orang ke mental Mel.
4: Mental jadi orang gila.
5: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tu teriba alu ngelantak orang nak cerita dah Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kenya. Dia mesti ke research berkeni orang ke orang kegila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa aku meda siti cerita Korea. Ya mem nanti dia meda ya amat bakal orang mental amat. Laban hari mit ya udah di abuse deh child abuse kini anaknya hari mit ya udah hari mit ya udah ditanya inai tirik ngapai tirik ya udah didera lah jadi udah pesannya ya mental jadi orang mental tadi kena mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang main kak kau meh
4: kak dek bisik director ni kak kengai jak dek dah tak
5: semua tercun tak kini jadi orang mental
4: tercun nah nanti dia ada make up orang yang kena ke yang lainnya dia tahu kan make up dunia make up
5: betul
4: kena ke pesai kurang eh
5: semua buat beri terperun saya ngambil ke di mana orang mental kini nih Mel okay lagi bisi Mel
4: lagi bisi to Sam okay. Catherine Kat selamat pagi kuya nanti aku kuya nanti aku diambil orang berlakon aku kan ngambil watak mangeh ke lapan aku tegas ngau kami sebelik kadang aku dipadah sedang anak singa kuya mangeh bertempat DJ kaya okay, mangeh sengapa kuya
5: kanya di watak mangeh lapan nanti nantu pedias nah pengarah ngasuh yang berlakon tu lapan ini mangeh
4: saya tu tadi mangeh ya bertempat
5: bertempat
4: nak ngan orang apa
5: ya ok Isaac Ili Alexander pagi tu hari bintang tulu nanti bisi peluang jadi pelakon kuya ya rindu kak mai watak jadi orang gila tau ke isok kuya
4: bakal dia tadi
5: bakal kau tadi kebuah ya kuya laban nak perlu mayuah ingat ke skrip kuya dia dialog ngau leka jako semina ke melakon diri gila tau ke isok aja aman tak ngena tanya tak mesti ke belajar tanya ya
4: reaction lah
5: reaction Siti mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat kanya Mel sidak ore isuk berandau nya deh nya mama tu mayuh ge pengawak ya bekeni sidak ore isuk tu madah ke diri pedias ne bekeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang kanya tadi ne anang ge ngumbai nya kelalu nyamai amat deh okey semina melakon diri gila atau ke iso aja ko ya okey nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu munyi ke tua tadi nah tau na nemu ke ya bahasa isyarat tadi deh email kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakon diri bakal jadi ngiatau pelabak ku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental ku tadi orang mental orang ke bisi penanggul bom tak tadi
4: aku bisi kalau nak cerita Siti cerita tu Desem lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh amat mana ya ia sangat menghayati wataknya kan dia angkat sekali bisi bercerita Siti jadi dutul ke dia Sam no boleh terima
5: Lepas Nuan dah medak ya bak cerita Siti nya jadi autism.
4: Autism. Angkat ya bak cerita Siti watak ya jadi dutul.
5: Jadi dutul.
4: Aku no boleh terima.
5: No boleh terima.
4: Aku benar aku macam Nanti kau nak mua ya. Kena nak boleh nerima mah aku. Macam lapa ya udah. Aku dah kalah medak ya. Jadi watak autism. Tiba-tiba jadi duto. Ngenyat deh.
5: Nyo nuan lagi. Tiba baik ke watak
4: ya. Ya. Lapa watak ya ke autismnya. Amat maneh sem. Amat rindu
5: ku medak. Sesuai lah ya mainnya.
4: Sesuai amat. Maneh. Cukup manehnya bak ya. Hari watak duto ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh lagi watak autismnya.
5: Okey. Ya, ternyata tadi ni mail Siti cerita-cerita nama tadi mail kita
4: cerita Korea.
5: Korea. Korea magang contoh
4: apa Korea. Bisa ke orang putih Sam. Tak ya ke dikingat aku ya ketok dah nang rindu ku medak watak ya tajak payau ukai watak utama korang tang ya tu sampingan aja tang ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup maneh rindu ku medak kira ke kesan meh lakonannya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak
5: bisa dia mendak cerita ya ke mentalnya Mel ya ke ngurung indauknya cerita putih tau dikurung indauknya ndak dilepas kia deh dikurung ya baru rumah hadian
4: sebenarnya kan
5: movie kena deh tang hari cerita amat tadi.
4: Hari kisah benar tadi. Saya kudemu ku ceritanya.
5: Jadi indok di rantai ya, indok tadi. Laki itu nyala meh mental.
4: Hari mit indok jadi kurung ya.
5: Di kurung ya. Untuk kenyo besar. Tang nyo pengujung ya. Uliah ke indoknya. Lari ke diri. Aku apa. Amat beda. Pedih-pedih hati laban. Amat mental amat. Lakinya. Ngau ya deh. Ngau mua ya. Ngau cara ya memang cun amat ya watak mental kena. Okey. Hanya meh berkenang ke topik kita ke pagi tu lagi tu nampung neh Mel. Lagi mayu lah komen peningah.
4: Ya, okey mental nya tadi Sam nya nyelat nuan kira ke psycho
5: korang. Psycho menya.
4: Psycho.
5: Gila punya korang. Okey, Desen D. Oh, why solo ke pagi tu?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak sepana ko kene ke.
5: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisi-bisi ke apa betul ne kapan kita tu amat kan ya. Nah, amat kan ya.
5: Amat kan ya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, for. Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: ya okay. 2 pagi Y
4: ngericah ke pagi kita ke pagi tu lagi ngau topik kita nanti nyumak nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kan jadi induk kumpu
5: ya betul
4: mel kan terbaik kau mel
5: bergantung
4: ya ok apa dunia nyata atau ni oleh terbaik Kumel pamo betul tanggung orang kena kerennya tikau kurang kena tali ini ya.
5: Okey, selamat pagi Richaunop. Jadi ko ya nanti aku kaya jadi pelakon ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang nama ko itu ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang lelaki ko ya tak perlu skrip panjai nyamai lagi DJ ke jadi indai ngagai star yang
4: jadi indai ngagai star yang
5: maka serukan jadi indai serukan
4: kejap ya tadi pemau mau wataknya nama ya dulu nyabeknya belajar nyabek dulu lah siapa nama
5: Richaunop
4: nama indai star yang tu dulu nyabek
5: ya nagang anak jadi
4: ama itu indai star yang selalu mana
5: ya mana
4: selalu mana
5: ya ya kene ke orang ada selalu berkorban ku ini kita nyebutnya berkorban
4: berkorban nyamuk ku tadi ngasuh ya berlatih nyabek dulu lebih indah star yang untuk mayuh mat pengorbanan ya
5: mentas lagi ya
4: mentas oke Ilma Wenches Clause kini kenapa itu ni okey kenyang macam ni okey watak ke sikit di kerinduk ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal mustapa kamalnya ko ya oh rindu dah watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holdings maka drama-drama nya tenang mel drama aku tujuh lemai nya ni okey nyari Elma Wenches Plus, bukannya meh nama aku.
5: Okay. Rico Johnny, ko ya. Nanti aku bisi peluang jadi pelakon. Kena mayuh pintaku cukup menjadi watak hero, kya. Tahu kan jadi lelaki, si ko lelaki ke romantik, ko ya. Nyajak pintaku nak mayuh, ko ya.
4: Romantik jalan.
5: Jadi hero mata tadi.
4: Oh, hero mana tadi? Star yang ko ini mel. Jadi star yang tak cerita romantik, cerita bercintanya.
5: Bercinta.
4: Okay, star yang okay cerita belabahan.
5: Ya ya. Nanti bakal star yang tu tadi. Sikit star yang ke orang ngau hero nya deh. Yang laban ke selalu di pernah kita bakal cerita Hindustan. Ya tu tadi mayu ngerkek orang jaya. No ya jujur baru happy ending kurang. ya, star yang berkorea. Siapa?
4: Yang...
5: Ya, selalu nanti kita nanya, siapa belak? Siapa star yang bercerita ya tadi?
4: Siapa star yang? Jarang kita juga siapa hero, jarang. Ya, siapa star yang nih? Belaban-belaban, pacitan wisatan termintik, meh, star yangnya.
5: Kan normintik, saya mintiknya belat, sebeler, pada rumput.
4: Udah nyobukut, gini.
5: Nyobukut, gini. Ambil
4: bukut, belat baru.
5: Udah, adanya belat baru, amat.
4: Nasi India dia mayo bukit ne. Nya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kadang ne. Laban ngiga nur ke ulih nu bugari.
5: Nanti kita selalu mendak segi ba view-view ke ba gunung-gunung kurang deh.
4: Betul. Okay, sis Lucy udah tadi Mel.
5: Bedau
4: ne. Okay, sis Lucy ko ya anti ya di asuh harap lakon ya kan jadi induk jahi ko ya Mel. Okay, nama laban nyamai berlakon agak mua annoying ko ya. Tau ke mua meluat ko ya. Awak orang mendak pedih hati ke ko ya. Nama orang pedih hati artinya nuan berlakonnya tadi nyadi.
5: Nyadi, ya betul.
4: Nanti orang nak pedih hati tadi. Nah nyadi lakonan nuannya. Pedih lagi hati nuan. Nyadi ge ge lakonan nya tadi puji urang ge ge laban ya amat menghayati miko kita
5: itu
4: maka teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu baka kurian tadi mah Mel nama ya jai ya nak lalang ya jai mama
5: sampai habis ceritanya pun tu agak pedih hati yang gaya
4: sampai nanti kita medak nah Mel bak luar dari pelakonnya kadang kita maca sida impu sampai sida itu bisi ugutan diugut orang kak dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati muda sidak ya berlakon. Nya pak pemandai sidak ya kemai wataknya tadi nya tadi ne. Ya okey mami Mio. Bedau ne. Okey mami Mio nanti ya aku ya Mel ya kak nyadi datin yang menyamar. Mewah nah kak nyadi menyamar tu ne. CEO paling kaya aku ya. Ngau watak nyadi indai. Baka bercerita Korea nya meh aku ya Mel. Ya kak nyadi indai-indai orang ba cerita Korea. Ya ba cerita Korea tu ya bisi dua indai. Indai mana ya? Ngau indai kejai nya kumpul bisa tang terbilang lagi meh cerita indai ke manga indai kejai
5: kejai
4: ba cerita Korea
5: anang dijadikan aku tabu duit
4: betul dia tu aku rindu ba Siti apps nya Mel ba Titi deh apps Titi dia tu mayu cerita pandai dia tu Mel rindu aku meda nama tu movie ba dia deh
5: cerita AI mayu dia tu saya
4: tang kau betul betul cerita AI nya bukan cerita ama cerita AI ba Titi ya nak panjang nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis meda nya habisnya lagi ngiga ke cerita bukai rindu aku meda tajak ya AI deh.
5: Ya betul.
4: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
5: Ya, nemu ko cerita ko dan. Dia tu lawan dia tu mayo cerita AI DSM. Ngau aku meh kini korang pengaruh korang. Bukan nama nama utainya ya mansa mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansu belama. Dia nya nanti sudah ya pandai. Sudah yang kedekan iklan kutainya bapak-bapak ya ke dia kan mana akikak dia mana berita yang giga dia denya
4: kadang bisa episode ke tembau ke tang bisa episode yang asuh kita download appsnya ke tanya nuala alang kadang pedih hati ya sida nemu nak ni sida ya ngayan ke episode-nya ngambil ke kita yang tadi lalu download apps-nya ne tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu dah apps-nya tang ti kita ya ngasuh kita download apps-nya nya cerita movie ro putih ke tenyanya nya ya ke baka ukai AI ke ya ukai into AI narnya
5: kena ke ja AI kai AI mai
4: kai baka ke kartunnya ya Tidak mana. Nya apa Facebook nya mai wah. Ba okey. Okey, Alex Candai ke pagi tu Mel. Hari rantau panjai sibu. Benar beri sari kami pagi tu ko yanti ya ko ya. Diberi orang watak berlaku anu segi nadai bukai pilih aku segi ngiga watak orang jai ko ya. Okey nama ko ya laban dunia ternyata tu puas nyadi orang maneh ko ya. Nak kala dihargai ko ya. Nanti nyadi orang jai. Nyamai kuya puas hati kuya. Okey nyari Alex Candai ke pagi tu. Pak Long ke pagi tu nanti ya diberi peluang suara melakukan meh kuya meh. Ya kak nyari tukang kebun. Rindu kebun. Nyadi hantu lah, nyadi hang kebun ke hang kebun lah kuya. Asal berlakuan ni. Moga cangkulnya.
5: Okey. Si Zis yang tu Sam kuya. Aku kuya kak magai wata pembunuh upahan kuya. Tanya mak ngau berlakuan.
4: Bestnya kak Komel. Pembunuh upahan. Aku. Kak aku.
5: Kak dene. Amor. Nanti diberi peluang jadi pelakon ko ya. Aku kan jadi kau makan watak cerita romantik ko ya. Bakal cerita ada apa dengan cinta ko ya. Ceritanya maya kami agi sekolah subak ke baskul subak. Baskul ke sikok-sikok ngakok diri jadi rangga ke watak utama ko ya.
4: Berebut kan jadi rangga ni.
5: Kini ke.
4: Terbilang macam ceritanya subak.
5: Ya, kan kena. Kini ke puisi sudah subak. Saya ingat dek.
4: Nenek ingat aku ni.
5: Aku lari ke hutan. Kemudian menyanyiku.
4: Pomo demel. Baik nyari
5: tanya. Kan nama lapan ceritanya. Kita suka nada itu mayu hiburan Sam. Nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kena ke FOMO kurangnya luka ngau meda ceritanya.
4: Mayanya maya ke nyak lebunya terbilang ngau cerita dari Indonesia kita ini.
5: Betul betul. Mak kita benung kena ke benung meningkat kena ke benung benung kita remaja menjadi benung sekolah ni nak di rindu main mana cerita bercinta bercinta mainnya main ke sekolah sebab
4: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
5: main ya, ya, ya, sinetron.
4: Lagi ingat dia namanya.
5: Lagi.
4: Nyak laku menceritanya sebab.
5: Ya, ya. Kita nak hapus ceritanya.
4: Kalau panjang.
5: Kalau panjang, ya. Laban school deh, Sam.
4: Okey, Patricia Lister ke pagi tau. Nanti ya, aku ya. Tu yang ngai tau tadi, okey kak. Nanti ya ngai, watak nyabak aku yang mel. Laban ya, bisik sinus. Resi-resi dong lelak kau makan ubat lagi kau nama hidupnya senat kau ya nanti uliah kau ya kau ambil watak antu kau ya laban ada yang main skrip kau terbaik-terbaik aja mesti ke risetnya di antu kan mana
5: bakal cerita kena cerita nang nak
4: tangka nanti suara bak kubu bak pendam malam-malam marika ya berani kini Patricia atau kini laban kita nama mantu tu lalu buat pendam kadang uji radio dulu nih nemel
5: nak aku nemu sen
4: asu hartino pendamnya kak tu kena
5: kan lapan kita kalah pada okay sebenarnya cerita tu deh sem maka cerita mistik kata meau cerita macam bisi pengajaran pada dia bomoh bakanya deh sida ya sampai bisi macam kenika bakal sida ya ke Islamnya deh kan sida ya dikubur korang de balut korang deh ba liang lahatnya korang deh sampai sida ya bisi nguji galik ba dalam tanahnya deh sem nanti dikala mada behind the scenes sekadar cerita tu tadi deh kini tak asai ati sida ya tu tadi galik amat galik ba dia deh ba dalam tanahnya nanti aku nyergok
4: galik bawa dalam lubang pendam
5: kita ini. Iya. Tengah yang kau kaya bawa pendam amat lebak aku.
4: Bisik pendam amat Mel.
5: Iya bisik kan. Ya aku takut aku.
4: Pendam amat kadang.
5: Lambek semangat.
4: Okay. Tu Agustin I pagi saya mengomel kau hari Bintulu. Nanti ya diberi peluang berlakon yang milih watak jadi orang jai. Bawa ujung ceritanya aku ya jadi orang jai ke. Alu nak bertobat ko ya. Alu mati nyadi orang jahit punya tadi ko ya. Alu habis cerita nyadi orang jahit. Bisa ke kenyak ne Mel? Ya alu mati nyadi orang jahit. Laban ke tu lah ya aku kitain tadi deh. Atau ke ditangkap orang kini. Dijil orang kini. Bisa ke alu ke nak bertobatnya deh. Lalu sampai penghujung ya. Lalu nak mati. Lalu nak berubah ya.
5: Ya. Hillary Harrison tu Sam ko ya. Nanti aku dipilih hasuhnya di pelakon kat nguji jadi orang paling jaik ko ya. Ngambil ke dikingat ke orang lama ko ya. Bakal watak Rika Sumanto ke bak bawang putih bawang merahnya. Yang tu aku dia tahu agak meh dikingat serta dipegedik ke orang.
4: Betul. Ya, jaya mananya. Okay, bawang
5: putih.
4: Okey, naik bawang putihnya.
5: Ini bawang merah.
4: Ini bawang merah ya. Ini kejahit dia lah punya ni ingat ni.
5: Ke Rika Sumanto nya me. Ini bawang merah to. Bawang putih mana ya?
4: Bawang putih mana ya? Lepas kali ya nanti kita cerita kita bawang merah mana ya? Itu cerita kita.
5: Nah, bawang merah jahit se.
4: Itu cerita kita. Cerita kita Malaysia.
5: Bawang putih mana? Cerita kelia. Bawang putih mana? Bawang merah jai.
4: Bawang merah mana?
5: Aku baru di cerita Piramli.
4: Bawang putih jai.
5: Bawang merah jai.
4: Lagi ya.
5: Komen peningah.
4: Okay. Lagi ya.
5: Bawang merah jai.
4: Bawang merah mana? Mel, nanti cerita kita. Cerita Indonesia baru cerita bawang putihnya mana? Merah jai. Lagi tu lah. Okay, siapa alah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya jadi ambil orang jadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang bumai. Lama dia rindu bumai. Oh, tu angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita ya, mayuah kampung sobat mel tadi lagi drama Melayu ne. Engkau lihat ya jadi paci-paci ba kampungnya ya rindu berkebun ke ku ya. Tahu ke jadi namun tu mansa orang mansa ya paci ada nampak ni ke ku. Jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat. Nicholas layau lebih baik kan jadi lebih rindu bumai ku ya. Pengawal bumai. Okey. Okey. Nyak meh komen bala peninggal kita. Semina nyak bunyi ke tua tadi mel. Kena kita santai-santai aja pagi tu. Angerik cah ke pagi. Hari satu kita. Lepas hari satu kita sama lemau-lemau mimiat meh.
5: Monday blues.
4: Ya. Okey. Harap ke ngau topik ke dibain tadi uliah meh. Merindang hati kita mimiat meh ke pagi tu.
5: Kira ke rancang ke meh Sam. Kerja pengawal dah terlegi.
4: Betul. Ya, dua pagi wai kita yang laban dan ninting hari. Hari satu nyentuh hari lima. Macam-macam topik ke dibaik. Hari empat tadi. Nyo carut ngau pangan diri ke tadi ne.
5: Semua salah lelaki.
4: Semua salah lelaki. Okey. Jadi awak kebukai lah. Mai topik kebukai meh hutai kenyadi. Bah penghidup kita bersari-sari menyata di Mel. Okey. Jadi terima kasih Mayu ke komen kita. Rindu ke macam ne Mel.
5: Barangan temu-temu pagi tu Sam.
4: Kan nanya ada tadi udah temu, udah nyawar ke tadi ne. Kan jadi nduk kumpul di tadi ya. Isi taekwondo dulu Mel, isi ngambil taekwondo ne.
5: Nah,
4: belajar taekwondo dulu ne. Okey, terima kasih Mayu. 9 pagi yang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi bergulai Pak Awak Y 912.
5: Mumpul dulu kami doi Sam.
4: Ya, okay.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk Jualan Rahmah, Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipelosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal

0: termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: datang 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berstrima langsung di RTM Click.
5: Frekuensi Miri FM
6: 95.1 FM di Suai,
5: 95.7 FM di Lambeh,
7: 98.0 FM di Bandar Rebing,

0: semuanya hanya di DJ FM. Ya, pertemuan untuk hari Isnin hari ini Fas dan juga LY menemani anda. Biasanya Pak Jojo kan menemani kita orang kan.
1: Betul.
0: Ni Pak Jojo atau LY?
1: Hanya ambil cuti sebelum kita ke?
2: Baru di
1: ya, ada urusan.
0: Ada urusan
1: lah
0: sebenarnya. Okey, siapa Fas dan LY mengambil alih untuk Pak Jojo siang hari Isnin ini. Jadi adalah segmen apa, cerita hantunya, cerita seramnya,
1: Cakra
0: Ajnanya, dan juga bila bisa siap berkumpul. Dadak.
1: Tapi kita akan isi slot tech lah untuk pertemuan kita menerusi bisik berkumpul lah nak. Okay. Kita akan isi juga dengan yang bakal kita pergi tak kelak lah.
0: Betul.
1: Kayuh kan Fas.
0: Betul.
1: Benarnya kami pekak ya. Fas minta dom buka dulu saya dom. Kami
0: pun ya.
1: Di bawah
0: ya. Siapa dengar
1: Bukan pekak. Bagi full lah dom ah. Yalah tadi.
0: Ya siapa dengar.
1: Bukan siapa dengar, kosong. Bagi full habis-habis ah. Okey dom.
0: Apa dengar?
1: Okey.
0: Okey. Alhamdulillah pagi tu cuaca cerah di sekitar Bandar Emiri dari Konti YFM Kuching dari pagi tadi pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Kita beralih ke Konti Miri FM, mulalah operasi di Miri FM 9 pagi hinggalah 6 petang.
1: Betul kan? Kalau semalam hari Sabtu kita, hari Ahad kami.
0: Betul.
1: Kita dipisahkan kan.
0: Hari ni kita digabungkan sekali.
1: Digabungkan semula. Jadi betul. Tapi bukan kita duk ajak Fas. Bukan kita duk ajak. Kita ada anak.
0: Betul, kita ada anak.
1: Jangan lupa kita dah ada anak.
0: Kita ada Adom
1: namanya.
0: Dom. Selamat pagi Dom.
3: Selamat pagi.
1: Kita ada Sir dengan Dom yang akan menemani selama sejam je lah untuk hari itu. Dan selepas itu kita akan bersama di jam yang kedua, kita akan bersama dengan DJ
0: Leonard Nandong Anak Melepong.
1: Penuh. L-E-O.
0: DJ Leo kita.
1: Betul.
0: Dalam kita nak cerita sikit lah berkenaan dengan program yang akan berlangsung di Maludik kelak kan.
1: Berkenaan barang
0: kita
1: berdata.
0: Kita akan ke udara selama 4 hari di Sinun Gerak.
1: Betul.
0: Dari hari Khamis sampailah hari Ahad. Kita berada di tebingan sungai.
1: Ya. Ya, kita tak bersauna kelak macam ni. Harap-harap si bersauna. Balit Miri. Aduh. Jangan lupa mbak sunscreen kata ya. Kata DJ Mall.
0: Oh, nyalah ya kan.
1: Pakai berlapis-lapis kak. Pakai berlapis-lapis. 7 lapis.
0: Sudah dapat juga rasa.
1: Sudah dapat
0: menembusi.
1: Siapalah. Okey Fas. Kelak kita akan bersama rakan kita juga dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri. Kita bersama Su untuk mengikuti info cuaca kita pada hari itu.
0: Ya, seketika nanti. Hanya di Geng Pagi.

0: Mini FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mini FM.
0: Ya, baiklah, kita nak singgah dulu di Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini bersama dengan siapa di talian ni, LY?
2: Suria menyinari Malaysia.
0: Wow.
2: Betul sih.
0: Tersenyum Suria mendengar suara kita berlagu untuk dia.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Kami pun si tahu lagu ya, lagu apa. Kami lagu je.
0: Betul lah kan?
2: Betul kah?
0: Macam mana lagu Suria?
2: Suraya.
0: Kita dengar kan?
2: Suraya ya kah?
0: Bukan.
2: Salah.
0: Suria.
2: Ya, udah, kalau kita cari lagu lah.
0: Okay,
2: Suria. Okay, bersama kita untuk bagi tahu adalah Suria dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri. Orangnya tak dah, kita dah dengar manja je suaranya.
0: Betul.
2: Fast.
0: Betul, Suria. Sarapan apa pagi tu, Suria?
2: Dah kita, Suria.
3: Apa tu?
0: Sarapan apa pagi tu?
3: Sarapan apa tu? Telur.
0: Aduh, telur goreng apa telur rebus?
2: Telur goreng ke telur rebus katanya?
3: Telur rebus.
0: Diet tak bagus lah. Tahan sampai tengah hari.
2: Tahunya Suria, tahan sampai tengah hari. Okay Suria, macam ni keadaan cuaca kita untuk hari ini? Rito, silakan.
4: Baik, masih.
2: Sama.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian diri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Belah
0: DJ,
4: itu sahaja info
0: cuaca terpagi
4: ini dari Pejabat
0: Meteorologi. Iya, itu dia. Oh, nampak rupanya kusang kekan cerah sehinggalah ke petang. Oh. Ramalan cuaca menyatakan ribut petir di sebelah petang kan, Suria?
2: Ya, ramalan.
0: Ya, ramalan. Betul. Apapun sebenarnya pesanan untuk orang awam, Suria?
2: Apa pesanan kita? Apa
0: sediakan?
2: Ya, jangan.
3: Sediakan payung sebelum hujan.
0: Ya, betul.
2: Sedia aku sebelum hujan, katanya.
0: Betul lah. Sediakan payung lah.
2: Betul lah, sediakan payung lah. Betul lah.
0: Yalah.
2: Kalau mau
3: baju hujan, macam mana, Fas? Hujan, petang, malam.
2: Mun mau sediakan baju hujan, boleh sih, Fas?
0: Boleh juga. Pakai motor. Sikal lah, kita pakai motor sikal. Nak pakai payung.
2: Awal-awal kalah je kita, Su. Kalah je kita, okey? Okey, Fas, cik menang. Okey, Su. Terima kasih.
3: Okay,
2: assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okay, itu dia Su dari Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita hari ini.
2: Su, senyum juaknya, tek ko.
0: Yalah kan. Okay, lepas tu kita nak bersama dengan Dom untuk info solat.
2: Info solat. Piala dunia dah berakhir, kita nak kongsi lah kemeriahannya.
0: Dom, ada tengok bola pagi tadi, Dom?
5: Ada. Spanyol menang.
0: Puas hati kah ataupun
2: kami
0: puas ke sih?
5: Puas hati lah.
2: Bye-bye Argentina. Don't cry for me, Argentina.
0: Saya sokong Spanyol juga.
2: Tiada. Akur je lah, kami dua England pun dah bye-bye.
0: Saya Spanyol.
2: Tapi siapa lah 6-4 nak kan? Sepi.
0: Pagi tadi tau berapa pagi tadi? Sepatutnya dah 2 gol dah Spanyol kan?
2: 2-0
0: lepas saya jadi offside. Lepas tu jadi sampailah ke 100 lebih minit masanya kan? Tetap 1-0. Apapun. Tahniah Spanyol menjadi juara FIFA.
2: Adat lah ya, Fas. Juara FIFA kali ke?
0: Kali kedua. 2026. Lepas tu 2030 sidak lagi jadi tuan rumah. Bestnya. Sidak menang, sidak jadi tuan rumah.
2: Lepas tu kita akan kongsikan. Kita akan bersama dengan Dom untuk perkongsian info sukan.
0: Seketika nanti. Kita lain dulu lagu ini untuk hiburan semua. Lagu apa, Dom? Siapa buat lagu ini?
5: Sheila on 7.
0: Ya, betul.
2: Sheila on 7.
0: Ada di Game Pagi
2: Mirai FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah merawat kencing tak lawas. Jika anda kurang minum air dan tidak menjaga makanan atau menahan kencing, anda mungkin mengalami masalah kencing tidak lawas. Untuk rawatan dan petuanya sangat mudah bagi masalah kencing tak lawas, iaitu dengan minum air basuhan beras yang sudah bersih sebanyak 1 gelas setelah anda makan tengah hari. Lakukan cara ini sehingga sembuh.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 912. Game pagi bersama Fas dan Elwa.
2: Ya, kembali lagi Fas dan juga LY menemani anda di Geng Pagi di Media FM. Okey, ha, bersama dengan Dom dan juga Se. Style rambut Dom eh. Berapa lama ngeyas rambutnya Dom? Walau rambutnya Dom? Sejam?
3: 10 minit je.
2: Oh, 10 minit.
4: Guna jari je, kan?
3: Hejari, hejaya.
4: Hejaya lah.
2: Oh, 10 minit. Oh.
4: Belai-belai.
2: Jalan-jalan.
4: Okay, dah siap ke belum untuk info?
2: Okay, sebelum kita nak kongsikan ya, kita kongsikan info sukan dulu kan. Bersama dengan Dom. Dah ready Dom untuk info sukan Dom?
3: Ready.
2: Okay, untuk info sukannya pagi tadi pun, seperti yang kita orang tahu pagi tadi pun, pukul 3 pagi kita dah tangga pagi tadi kan. Macam ni perlawanan akhir menentukan siapakah juara dunia FIFA Cup 2026 kan. Jadi ni keputusannya bersama dengan Dom. Okay Dom, siap tu kita tukar dulu background muziknya.
3: Okay.
5: Info sukan Miri FM 20 Julai 2026. Tumpuan dunia sukan hari ini sudah pasti kepada pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Sepanyol muncul juara buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi jaringan Ferran Torres pada masa tambahan di Stadium New York, New Jersey. Perlawanan berlangsung sengit sebelum Torres memecahkan kebuntuan pada minit ke-106 sekaligus memastikan trofi Piala Dunia kembali menjadi milik La Roja. Kejayaan itu melengkapkan kempen cemerlang Spanyol selepas turut menjuarai kejohanan Eropah sebelum ini. Bagi Argentina pula, skuad kendalian mereka terpaksa aku menamatkan kejohanan sebagai naib juara selepas mempertahankan gelaran yang dimenangi pada edisi 2022. Walaupun menguasai beberapa fasa permainan, Argentina gagal memecahkan benteng pertahanan Spanyol dalam aksi final yang penuh dramatik. Beralih ke arena bola sepak tempatan, pasukan-pasukan Liga Super Malaysia sedang giat membuat persiapan terakhir menjelang sepak bola musim 2026-2027. Di Sarawak, Kuching City FC meneruskan persediaan rapi termasuk pengumuman berkaitan jualan tiket musim baharu bagi menggalakkan lebih ramai penyokong memenuhi stadium sepanjang kempen kali ini. Sementara itu, kelab-kelab dari seluruh negara turut memperkemaskan skuad masing-masing menerusi aksi pramusim dengan sasaran memulakan saingan Liga secara positif. Persaingan musim ini dijangka lebih sengit apabila setiap pasukan membawa misi tersendiri untuk mencabar kelompok teratas Liga. Itu sahaja info sukan Miri FM untuk hari ini. Teruskan bersama siaran kami untuk perkembangan sukan terkini dari luar dan dalam negara. Saya akhiri dengan salam hormat.
2: Ya, itu dia. Terima kasih Dom atas info sukannya sebentar saja nanti. Tanya kepada Spanyol telah pun bergelar juara dunia untuk FIFA 2026 kan. Lepas siap tidak ada juara, tidaklah jadi tuan rumah tahun depan. Tahun depan. 4 tahun akan datang. Habis saja Piala Dunia tu, kita akan ada Sukan Commonwealth. Wow, Sukan Commonwealth yang akan berlangsung di Glasgow. Wow, 2026 tu. Si lama je lagi akan berlangsung Sukan Glasgow tu, iaitu pada 23 Julai kelak. Berapa hari lagi? 3 hari akan datang nak. 23 hingga 2 Ogos kelak.
4: Oh, ini bersambung lah Tok Fas.
2: Bersambung lah. Jadi kontijen Malaysia sebenarnya menetapkan sasaran 5 pingat emas untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadualkan berlangsung 23 Julai sampai 2 Ogos kelak. Dan juga kota kontijen SDM Malaysia ke Glasgow 2026 iaitu Dato' Awalan Abdul Aziz pun berkata selain 5 pingat emas, kontijen negara turut menyiasakan 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa. Lepas sejak kita dengar FIFA di siaran RTM
4: Plus
2: dan juga TV
4: Plus.
2: OK, kita akan saksikan lepas tu Sukan Commonwealth di Glasgow.
4: OK, itu antara info sukan yang kita kongsikan bersama untuk hari ini.
2: Ya, jom kita nak positifkan pagi kita untuk hari ini, LY. Hari Isnin kita perlukan positif pagi kan tu?
4: Betul.
2: Lepas 2 hari energi kan? Lepas 2 hari berehat kan sir?
6: Betul.
2: Macam mood balik kan? Apa orang biasa gelar hari Isnin?
4: Monday Blues. Bukan Blues Gang.
2: Jom kita dengar lagu Rancak dulu. Lepas ya, bawalah kita akan dengar positif pagi.
4: Okey, sentiasa positif, okey?
2: Okey, betul-betul.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa selalu kita perasan di kampung-kampung ramai orang-orang tua yang panjang usianya, bahkan masih boleh bercucuk tanah, menjalani kehidupan harian dengan baik dan sihat? Seronok kan duduk di kampung? Rupanya tuan-puan, dalam satu kajian yang dibuat oleh Profesor Sarah Pressman di Jabatan Psikologi dan Tingkah Laku Sosial Universiti California, kegembiraan dalam hidup akan memberikan kebaikan fisiologi yang tidak dapat diperoleh dari amalan bersenam dan sebagainya. Bahkan, kegembiraan dan senyuman dapat melegakan tekanan emosi dan juga mendorong kepada pemulihan kardiovaskular. Kajian juga menunjukkan mereka yang jarang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun berbanding dengan mereka yang sering tersenyum dan gembira. Jadi, jom kita ubah hidup kita supaya kita dapat melihat dunia dari jendela kegembiraan dan keseronokan. Maka akan lahirlah senyuman dari wajah kita. Sentiasalah positif supaya kesihatan kita sentiasa terjaga dan terus mengamalkan cara hidup yang sihat. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

0: Aduh, ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda, pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.
1: Pagi Mira FM, pertemankan Fas dan Ilmai.
2: Tak nak stres lagi lah. Jadi makan pisang di pagi hari.
3: Okeylah. Kalau tak nak stres, kita dengar berita lah. Tepat stop fast. Betul. Dunia 10 pagi.
2: Macam LY tadi sempat sarapan apa pagi tadi?
3: Kami makan nasi goreng yang didajak oleh Eswan.
2: Wow. Untung meh kita.
3: Untung. Rasa macam zaman sekolah-sekolah dulu.
2: Dom tadi sarapan apa, Dom?
4: I'm goreng ya.
3: I'm goreng jauh. Ada saing, ada ya lah.
4: Kosong.
5: Macam biasa kami makan biskut jap.
3: Makan biskut jap. Makan roti tawar katanya.
2: Fah sejak lah belum sarapan tu.
3: Aduh kesian.
2: Makan roti celup.
3: Siapa lah yang hanya kita gitu. Okeylah. Fah segurau je.
2: Kita nak dengar dulu lagu tu. Kita ada berita pagi.
3: Betul. Untuk Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dengan kali ini Umbrella.
2: Ya, dengan lagunya.
3: Bukalah.
2: Bukanlah hatiku.
3: Bukanlah
2: hatimu.
3: Salah semua. Okeylah.

0: Tintang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey.

0: ada di sana.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Bila tua keras, tutup kipas dulu.

0: Ya, Fas dan LY serta Dom dan juga Sir kembali lagi menemani anda di jam yang kedua 10.15 minit pagi pada masa tu. Biasanya Munhari Isnin bersama dengan Pak Jojo, kita ada Cakera Ajena. Cerita pasal seram-seram lah kan, kisah pasal minyak mayat lah, minyak hantu lah, minyak apa lagi, minyak senyonyong
1: tadi
0: lah.
1: Pun ada juga off mic.
0: Tapi hari tu sedar lah.
1: Kita geli nak.
0: Kami geli aja.
1: Bukannya nyanya sebenarnya nyasi takut, tapi nyegelik je. Macam ni rasa. Kami pun siapa? Belum sabar. Lagi ba. Tahu lagi kami kita mau apa lagu anak darah.
0: Macam
1: ambil
0: balik
1: tu. Kopi balik. Ambil lah. Pes. Okey, Fas. Kita nak kongsi tu merupakan hari terakhir untuk sidaknya. Ada yang bertanya kita tadi.
0: Okey, untuk adik-adik kita benar. Sebenarnya ada uji bakat bintang P. Ramli dan juga bintang kecil.
1: Jom, ada yang bertanya pasal bintang regata teh. Yang ada umur 16 tahun boleh kah ikut? Jadi si sebenarnya saya dapat 17 tahun.
0: Sebenarnya buka pada umur 17 tahun sampai 35 tahun.
1: Tapi
0: sahaja.
1: Untuk perinciannya kelak, untuk detailnya akan kita kongsikan bersama dengan DJ LEO kelak kan?
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya kita akan kongsikan untuk yang akan berakhir pada hari 20 Julai 2026 untuk bintang kecil.
0: Okey, apa
1: sama
2: uji bakat dalam talian bintang kecil Zon Sarawak bermula 22 Jun sehingga 20 Julai 2026, iaitu hari ini hari terakhir bagi uji bakat bintang kecil. Jadi selahkan bakat anda sekarang, jangan lepaskan peluang ini.
3: Sama juga dengan uji bakat bintang P. Ramli Zon Sarawak yang berlangsung pada 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Silakan bakat anda sekarang, jangan lepaskan peluang. Dan hari ini merupakan peluang terakhir anda.
0: Ya, betul dong. Lagu sikit dong, macam ni dong. Lagu P. Ramli dong. Tahu saya lagu P. Ramli dong.
1: Ambil jatlah lagu ya tadi. Apa nak yang terbaru tu di dalam
3: Suwe Kemuni.
1: Suwe Kemuni. Nya si yakin. Kita si dengarkan yang mana tadi. Nya boleh berlagu tapi nya si yakin.
4: Dah mak memang ada suara kami sumbang.
1: Tapi si juga sumbang. Cuba tak ngucap. Ngucap loh. Istighfar. Tapi kacak juga suara Dom sebenarnya. Cumanya si yakin pada dirinya pun je. Aine, kenapa tu?
0: Mungkin yang si nak kena berlagu.
1: Okey lah sekali lagi. 3-4.
0: 3-4 Dom.
1: Sekali je lah. Suwe. Oh ya lah, betul lah lagu ya kan. Suwe kan.
3: Suwe
1: Kemuning. Kemuning. Aifa, siapa tak nyanyi loh. Lagu yang dinyanyi oleh Dom tadi. Bagus juga Dom mau apa beraninya kau.
0: Semua lah. Okey, jom kita nak tiba dulu. Kita nak dengar lagu dangdut permintaan Kak Afsah kita yang berada di Mahmudi dan juga Anik. Nak dengar lagu apa tadi ya? Asai
3: Ating Berserara.
0: Anik meminta pilihan dari apa pendengar-pendengar kita di TikTok kita untuk pagi tu hanya di Game Pagi.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda. Itu dia lagu permintaan daripada
1: 10.29
2: Anik.
0: Anik tadi eh.
1: Asayati Gai Besrara.
0: Oh, terkasih amat.
1: Memanglah kadang-kadang perpisahan tanpa rela kan, se. Tapi terpaksa juga berpisah. Bye-bye je lah mun.
0: Yalah kan, kita simulkan.
1: Tapi yalah, bila Piala Dunia tu dah berakhir, kita ada lagi sukan lain kan?
0: Betul.
1: Yang akan disiarkan menerusi siaran RTM. Tapi sebelumnya kita nak dapatkan pemanggil kita
0: Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Absah, kita semangat suaranya Kak Absah.
3: Kacak mesti dah kita kacak dan ngambut orang dari ni.
0: Kak Absah, kita di pengudik tu kah?
3: Mestilah nak ngambut pas dengan Liga tang mudi.
0: Sudah siap dah kemah kah? Kemah dah pasang ke belum di pengudik dek?
3: Ada. Dekat ATM pun ada di belah sungai.
0: Sudah pasang lah kita nak kemah siap dek di pasar dek.
3: Hari-hari dah kami nak ngambut pas.
0: Rajin juga kita nangga hari-hari di siap.
3: Banyak sekolah anak impas sedih juga.
0: Rupanya. Ada kemah kami si Gek siap kerak Kapsah?
3: Okey, kemah kita ke Liza. Kita bagi pimpong siap kerak.
0: Apa tak?
3: Kita ke Liza. Main pimpong siap kerak.
0: Main pimpong.
1: Main pimpong.
0: Main dah lagi. Si kami main pickleball. Main pickleball lah.
3: Boleh juga.
0: Dekat lah ya.
3: Tapi di pihak itu mula. Tapi best main. Ada boyak ngap terus.
0: Ya Rabi, sampai hati juga dan nyuruh kami orang kena ngap boyak.
1: Abang boy.
3: Yang berbuat baik aja ikuti pergi.
0: Kelak terpaksa lah kami pinjam speedboat tidak ya kelak. Pakai apa ngalau boyak ya.
1: Abang boy.
3: Si payahnya takut dengan orang kami. Takutnya pas.
0: Ya kan. Orang kami larinya.
3: InsyaAllah.
0: Baru je kami semangat tek nak turun ke air tek kan.
3: Tiga ni pas. Kalau kita ngaconya, memang ngaco kita. Yang jalannya, kita jalan kita.
0: Macam ya, rupanya. Mun kita... Mun kita saja-saja macam nak nunggahnya?
3: Jangan pas, jangan. Kita maaf, kita ampun, kita maaf. Sekarang sebuah dengan jolok pas.
0: Bukan jolok, kita nak spraynya. Spray guna
3: risiko. Spray pula juga. Kalau pas berani, ada berani.
0: Si beranilah, ibu je lah.
3: Memang mendapat kalau pun aku tutup penduduk mengudik. Memang akan mengudik. Aku sibuk kacau. Dari kecil arwah nenek kami kan, ada perawat lumbak juga. Kena tu dah puput lah. Nenek dah meninggal, bapa dah meninggal. Dia pernah kacau benda ya?
0: Benar ya kan.
3: Sarang terbuat jangan dijolok kata orang nak.
0: Sarang terbuat jangan dijolok.
3: Rezeki jangan ditolak.
0: Rezeki
1: betul lah, jangan ditolak.
3: DJ memang ditunggu.
1: Kalau DJ memang ditunggukan Hafsah, apa
3: memang
1: yang istimewanya
3: untuk jumpa DJ kelah insyaallah.
1: Apa yang istimewanya untuk menu kami dua fast? Untuk kami orang semua lah.
3: Aku Liza lah.
0: Liza lah, okey. Apa kita nak pijik pipinya?
3: Kalau Liza, keripap dengan yang lah.
0: Keripap.
1: Simau
0: keripap.
3: Lopi pun lah.
0: Dia mau kulit ayam goreng.
1: Dia mau kulit ayam goreng.
3: Sebab kami kita tahu ini satu nyaman. Ya, kami kita tahu.
1: Tapi mun kita mula sendiri bolehkah? Teringin
3: kami. Aku busy dengan saya, Pak ya, Liza. Aku dengan tuan
1: aku. Benar juga. Anak-anak yang ambil bahagian kan?
3: Aku nak jumpa DJ juga hari juga.
1: Okey lah. Boleh.
3: Kami mau tanya, apa hadiah untuk kami masuk ke studio mata untuk?
0: Apa tek?
1: Hadiah kita kelak akan rahsia. Kelak Syaz akan sediakan untuk kita. Tapi ya rahsia.
3: Okey.
1: Ni boleh beritahu dulu.
3: Tapi puan janji lah pukul apa kami masuk.
0: Pagi lah secara Melayu kita kan pagi.
1: PM lah, PM tepi, PM tepi.
0: Kita siap-siap.
3: PM tepi, kelah lah kalau PM ngepas.
1: Betul-betul, PM tepi
0: pagi, pagi. Sebelah pagi lah, sebelah pagi kita.
3: Kelah kalau PM ngepas, lemah telefon ngepas.
1: Kelah mulah ya, temu janji.
3: Senang kami ngagak.
1: Betul-betul.
0: Tapi yang pasti sebelah pagi lah kan, Kak Psa.
3: Pagi. Kelak lah, pergi pas beri yang jual dengan kami, senang kami pergi.
0: Kami kait Kak Psa, ibu dicari kita.
3: Beri nombor telefon kita, kita yang ada kami kenal lebih ya.
0: Nombor kami 09...
3: itulah kami TM dengan kita.
1: Kami pergi.
3: Wala kita pa kita pa DJ kala.
1: Wala wala wala wala. Okay, Hafsah, apa mungkin kita nak sampaikan salam pada begitu?
3: Okay, salam tu untuk yang berdua sebelah ya. Salam kenal kami kalau kamu di insyaallah di pantang ini.
1: Tok Hafsah, kita rakan kita yang Tok nyemada morning Kak Reza cantik katanya. Okey. Kak Hafsah orang Marudi ya kah katanya? Ada pertanyaan dari yang. Betul yang.
3: Kami dah dalam bergiat dalam TM Tok berasalah. Kami start bergiat Tok dari pukul 4:30 petang media FM start buka studio.
1: Benar.
3: Paling lama lah.
1: Tapi bolehkah kalau kami nanya lah Hafsah, berapa umur kita kini Tok Hafsah?
0: Si boleh tanya umur orang.
1: Si bukan. Sebabnya
3: empat ke atas.
1: Sebabnya masa kami mula-mula masuk RTM tu dulu fast, dia memang dah ada.
3: Memang awal lagi.
1: Lebih awal daripada kami kan?
0: Aganta. Hafsah, Aganta. Kenal Aganta. Aganta.
3: Aganta SIM. Kawan kami Aganta SIM.
1: Aganta SIM.
3: Aganta
1: SIM. Ayo. Nanya kita.
3: Ya, tiga mawal duwe sama kami. Suhaimi, Uki Sesalo. Support kami kenal. Dan kami dulu lagi. Dan kami pun kita akan bergabung dengan kami dulu.
1: Azrino.
3: Azrino memang kawan rapat kami. Itai sama Itai.
0: Itai sama kita. Boleh tahan tu.
3: Yang sudah pergi selama-lamanya. Yukum-ukum kita. Syed, Pakcik Syed.
1: Batman.
3: Ya, dah meninggal.
1: Batman pun meninggal juga.
3: Banyak lah kawan-kawan kami dah pergi selamanya lah.
1: Okay.
3: Sahabat si isi hati pun dah pergi juga. Itu anak kami bayangkan 16 tahun.
1: 16 tahun dah?
3: Sebelum ada si ada anak, dah kami dah bergiat.
1: Betul lah kan kita fast kak sebelum kami menceburkan diri dari penyiaran dari
3: kami rasa kami bergiat lah. Kami tekak umur kami dalam umur 15 tahun jemiah lah.
1: Masa ya lah. Okay. 15 tahun Fas. Kami lah yang senior tu. Kami rasa.
0: Waktu yang Kak Hafsah, kami lagi umur bapa lagi.
1: Bapa lagi sekolah menengah. Kita orang pun belum lahir.
3: Kata-katanya lebih awal dari siar lah. Kami rasa dekat kita ya lah. Sejak buka yang siaran 4:30 petang.
1: Betul. 4:30.
3: Semua kami alami semua.
0: Yalah kan. Kami mesti dengar radio Kak Hafsah. Kami pergi masa main tanah, main pasir aja.
1: Bau tanah.
3: Kami pergi ke Emily 3 kali. Kami berjumpa bersama sahabat ni FM ada 3 kali di studio.
1: Benarlah memangnya adalah pendengar setia kita.
3: Yang dengar jumpa gua kami waktu di Marudi dulu di Jenana.
1: Betul.
3: Jadi, kami lupa Kak Mamuna. Hari yang paling legend lah siya.
1: Betul.
3: Jojo.
0: Rupanya. Ya legend oh.
3: Pada jimbat tidaknya. Yang paling legend lah rasa kami siya.
1: Benar-benar.
0: Legend. Yalah
3: kan. Okay. Kenalah kami PM dengan Nya lah. Pas lah.
1: Okay.
3: Jumpa lagi.
1: Terima kasih
3: semua. Terima kasih.
1: Jumpa di Marudi.
3: Bye-bye.
1: Salam jumpa di Marudi kelak insyaAllah kita akan bersama dengan Hafsah kan Fas?
0: Betul.
1: Lama juga kita sinangganya tapi setahun noh?
0: Setahun lebih kan?
1: Setahun lebih.
0: Ni kita nak konsen info kan lagu dulu.
1: Kita lagu dulu lah.
0: Lagu dulu. Okey. Jom kita lain lagu tu dulu lah.
1: Okey sebelum kita kongsikan info.
0: Betul. Lama sih dengar lagu tu kan.
1: Cinta muka buku. Kita orang pernah ke adakah pengalaman dapat jodoh? Di Facebook.
0: Di Cinta Facebook. Buka Buku. Pernah kan?
1: Buka Buku.
0: Sebenarnya juga?
1: Kami orang pun sepenah. Kita ajak kan? Okey lah.
0: Tanya di sini pagi.
1: Mira FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi, Dom dan juga Sir. Sehira kembali lagi menemani kita di Geng Pagi untuk hari Isnin. Hari ini 20 Julai 2026. Okey, selesai sudah sebenarnya untuk siaran RTM World Cup kan?
1: Piala
0: telah
1: Dunia.
0: Telah menyiarkan 100 Piala Dunia.
1: FIFA.
0: 146 siarannya. Memang puas hati, clear, jelas semuanya. Di RTM Click, di apa tak?
1: Sukan Plus.
0: Sukan Plus dan juga TV OK. TV 1, TV 2. Memang puas hati. Semoga 4 tahun akan datang, kita akan buat lagi. Sebenarnya Dom nak dikongsikan apa Dom sebenarnya?
1: Ya, ada berita baik lah nak dikongsikan dengan Dom tak tadi. DJ Fas, DJ LY katanya ada berita baik tu. Kan berkenaan baik juga dengan apa? Siaran je lah kan? Okey, apanya okay, Dom?
2: Seperti kita tahu nak, DJ Fas, DJ LY. Kejayaan FIFA siaran di 2026 tu, artinya bakal apa? Ia akan bakal umum bahawa ia akan siarankan sukan lain bertaraf dunia.
1: Setelah kejayaan siarannya
0: FIFA 2026 betul lah.
1: Maksudnya ia mau jadi penyiar rasmi lagi lah tu. Okey, apa ceritanya Dom?
2: Yang ada, yang akan siarkan kejuaraan lain yang bertaraf dunia secara percuma macam FIFA tu.
1: Secara percuma tu.
0: Biasanya contohnya Sukan Commonwealth lah yang akan datang.
2: Sukan Commonwealth.
0: Macam lepas Sukan Commonwealth, tahun depan kita ada Sukan C.
1: Itu adalah satu kejayaan selepas daripada siaran FIFA lah kan, yang nak menyambung lagi, nak beri percuma lagi dengan kita untuk kita nonton.
0: Percuma.
1: Apa yang perlu kita buat kalau kita saya ada TV dan saya ada TV sibuk risau kejap sibuk risaunya semua di ujung jari, kita download kajak
0: aplikasi telefon kita
1: lah kan, ATM Click lah. Macam tu berkelip-kelip tu, cuba kita angkat lo fast.
0: Hello, siapa?
1: Si sempat
0: biasanya
1: si sempat
0: kelip lambat.
1: Kita boleh menghubungi kami kembali untuk Geng Pagi di talian 085-423-6-34
0: Saya sih tahu nombor ke bapak nombor tu si apal saya.
1: 085-423-6-34 betul lah kali yo.
0: Betul. Okey, 11 pagi pula kita akan, selepas 11 pagi kita akan bersama dengan DJ Leo berkongsi berkenaan dengan Baram Regatta.
1: Baram Regatta.
0: Jom kita cuba dulu dapat
1: kita. Hello. Selamat pagi.
0: Hello.
1: Hello, selamat pagi. Mana suaranya? Angkat suaranya.
0: Angkat suara. Ni suara kita asyik dengar.
1: Okeylah, siapa kita putuskan dulu. Kenya masih kami mau cakap kesi. Siapa? 2-3 hati. Siapa? Boleh fikir dulu.
0: Yalah kan. Si bersedia ataupun dia pergi bertolak bola balik.
1: Tak boleh balik macam tolak
0: dengan kawan bertolak
1: macam saya,
0: bukan
1: termonitor ketua lah.
2: Bukan, tak boleh balik.
1: Ni kan sama.
0: Jom kita nak berhibur dulu lah kan.
1: Bukan tak boleh balik lah.
0: Monitor ketua.
1: Okeylah.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Milia FM, di Suai 95.1 FM.

0: Ya, masih lagi Faz, LY, Dom Sir. Dan juga Sir masih lagi menemani anda semua. Okey, dan juga lagu permintaan daripada Is dari Sibu tadi. Baru saja kita dengarkan kan Is yang telah pun minta lagu dari TikTok kita, Media FM. Jom kita cuba lain pemanggil dulu di talian LY. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Hello,
0: suaranya.
1: Hello.
0: Anika ataupun No Krisha?
1: Kawan.
0: No Krisha eh?
1: Yeah.
0: Oh, No Krisha, kawan Anik. Oh, girlfriend ya.
1: Tak ada. Sembarangan saja gigi tu ah. Boleh mata gigi nanti.
0: Oh, yalah kan. Ya, girlfriend Anik lah kan.
1: Mana ada kawan biasa saja bah.
0: Apa dia?
2: Kawan biasa

0: Teman Anik tu kawan biasa.
1: Oh, kawan biasa tapi mesra lah kan?
0: Mana ada, jarang-jarang saya jumpa dia.
1: Oh, dari mana ni, Krisha?
0: Dari Sipitang, Sabah.
1: Oh, orang Sipitang, Sabah. Boleh bah kalau kalau kau dah selesai tu cakap Sabah kita ni.
0: Ya, betul.
1: Orang kita
0: ni. Kedayan lah kita ni, bah.
1: Boleh cakap Kedayan saja.
0: Bah, apa khabar mu tu?
1: Baik. Kamu apa khabar?
0: Alhamdulillah, bani. Sipitang itu baik saja.
1: Cuaca di Sipitang?
0: Panas,
1: hari ini
0: panas
1: benar. Oh, panas benar. Ya. Panas benar, Elway.
0: Ya, benar. Elway, kenapa nak bercakap?
2: Belum, sebab ada yang kita dah ada kemunculan. kemunculan LEO.
0: Ya, sudah, Elway.
2: Cuba nak cakap.
1: Ini je Leo kita.
2: Leo.
1: Cakap Kedayan, Leo. Cakap Kedayan Sipitang. Pada kau?
3: Sipitang, ano tu? Orang mana tu?
1: Orang Sipitang ba?
3: Orang Sipitang.
0: Ya, orang Sipitang.
1: Orang Sipitang. Kalau makan sate Sipitang.
2: Kalau makan sate dekat Sipitang sedap fast, tapi janganlah disebut-sebut.
0: Sedap tu.
2: Sesiapun saja.
0: Aku biasa tu kalau pacang-pacang tu makan sate aku.
1: Oh, sedap benar. Oh, sedapnya. Bakam bayau dah di sana? Bakam bayau?
0: Belum ada. Kalau durian ada tu dah.
1: Okey. Salamnya
0: Cici. Kenapa Cici? Berapa Cici di mirip kan 4 kan?
1: Dia orang dua dan berapa part dah cakap?
2: Tak apa, cakaplah dalam bahasa Melayu macam Elway.
0: Kenapa aku nama Jaku Iban.
1: Nama Jaku Iban.
4: Kenapa dia nama?
1: Nama.
0: Orang gini deh.
4: Orang sibuk.
1: Orang sibuk.
5: Miri.
0: Kenal di sini berdua.
1: Kami dah tanya orang sini. Kami orang Kuching.
0: Ya, orang Kuching.
2: Kita orang sini.
1: Lihat, nandong orang sini.
0: Kalau LY orang gini deh, LY.
2: Orang Miri ja.
1: Orang Miri.
0: Kalau
2: LEO.
1: LEO. Orang Pakan.
2: Pakan Serike.
1: Serike.
4: Oh, Serike.
0: Nama mereka deh, LEO.
3: Mana?
0: Aku Iban nak cakap.
1: Boleh.
0: Tapi aku Tapi aku nama mimik tajak aku Iban.
2: Oh, boleh lah tu.
1: Sama lah kira tu. Tajak okey lah. Janji faham kan?
4: Janji faham.
1: Okey.
0: Aku kawan sama neknya. Aku nama jaku Iban.
2: Bekaban kau.
1: Bekaban dengan Anik.
0: Aniknya selalu lah ajar kami jaku Iban, jaku nama jaku Sarawak.
1: Bekaban dengan kami berpanggan sekali. Kami
0: nama lah jaku. Tak ada berpanggan ni.
2: Nama dah?
0: Minta puji.
2: Apa?
0: Dia minta puji dia je.
1: Berpanggan sekali dengan Anik.
2: Berpanggan. Siapalah. Yang penting ni tak ada jodoh kan.
0: Amin.
2: Dadah jakunya.
1: Bisa lagu untuk kita ni. Apa Kesha ke? Kesha. Aniknya pangan aku.
2: Apa? Okey lah. Kesha. Apa nama Kesha?
1: Kesha.
0: Nama.
2: Mungkin ada ucapan untuk Anika.
4: Sebarang ucapan kan.
2: Kan kawannya kan.
1: Yalah. Okay. Pangan tengah dengar ni kan.
0: Okay. Kak Ku nyampaikan salam tu. Buat cici berempat. Nah, semoga sihat selalu. Ya. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Dan dipermudahkan rezeki.
1: Amin.
4: Terima kasih.
0: Kalau balik tu, jangan lupa tengok kiri kanan. Itu pesan dari Anika.
1: Iya, betul.
0: Lalu Anika pesan sama Anik. Kalau balik tu, jangan lupa tengok kiri kanan.
2: Betul.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
0: LEO diam je.
2: Sini saya ada mikrofon. Nyambi apa video.
1: Nyandai mikrofon.
2: Bukan. Selepas tu, nya akan kongsikan dengan kita berkenaan info Baram Regatta. Lepas tu lah yang bercakap. Lepas tu kontrak sedaknya dah mau habis.
1: Cakap lah. Oh, nama kaban kami ini Dom. Nama Indo atau Asa.
0: Kenal
4: Dom.
2: Halo.
0: lah. Kanan susah nak aku madah ingatkan lakinya. Ini kau rupa madah namanya.
1: Dom, Adom. Oh, Adom, Adom.
2: Adom.
1: Adom.
0: Kalau ni tengok nama ku, nama ku, nama ku madah namanya. Kalau lakinya susah kami nak nama namanya.
2: Oh, Dom.
1: Ya, Kak, minat kah? Minat kah?
2: Oh, minat boleh PM tepi, okey?
0: Okey
2: lah. Okey lah, kita beri ucapan lah. Sebelum ucapan kita sikit, beri laluan kepada DJ LVO.
1: Ucapan ya.
0: Okey, buat ucapan tak buat DJ LVO. Saya lupa juga. Kan Bapak Anik kan LVO.
1: Oh, ya kak? Okey.
2: Bapak Anik.
1: Bapak Anik pun LVO.
2: Dengan maknya. Maknya Syaz.
0: Ya, dan maknya juga. Buat ucapan dengan maknya, kirim salam rindu kepada maknya.
2: Bapak
0: Ani. Macam orang kata tu, jadi calon apa, calon mama mertua.
1: Kan betul pangannya.
2: Calon mama mertua.
4: Pangan lah ya.
2: Okeylah, okeylah. Semoga semoga kelak mojo joros lah.
1: Okey, lagunya. Bujangnya pangan aku.
0: Lagu jatuh cinta memang mahal.
2: Jatuh cinta memang manis.
0: Itulah dia lagunya.
2: Okeylah, kalau untuk kita, okey?
1: Apa siapa? Bagi tahu, sebut. Sebut nama siapa? Sila, sebut nama siapa?
0: Anik.
1: Oh, Anik, okey. Okey, Anik.
0: Okey, bye-bye.
2: Lepas tu Anik balas
1: Yalah, tekan. Okey, dikongsikan kepada kita orang semua pendengar-pendengar. Okey, dikongsikan juga sebenarnya hari besok atau Lusa tu sebenarnya. Notis penutupan bersempena dengan hari Sarawak. Dua hari tu kita kerja dulu kan, Isnin dan Selasa. Jadi hari Rabu kita akan cuti. Notis penutupan UTC bersempena dengan hari Sarawak. UTC akan tutup seperti hari Rabu 22 Julai dan juga akan dibuka kembali pada hari Khamis 23 Julai 2026.
4: Okay. Beroperasi seperti biasa.
1: Betul. Dari pukul berapa?
4: Dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang.
1: Kita nak mula IC kan, nak mula pasport kan, nak mula apa lagi, surat beranak kah. Waktu
4: kita hold dulu.
1: Okay,
2: nak berlagu lho.
1: Jom kita nak berlagu dulu. Kita dengar dulu lagu ini untuk ibu anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi
2: Miri FM. Selepas ini kita akan bersama dengan LEO.
1: Ya, lihat tanduk anak melepong. Seketika

0: Ya, itu dia rancak lagunya Puteri Iklan. Baru saja menyebutkan anda 11.25 minit pagi ketika ini.
1: Yalah, Fas pun rancak juga di belakang kita kan, Leo?
0: Betul. Untuk mengelakkan mata kita jadi mandi berdua sebab nak.
1: Kita ada 5 orang bah di situ. Yalah, sila kan, kita mengantuk.
0: Betul, kita ada Fas, kita ada LY, kita ada Dom, kita ada Sir, kita ada Leonard Nandong anak melepong.
2: Betul.
1: Kita ada Fazri Basri Ili.
0: Okay. Leo, yeah. Ada naga final pagi tadi, Leo?
2: Ada, belum tidur lagi.
1: Belum tidur lagi.
0: Aduh, kena gauk gila Argentina main pagi tadi, Leo. Saya rasa macam
2: si tak lah sebab mungkin faktor dari segi
0: kestresannya.
2: Bukan stresnya fast. Macam percaturan daripada coach tu.
0: Si sama.
2: Sebab pertemuan jaga Amerika Selatan dengan pertemuan dengan Europe. Cara mainan yang berbeza.
0: Caranya betul. Macam kita lah Asia, caranya lain sikit. Macam Asia Timur lain sikit. Belah Barat lain sikit kan. Macam ya.
1: Lagi pun langkah pun sesama kan.
0: Macam ya lah. Jadi puas hati dengan kemenangan Spain?
2: Kami memang puas hati. Sebab kami pun pemain kebanggaan kami apa nama tu? Ferran. Yang menjadikan gol.
0: Betul, Ferran. Ferran. Wow.
2: Sebabnya menggunakan nombor 7, nombor Raul dulu.
0: Yalah kan, betul.
1: Okey, tapi kita bukan nak cerita pasal bola. Tapi kita bukan apa, Lamin Yamal
0: bercukur meraih kemenangan dunia pertama.
2: Ya.
1: Tapi Fas, kita bukan nak bercerita pasal bola.
0: Walaupun
1: dah berakhir, tapi boleh juga kita bercerita. Tapi itu yang bakal berlangsung.
0: Yang
1: istimewa yang DJ Leo nak kongsikan dengan pendengar kita semua tu, Fas.
0: Okey, Leo.
1: Kita akan berpemergian kan?
2: Betul. Sebab kita akan pergi. 22 kita dah pergi dah.
1: Betul.
2: Awal pagi.
1: Sebab
2: Rabtai pukul 2.
1: Kita kena berada di siang awal.
0: Sebelum program apa, Leo? Program apa kita nak pergi tu?
1: Si tahu kita.
0: Tak mau kami.
2: Barang beri kata 2025.
1: Okay. Antara yang akan berlangsung pastinya kita tahu lah, nak sedap buat nak macam-macam apa acara yang akan berlangsung kan.
2: Macam-macam acara.
1: Jadi kita nak tahu lah dengan lebih lanjut lagi sebab Leo ada detailnya.
0: Okay. Speedboat Leo dengan kata macam banyak kejap menyertai Leo.
2: Let lo.
1: Ia masih muka di mana?
2: Untuk semua pendengar saya sebagai penolong penduit bersama dengan penerbit barang mereka kata 2026 itu apa? Pentas.
0: Okay.
2: Pentas bintang ya. Bandar Jimat di mana kita akan ke Baram Marudi 22 bulan itu sebab Baram mereka kata ke bulan 23 sampai 27. Julai 2026. Dan 23 bulan selama 2 hari sampai 26 akan diadakan perlombaan perahu longboat dan tanabot.
0: Itu 23 dan 24 lah, Khamis dan Jumaat.
2: Yes.
0: Okey, 23 24.
2: Dan bermula 25 sampai 27
0: Sabtu dan Ahad.
2: Satu Ahad kita akan berkayuh.
0: Dengar asal kayuh ya.
2: Dan di sebelah malamnya akan diadakan 23 kita ada malam semifinal. Bintang Baram Degata
0: hari Khamis kan? Hari Khamis tu lah.
2: Hari Khamis.
0: Okey.
2: Dan Jumaat finalnya di
0: dataran Marudi.
2: Dataran Marudi.
0: Okey. Jadi yalah, acara yang berlangsung selama 4 hari Tok Leo di Bintang Badam, Bintang di Badam Regatta Tok sebenarnya.
2: Betul.
0: Jadualnya memang padat, penuh pengisiannya Leo, dari pagi sampailah ke malam.
2: Ya, memang penuh sebenarnya, sebab di mana 24 Julai akan diadakan flag off.
0: Okay.
2: Flag off Popot Race. Okay. Sebelah paginya dan pertandingan Perubrias.
0: Okey, ya 24
2: Jumaat.
0: Okay.
2: Dan final Baram Regatta 24, semifinalnya 23, okey. Dan majlis perasmiannya akan diadakan sebelah pagi 25 Julai Sabtu.
0: Oh.
2: Okey, akan diresmikan oleh Yang Maha Mahu Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari, bin Tun Datuk Abang Haji Oping di Sarawak.
0: Okey, Leo, yang menariknya Leo, yang rasanya bagi kami lah, yang rasa memeriahkan lagi dekat saya adalah yang bot-bot ya, bunyi-bunyi bising nging. Apa bunyinya? Tunnel bot kah? Long bot kah? Apa?
2: Tunnel bot.
0: Dua piston. Two piston kah?
2: Tunnel bot macam kedak tong.
0: Ah, bunyi tong.
2: Kedak tongnya. Rupanya.
0: Rupanya kedak tong.
2: Long bot diharapannya panjang.
1: Muncung. Muncungnya panjang.
0: Okey Leo, macam kita nanggai nak Leo, untuk 15 HP 15 horsepower 15 horsepower longboat, 17 penyertaannya, boleh katakan banyak ke Leo?
2: Banyak.
0: Dan habisnya pun
2: ia akan dimulakan dengan acara saringan.
0: Oh, saringan dulu.
2: Saringan sebelah pagi dan petang, sebelah petangnya akan diadakan acara final.
0: Okey, jadi semua penyertaannya di situ 15 horsepower, 50 HP, 30 HP, 18 HP itu boleh dikatakan semuanya sekali adalah penyertaannya 164. Uish, banyak dan best yang kita nanggai.
2: Bayangkan 2 hari
0: Sungai Mahmudi
2: 164 itu. Maksudnya penuh bermula jam 7 pagi kita dah dari.
0: Oh, di air lah.
2: Pukul 8 kita dah dah mula.
1: Oh ya, berkenaan dengan apa teh bot. Okey, nok cantik-cantik ya.
2: Nok cantik Baram
1: Ratu.
2: Ratu. Baram Ratu tu akan bermula pada 25 Julai 16 tang. Kan di umat datik datanglah kami memandangkan wang-wang kacak tu.
0: Ada 12 kan dia?
1: Tapi sebelumnya ni ada prelude tak?
2: Ada prelude, prelude 24.
0: Ada mix Leo, macam Victoria toknya mix Kayan, Iban, Kelabit dari Lok Atip, tok satu tahun.
2: Banyak.
0: Oh, Stephanie tok Kiput dari Mulu 22 tahun. Enestat Long Atip Kayan. Long Pilah Jessica. Ada
2: 12
0: 12 semua.
2: Okey. Dan di sebelah paginya Ahad ya. Kepada kita orang yang suka senam aerobik, datanglah bagi kami.
1: Dan senam aerobik.
2: Senam aerobik dan juga malamnya 26 Julai Ahad akan diadakan malam penangguhan dan konsert perpaduan.
0: Perahu berhias dia adakah?
2: Perahu berhias akan diadakan 24
0: hari Jumaat. Sebelah petangnya kan?
2: Sebelah petang.
0: Pukul 2 petang kan perahu berhias kan?
2: Perahu berhias.
0: Itu biasanya perahu berhias daripada persatuan persatuan Cina,
2: Naru,
0: persatuan Melayu, Iban, Naru, macam tu kan? Macam tu.
1: Perahu berhias.
0: Perahu berhias. Setiap
1: maksudnya tok diadakan pada pukul berapa tadi?
2: Pagi.
1: Pagi.
2: Pagi.
1: Oh, perahu berhias tu.
0: Perahu berhias petang.
2: Petang.
0: Yang pagi ya perasmian untuk bot laju ni nak.
2: Bot laju
0: hari Jumaat. Okay,
1: betul.
2: Dan jangan lupa untuk kita orang yang berminat berlagu.
1: Betul.
0: Ni kata oleh memasuk ni Jumaat pukul 2 petang katanya. Peradakan kaum-kaum tu sebelah malam pukul 6.30 petang katanya.
2: Ya, betul.
0: Ada bagi info. Terima kasih.
2: Terima kasih. Apapun boleh share-sharekan. Dan jangan lupa untuk kita orang yang minat lagu Bintang Baram Regatta masih dibuka. Okay, kita orang dapat ke Facebook Mir FM bersama Munan.
0: Betul.
2: Pemakluman. Di sini ada
1: Borang.
2: Borang.
0: Okay. Oh, dengan kata kita akan buat live juga dari, dari Sialo.
2: Dan kita akan buat live dua malam turut.
0: Okay.
2: Semi final dan juga final.
0: Okay. Antara artis yang akan menghiburkan kita di Maudit Leo, siapa Leo?
2: Ya, antara artis yang menghiburkan kita di kedua-dua Barang Merdeka.
0: Ya.
2: Dua malam lah bintang Barang Merdeka. Malam pertama Phoebe Chloe.
0: Okay.
2: Dan malam untuk final Jumaatnya Naik Dinamik.
0: Okay. Dan juga malam terakhir, hari Ahad, konsert terakhir dia.
2: Malam terakhir sama saya.
0: Kita ada siapa? Kita ada Mawat, Ramless Water, The Crew, Pinomal Band, Ika Saiful, Kerry Geras,
2: semuanya. Kita dengar semuanya kelahiran RTM semuanya.
1: Ya, merupakan konsert untuk malam penangguhan lah kan.
0: Hari Ahadnya malamnya. Jadi hari Senin sekolah semua rasa macam semangat tak sikit sekolah hari Senin ya nak kan? Kerja hari Senin
1: dah, dah beri hiburan kan.
0: Hari Ahad yang dah
2: beri kan. Okay. Jangan lupa kepada kita orang yang ingin daftar bintang Barang Merdeka, terus ke Facebook Mir FM untuk daftar secara online. Ada QR code.
1: Ada kodnya di sial lah. Ada semua syaratnya di sial.
2: Setakat tu lah, setakat tu ada 45 peserta.
1: 45 peserta.
0: Leo, bila bila uji bakat untuk bintang Barang Merdeka tu Leo? Uji bakatnya. Uji bakat. Kita nak test song dulu uji bakat. Berapa orang masuk semifinal?
2: 12 orang.
0: Oh, 12 semifinal lah. 12. Okey, hari ada Khamis lah.
2: Mungkin kita orang mau tahu. Okey, kita orang mau tahu boleh langgar di Facebook. Okay, okay, di Facebook. Okay, jap kami minta tolong ya dulu kawan kami tu kelakar aja. Kami minta tolong kawan okay, jap ah.
3: Okay. Hai semua, aku Phoebe Chloe, orang sampah ratai begoleng aku bak bintang Barang Merdeka ta kena ke 23 Julai tu berengkai hari pukul 7 ngagai 11 malam bak dataran Marudi. Bisik 12 semi panelis teka ngerebut 72 ngagai final malamnya. Aku megak bisik kesempatan tu cukup special untuk kita. Andang wai peluang tu aram sampah ratai bertemu kita batin ni lah.
2: Maksudnya
1: ada 12.
0: 12 lah.
2: Ada Masih Vivi.
0: Okay, Masih Vivi Chloe. Adakah Fas akan masuk ke final nanti?
2: Kita akan masuk final Fas.
1: Kita akan masuk final. Memangnya akan berada di atas pentas ya.
0: Semi final kami masuk.
2: Kita dua akan masuk final. Okay, Reza akan bersama juri.
1: Okay.
0: Oh, semi final kami masuk, final pun kami masuk.
2: Semi final kita masuk, final pun kita masuk.
0: Tapi menangnya sih lah kan.
2: Menang sih. Tapi kami minta tolong kawan kami juga.
4: Hai, nama berita semua. Aku Nai Dinamik. Pekit di pemadu dikerinduk ke malam tu ianya final bintang Barang Merdeka tahun 2026 24 Julai 7 malam ngagai 11 malam bak dataran Marudi. Siapa ke dekat jadi champion nuan patut datai kedir impu malamnya. Okey, aku pun bisik ngagak persembahan malamnya. Anda yang nak datai au, haram kita sama ngerami. Datai ngagai dataran Marudi, ngericah ke malam final bintang Barang Merdeka tahun 2026. Yu.
2: Okay.
1: Okey, Leo, kalau ada pertandingan tok kan mesti ada hadiah yang hadiah boleh menangi. Atau satu lagi soalannya, adakah penyertaan untuk berbayar ke macam ni?
2: Free.
1: Free. Percuma.
2: Percuma.
0: Macam dia dah fast masuk lah tanding tok lah. Masuk lah untuk bintang Barang Merdeka.
1: Tadi ada yang tanya Leo, yang tanya berapa umur yang boleh masuk untuk pertandingan bintang Barang Merdeka tu.
2: Umurnya 17.
1: Kita sayang Leo. Kembali.
0: Ada yang nak masuk ni dia, tapi anak dia berusia 16 tahun ni dia. Sayang. Silap kali Leo. 16. Siapa lepas.
2: Memang 17. Kita ikut apa syarat penyertaannya.
0: Kita tunggu 2 tahun lagi lah.
2: Tunggu setahun lagi.
0: Setahun lagi.
2: 2 tahun lagi lah.
0: 2 tahun
2: Okey, untuk hadiahnya, okey, Elwan tanya tadi, untuk hadiahnya juara RM2,000, naib juara RM1,500, ketiga RM1,000, persembahan terbaik RM500 dan saguati tempat keempat hingga ketujuh RM500.
0: Dia kata memacu untuknya berada di Marudi. Banyak perahu lumba dah on the way ke Marudi hari tu, katanya. Banyak dah sampai di Marudi bagi
2: dah sampai yo.
0: Dah sampai. Kemah-kemah pun dah dipasang juga dah. Standby dah dipasang dah.
2: Okey, kepada kita orang yang ingin bertandang ke Marudi, okey, jangan lupa untuk booking hotel.
0: Booking hotel jangan
2: jangan tang-tang aja kita orang tu masuk.
0: Okey, selama 4 hari kelak konti kita tu akan kosong. Kita akan on air ke udara di Marudi.
2: Okey.
1: Betul.
2: Ya. Okey. Kan kita akan bersama mungkin bersama sebab Syaz.
1: Oh, Syaz. Di konti.
2: Macam kita dua tu Fas memang
0: kita di perahu lah kan. Leo akan turun ke perahu di ajang permulaan. Baiklah, kita berada di ajang permulaan. Kita akan lepaskan acara 500 meter seketika nanti kan, Leo?
1: Okay.
0: Leo ke Fas?
2: Mana-mana aja.
1: Fas lah. Tahun untuk Fas lah.
2: Begitlah Fas lah.
1: Kita mulakan. Okey,
0: kita berikan tumpuan utama di garisan permulaan.
1: Kelak ya, rehearsal lah tu.
2: Jangan jalan.
0: Sekali udah kaya Leo. Sekali udah kaya, alu mabok kalau kami. Aduh. Oh, cikolok.
1: Oh, cikolok di badannya kau. Okey, Leo. Mungkin ada penambahan yang Leo nak sampai. Mungkin nak menyeru kepada orang ramai yang mendengarkan kita, terutamanya kepada setidaknya nak mengambil bahagian dalam Bintang Baram Regatta tu.
2: Okey, selaku penerbit dan penerbit Encik Abang Najibat, okey, kepada semua yang telah pun mendaftar, kalau boleh datang awal lah. Datang awal sebab 23 kita akan pola uji bakat di Dewan Suara Marudi.
1: Di Dewan Suara, ha?
2: Dewan Suara Marudi. Okey, kita orang tahu, kita orang dah daftar. Okey, dan kita datang je, datang munci paling lewat pun pagi 23 lah. Sebab kita akan mulakan seawal jam 8 pagi. Sebab ramai dah datang, 45 peserta dah.
1: Kena datang awal lah, datang maksudnya awal. Dah berada di Marudi. Kan
0: Fas? Yalah, husi sabar rasanya kita tu kan.
1: Tapi sekarang tu ada senang sikit lah Leo, sebab kita dah pakai jambatan kan.
0: Jambatan Marudi.
1: Kalau dulu kan kita pakai ferry, kita queue kan.
2: Kena queue dan terpaksa bermalam.
1: Betul.
0: Okay. Jadi, terima kasih Leo atas perkongsiannya berkenaan dengan program yang akan berlangsung selama 4 hari itu, Baram Regatta 2026 yang berlangsung di Dataran Marudi.
2: Betul.
0: 4 hari berlangsung, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad di Sabah asalnya. Dan kita pergi dek esok
1: Lusa. Hari itu hari Isnin, bukan Selasa.
0: Lupa. Kita dua kan biasa
1: konti hari. Ni ingat hari itu hari Selasa.
2: Siapa?
1: Si Sabah. Sabar lepas. Udah siapkah beg? Udah semua.
0: Dah siapkah belum?
1: Dengar, penerbit Madatek, jangan bak beg besar-besar.
2: Oh, ibu bak beg besar.
0: Sudah dapat dia.
2: Sebab ada kawan kita menunggu sinun.
1: Hafsah.
2: Hanya mata mau cia kita.
1: Budi. Betul.
0: Kami si dapat dia, kami beg, kami terpaksa besar dia.
1: Biasalah.
0: Baju kami sentiasa ayun awal. Munda siang di perahu, malam kena di pentas lagi. Bila masa kami nak ayun baju.
2: Tapi dengan syaratnya mesti belanja kita.
1: Betul. Nang menanya pada, jangan risau, kelaknya traktir.
2: Sebanyak pun mi budi sikit.
0: Kami perlukan tenaga aja sebenarnya.
1: Ayau ajak bah.
0: Awak bah, awak bah. Jom dengan nak promo tu.
1: Awak ajak bah. Okey. Terima kasih Leo.
2: Okey, jumpa di Marudi semua.
1: Okey, jumpa di Marudi.
0: Ya, info solat seketika nanti kita lain dulu lagu. Ini untuk ibu dan anda. Sebelum tu kita dengar dulu promo ini.
5: Satu, dua, tiga, kayu.
6: Baram Regatta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah. dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 20 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.57 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.09 minit pagi 21 Julai 2026 persamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslim.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, Fasa LY, Dom dan juga Sir kembali lagi pada mana anda sama untuk siaran hari Isnin. Ya,
1: LY. Lagu tu macam rajuk, ya Fas.
0: Yalah kan. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini.
1: Benar-benar hanya berlagu, Sir. Tapi kita tahu nya nak menuju dengan siapa. Kan ku tutup semua ruang di hati. Kenapa kita mau tutup?
0: Masuk orang aja. Simo kami.
1: Okeylah, alhamdulillah. Jangan jadi abang boy.
0: Boy. Kita seorang aja kan. Kita simo kami.
1: Okey. Tapi siapalah. Ya, cuma hiburan lagu. Ya, tadi si Dom pun ada bertanya apa tajuk lagu tu? Apa tajuk lagu tu? Teh katanya.
0: Untuk
1: mungkin ada kisahnya. Mungkin ada kisah di sebalik lagu tu, Dom.
0: Saya dah.
1: Saya dah lah hiburan je kan. Tapi best bah. Tapi yang best.
0: Untuk kepada pangan lah pun.
1: Tapi sebenarnya bagus juga lagu tu sebenarnya. Fas ni mengajar kita erti. Tahu untuk melepaskan. Kita tahu lah. Kita seboleh paksa orang suka dengan kita kan. Kan. Mudah-mudahan dia suka. Suka lah. Kita okey. Baiklah. Kita mengundur diri. Jangan paksa. Si bayi tahu.
0: Jangan paksakan rindu kan.
1: Si bayi juga kalau sebelah pihak yang rasa terpaksa untuk menyintai seseorang ni kan.
0: Tapi mulia dah merindui. Kita dah boleh macam ni. Kan.
1: Bukan maksudnya tadi nak. Kalau jangan paksa kau rindu. Jangan paksa. Kami tak berindu dengan kita Fas. Tapi kami paksa. Jangan mau kita Fas. Si ikhlas.
0: Paksakan diri. Maksudnya kita paksa diri. Kita pendam je lah.
1: Maksud lain ni pun maksud lagu tu.
0: Kita pendam
1: diri. Yang pun
2: kita suka paksa lain.
0: Semenit tadi kita tinggal masa Okey, esok Fas dan LY kembali lagi menemani anda.
1: Betul.
0: Betul-betul jadual kita dua esok kan.
1: Tak hari tu hari istimewa kan.
2: Special day.
1: Okey. Okey, kita ada special day.
0: Dan juga 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga hari Isnin, hari tu YFM.
1: Siap mana?
0: Siap mana kasih bu?
1: Yalah, kena kita dengar daripada rakan tadi. Kalau selalunya hari Selasa kan, Bintulu.
0: Selasa Bintulu, Isnin sibu.
1: Okey. Kena kita dengar.
0: Bersama jadi, dengan Dom dengan Sir. Ngelak tengah hari.
1: Terus sambung lah.
0: 12 tengah hari hingga 3 lemai.
1: Okey, be main lah.
0: Okay.
1: Boleh. Okey, kita akan bersama kembali pada esok hari. Jangan lupa untuk janji temu kita.
0: Betul.
1: Apa yang kita nak beri dengan pendengar kita tu Fas, lagu terakhir tu.
0: Lagu terakhir apapun kita kena be mine sendirilah pada hari Isnin tu kan.
1: Okeylah. Be have lah nya tu.
0: Be mine.
1: Okeylah. Okey. Ada 5 second lagi. Okeylah, terima kasih untuk semua yang hadir kita di live TikTok kita
0: dan juga di muka buku kita. Terima kasih.
1: Terima kasih semua.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.

dan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata Johor mahu mengulangi pencapaian cemerlang pada Sukma ke-20 di Kuala Lumpur pada 2022. Beliau memaklumkan kontinjen Johor kali ini akan diberisi 686 atlet tidak termasuk pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oke, ya, selamat tanggal hari ke semua balap nih kita ya, bulan baru kita ya. Nanti hari Sabtu bulan kami di YFM Sibu sekali tak bulan aku Nana ya, nyentuk kami pukul 3 lemai. Ya dulu kita ngata ke tusuan program yang ungkup ke sari itu hari Sabtu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Dia tu kita gula dalam wak ngelah tengah hari ke alain luar ku ngatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik terima kami ya. 12 tengah nur kita ingat ke Randau Temuai asyik program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan dengan program Buah Rundiang Rebak Baru. Pukul 1 dia kita ingat ke program Squad Trio lalu ditangkan dengan program Sada Tengah Sarawak. Lalu pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat gula dalam program Pendiau Penghidup Aku. 45 dalam program Secangkir Kopi. Lalu nya tadi ngujung ke program kita bawa ngelah tengah hari YFM Sibu. Lalu pukul 3 bakal sama dia kita dekat belengah pengari kami di YFM Kucing. Ya, ya tadi tusun program kita ungkup ke Sarito Bala Peningari 1.20 hari bulan 7 tahun 2026. Okay, sudah kita yang natai ke sekedar berita ke bisa diterima dulu kita pindah ya. Lama kita nak dengar ke lagu tu ya. Setiap lagu lama dikunci ku tau ke dibaikku kena aku merindang. Balah pendengar kita. Setiap lagu dari James Sami, Jogian Inalipai.

Okey, hanya tadi lagu Ari Jem Sami dengan aku Minah Malah Peningga. Kita bakal ke tengah reto ya. Siti lagu kedua nama Joget Ina Lipai. Kita tadi udah terperindang nih nih. Benong itu merara umcun lagu kebakar tuh ya. Okey, ya, jadi ada itu kita nguji yang datang ke sekedar pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya pesan tu ditujukan guys semua kepada pelayan di rumah Nelson Nelson Surau ngau Nancy yang nak lanjut di Durin. Sedar dikelai katuhana cukung di Teluk Bulat. Melapi yang ikat menyadi api yang agak ditujukan kepada pelayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak. Engkalat awak Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau Entabai Mukah Menyan apa megak di Tanjung Penasuk serta semua kebablayan kebukai kenalah di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke imah anak santua imah anak santua atau kena John udah nadai kena ke 20 hari bulan 7 tahun 2026 nyasar itu jadi ya dekat di sengai babalamayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 baru rumah setewa tinggi batu burak batigan sibu lalu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu jadi ngonya sekali lagi ku nanduk pesan terbaru jadi pesan tu madah ke pemati imah anak santu atau ke Ina John aku dah nada saritu 20 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ini yang imah anak santu atau tadi atau ke Ina John tu dekat di sengai babalamayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah setiwa tinggi batu burak batikan sibu lalu ni yang tu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala imah anak santu atau ke Ina John tu tadi oleh natai kediri ya ngau ngesah penusah tu. Okey, sebarang penerang ke Sili ada kita tahu bertelefon ngagai Jerome anak Cili balumur 0163588854 atau Joseph anak Cili balumur 0149635517 atau Susi Susi anak John atau ke Anyok balumur 0106319890. Okey, hanya di pesan kita kedua. Ditujukan agak kapal belayan di Limbang Sibau Rumbau Simujan Temiang Simujan terbaruah dua buah rumah Jungkal Tanu Nengapa dia kaki wong serta rumah ke semamakai rabat ianya di Saka Nyelutuang Temawai Lubuk Bukuang Pelasok Awur Enteban Bukuang Asal Petikal Isu Bangat dua buah Duri dua buah rumah Liduang empat buah rumah Buyong Pandak Buyong Baru Pansang Penurian Remambuang Lipat empat buah rumah Ngaudis Bangkui. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kani di Miri serta semua kabar belayan ke kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau kapal hitam udah nadai kena ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pebalamayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 hanya kena ke hari 2 lalu dekat di kubur ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang ciri anak jeringau atau kapal hitam boleh ngenatai ke diri ya ngagai rumah Freddy Buyong panjai banget betung nya lain dur nyengai ni yang ciri ana jelinga atau lelaki junggu ana gendang atau kapa hitam ya jadi ya tu tadi dekat di Sungai Babalamayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke hari 2 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026.

Okey, jadi pesan ngetah sulit ngupas tebalu tu ditujuk ke ngagai kabar belayan di rumah Linggo, rumah Hempri Apakot Sibuti, rumah Lani yang bagi yang Mamut Sibuti, rumah Misun Nangga Salu Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticuai, rumah Nomi, rumah Cika, rumah William ngah rumah Genatan di Pide Sibuti, kabar belayan di Bakas Sibuti, Sibuti kabar belayan di Telajin, kabar belayan di Ulu Teru ngah semua kabar belayan di Amiri Niah Bekenu Suai Bintulu ngah semua kabar belayan kena uliah di sebut itu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Albert Mian Anak Siam asa tangguh pasan terbalu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 7 tahun 2026 kena kari 6 pukul 9 pagi kena cara 9 lalu malam 24 hari bulan 7 2026 banyak malam anguan ulit. Jadi semua kita tadi semua kabar belayan ke dipesan dipinta data yang agai lot 6709 Lurong 2F Sengkang 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri Sarawak. Jadi sebarang penerang penerang kesil ya dia kita tahu buat telefon ngagai Josephine Sian atau kemiat palumur 013-569-7371 atau ke Jackson Juntai atau ke Buai palumur 013-563-29-02. Jadi 12:30 tu lagi Nurku mai kita boleh dalam program Randau Temuai boleh enggak pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya kita dulu berpindang ya setiap lagu dikena menggal program kita yang cukup ke tengah itu setiap lagu hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau.

0: Okay, lagu kena merinam bila peringat kita ke tengah hari itu. Jadi sekali lagi beri selamat tengah hari. Bertemu baru kita dalam program Ranau Temuai kita ke tengah hari itu. Bakal selama dalam program Ranau Temuai. Dia ada bisa temuai ke dekat ngau kaku. Datang ke studio dekat berkongsi ke Siti Berita. Lebih lagi berkawal ngau program ke rumah siap besar. Ke diatur buat menua kami di Sibu. Buat zon tengah Sarawak nyerumah ngau hari Sarawak tahun 2026. Sebenarnya nanti nyemak kita bisa mada Facebook peningah. Kita tahu terus ngagai Facebook kami. Kita boleh mending ke Ranau aku boleh ngau temui kita ke tengah hari itu. Ianya Tuan Christopher Rangau Untiang sapit resident bagi menua Sibu. Tak ketimalah resident bagi menua kita di Sibu ya. Jadi tengah hari itu ngelalu keperhatian tuan-tuan. Mere, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari. Madam Margarita enggak.
0: Okay. belak bisa dijemal kan ngau betungak di tahun ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi tentu ya gerai berita mana na tuan?
1: Gerai tangnya mah mayo na ngawa apa yang kau ngentu dari Sarawak bapa ke Karata itu.
0: Au di rumah ke kita agak udah jadi orang kepun ke ngatur program Sarawak ku sayang. Udahnya ditampung baru ngau program hari Sarawak ke nang udah berengkah ke tengah hari itu atau ke pagi itu tadi ni tuan.
1: Yes.
0: Jadi aku nemu upis kita lebih ke upis residen tu nang siti hari upis ya, perintah ke nang ya kepun ngagai upis sebukai ni ngatur pengawak ke besar berkata. Jadi boleh kini berkongsi ke tangguh pengawak kita nyerumah hari Sarawak 2026 rengat menua Sarawak tu tuan.
1: Okey. Jadi sedau ku ngenang kau lebih panjai pasal dari Sarawak. Dulu ku kau ngansok mimit pengerami besai tau kau dikumbai kita acara tonggak. Kedintu Sarawak tiap-tiap tahun. Ianya acara tonggak kita bisa lima iti kendar. Hari pengadar rasmi yang dia Ketuan Agung. Hari pengadar rasmi tuan yang terutama yang dia Ketuan Negeri Sarawak. Hari Sarawak, hari kebangsaan atau National Day peringkat Sarawak, ngawari Malaysia. Jadi pengawak lima acara tonggak tu tadi nang digintir ke tiap-tiap bagi menua tiap-tiap tahun. Jadi bakal buat tahun 2026 tu bagi menua Sibu dah dipilih nur ngerami hari Sarawak. Jadi waktu hari Sarawak ke dintu kita itu ngambil ke balau lebih agak balau ke biak. Namun nama kebuah kita ngintu hari Sarawak. Terubah ya kita ngintu hari Sarawak menyak api yang tentu menyak lah. Baru 10 tahun.
0: Oh, yeah.
1: Terubah kita ngintu ya 22 bulan Julai tahun 2016. Kenapa kita ingat ke perintah koloni kenyerah ke perintah ngagai kabinet Tan Sri Dato' Amar Steven Koloningkan tahun 1993 sebab. Jadi bakal tanya nan tadi nama tangguh ngawak kami. Hari Sarawak tu bisi komiti ya. Dua renggat komiti. Komiti kebesai ianya taukan kumai kita jawatan kuasa induk tu di ketuai ke yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin Menteri Pengangkutan lalu ketuai komiti kerja tau ke jawatan kuasa kerja dipengerusi ke pengarah unit protokol istiadat ngau pengurusan acara negeri begulai ngau residen bagi menua Sibu.
0: Awaknya antara orang ke tau agensi ke ngambil bagi bab pengawak ke besar berkata ni tuan.
1: Yeah.
0: Awaknya di ngambil kepala peningan kita nemu program ke besar berkata yang nang sige guna ke sawup hari upis perintah NGO ngau sidak hari company megane tuan. Awak nyu boleh ngagai pengawak ke Nyahmud Hari Sarawak ke Berengkah Hari Sarito 20 nyentuk ngagai 22 bulan 7 2026. Tentu ya bisa ripih program tuan boleh berkongsi kini ngambil kota tu nyemate ratai babala peningah kita.
1: Okey. Jadi program ke dia tuan kena ngintu Hari Sarawak bakal ketahuan tu nya beketau. Lemai tu lagi 20 bulan Julai kita bisi majlis kesyukuran agama-agama lain. Jadi ngawak majlis kesyukuran tu diatur komiti ke de betuai ke yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Sapit Menteri Kesihatan Awam, Perumahan Gau Kerjaan Tempatan, ya ke dalam rakyat ya kerja kerjaan tempatan lah yang pu bina kuasa. Jadi pemayuh bala ke data jangkau lah data itu lagi kira-kira lebih 1,000 ikau ya. Jadi temuai ke di pebasa ke bermajlis tu lagi ianya yang Mahal Berhormat Premier lalu antara pengawak ya. Jadi majlis tu lagi kau ada dimula ke kurang. Ngau sampai hari 6 berengkah pengarap ianya keterubah ya Kristin Sikh Bahai Buddhis Hindu ngau pengarap Tau.
0: Mayuah deh ana tuan.
1: Tau tu baka ya baka Buddhis tapi bak tukung ada. Punya ke ya Tau tu. Jadi pergilah 21 hari bulan Julai itu kita ikut ngagak Zumba bak dataran Tunku Haji Bujang. Jadi Zumba tu diatur komiti kepetuai ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam juga Perumahan dan Kerjaan Tempatan Kesihatan Awam juga Perumahan Zumba tu lah dia pergilah dekat dia gulu jangkau lah kira 5,000 tu ke selalu disebut kita jampan dan lalu penuh lah. Mari terima kasih lah ngagai bala di Sibu tu berindu ke pengawak kita nyukung pengawak kita dalam sejam lalu penuh 5,000
0: ya sikit dah agak pemanah ni tuan apa yang boleh pulai ke pengarai ngagai kita gini pihak kau dah manzir ke peluah awak.
1: Jadi pengawak tu lagi berengkah kira pukul 6 pagi ya pergi lah. Malam gila 21 bulannya majlis ke kesyukuran ngagai sidak nyadi ke agama Islam dekat datur bermasjid An-Nur. Jadi majlis kesyukuran tu diatur komiti kebetuai ke Datuk Dr. Haji Juanda Jaya, Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak. Yang tu tuai kekak di pasal ke majlis kesyukuran tu lagi ianya tuan yang terutama yang Deputi Negeri Sarawak lalu disempulang yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Jadi premier kita ya pun jangkak ke datai megak maya tu lah. Jadi pemayuh bala ke dijangkak datai kira-kira 1,000 ikut ya bila madam ah
0: okay. Pergilah ni
1: pergilah lemai pergilah
0: out
1: dulu jambung baru tu out
0: out ya.
1: Jadi 22 bulan ianya dang hari Sarawak empu. Jadi pagi ya tunggu pagi bisi pengawak berjalan babla mayuh atau selalu disebut kita Unity Walk bak dataran Tengku Bujang. Komiti ke ngatur pengawak tu hanya Datuk Michael Tiang ke tuai ke amat berbahasa ke bawah pengawak tu ialah hanya sama tuan yang terutama yang Tuan Negeri Sarawak disulang ke yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Jadi menyawah harap jalan kira 4.3 kilometer ya. berengkah dari dataran terus ngagai ti kita di Cibo untuk sebut Simpatiga.
0: Nah,
1: musimnya ngagai setanjung kampung Dato, kampung Hilir semuanya lah. Pansuan Pansak Perman baru lu pulai ngagai apa namanya dataran Tugu Bujang.
0: Pulai kepun baru.
1: Pemayuh balo ke dijangkau ialah pengawa Unity Walk tetap ke berjalan beberapa mayuah tu kira 10,000 ikau ya mayuah lah balari Rumah Panjai KMKK balari Tuai Pes Perintah balar Nembiak Sekolah balar rakyat kita ke disibu tu mah ngaliah ke hari kena 22 hari bulan Julai ke bisi randau ngau rakyat toko kumai selalu sebuah tu raja tu town hall town hall ni nah kau diatur Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak lalu diadu ke yang berhormat komiti sidak yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidul Sapit Menteri berupis Pemerintah Sarawak lewat korporat ngau unit komunikasi awam. Jadi orang ke tuai ke di Pasau ke kak datai nya premier kita yang mau berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Dian Seng. Jadi pemayuh bala ke dijangkau datai bala beliau, bala biak sekolah, ngau bala rakyat bukai lah kira lebih 1,200 semua sedang.
0: Jampau ni tuan.
1: Malamnya selalu sebut malam pengerami kemuncak lah ya. Ya perhimpunan dari Sarawak ngau konsert rakyat. Bawa dataran Tengku Ji Bujang. Ngawak tu komiti kengadu kayaknya hanya bertuai ke yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngawalan Sekitar Sarawak tuai ke Dua Pasau ke majlis tu lagi ianya yang berhormat tuan yang terutama Ibu Pertuan Negeri Sarawak disumpulang ngau yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi pihak muka premium bisa datai jadi antara pengawak ke diatur maya perimunan tu lagi kelimpah hari video montas pasal Sarawak Sarawak ngau kemajuan ko dah di itu kita di Sarawak tu ngau pengawak niki ke bendera Sarawak habisnya lagi baru dijangkok ke kira pukul 10-10.30 kenyam lah kau bisa mandang ke bunga api ya jadi kira 7,000 lebih lah dijangkok balau si datai jadi kenyam juga artis popular ke dijangkok dah bukan dijangkok rendang di kangau ke mayanya hanya apa si dak Mimi Fly Hafiz Suwip Priscilla Abby Ricky Anderson Kelly Claudia ngau Erickson limpah hari kedah tersebut kunya tadi bisi mega diadu ke pameran hari Sarawak pameran tu nyokok bakal kita ke SKS Subang ya tak skala mir lagi lah diadu ke start hari Sarito 20 hari bulan ngagai 22 hari bulan lah. Jadi komiti kengatur ketu hanya yang berhormat Datuk Sri Kim Chin. Lalu kelimpah hadinya mega bisi karnival jualan. Jadi karnival jualan tu sama gak 3 hari. Jadi komiti ngadu kayaknya Datuk Dr. Anwar bin Rapai Sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngau Pembangunan Bakat. Jadi karnival tu ialah karnival jualan tu ya berengkah sarito sampai 22 ya diadu ke bulai ngau sidak TBS. Jadi program kedatur sidak TBS mainnya bakal pengau perindang wayang pacak lama tak kita nyebut wayang pacak. Ti menya biasa selalu wayang pacak. Cerutan tiket betua menya ge lah mau tai bukai.
0: Au nyantara program dalam tempoh 3 hari tu ne tuan. Au kita meda muji kota enta de upi residen tu pengawak ya udah tembo site tampung site rete ko aku baka udah SKS harinya adanya tampung au pengrami ari Sarawak tu bukan ni kita anape program kebesai beketo ne tuan.
1: Nanti pengawak main program kebesai yang tak boleh dadu kita diri ya. Yang mesti kita bisa sokong dari semua upaya perintah. Tanya kau punya enggak terlepas kita ngira kau bakal SKS tu tadi ya. Tidak dari ketika swasta pun bisa company-company. Lepas enggak boleh ada kerja nak diri tanya. Lebih kena maya kita nyebut ngasuh yang popular lagi nyebar ngegay rakyat pun makanya RTM pun mayu agak nyukup.
0: Ya. Lebih lagi pakai sareto. Nyu di temu magi ane tuan. Mayu orang ingat apa?
1: Tahu.
0: Jadi nama pengarap arti nuan ngagai program tiga hari itu kira ke ngari ke bala kita ke jadi komite program kebesar itu. Nah.
1: Okey. Jadi pengarap arti kami. Nanti semua mayu SKS ubah. Kita boleh 100 kira lah 100 ribu orang datang. Jadi ketuk kami harap tidak boleh memayu banyak lah. Sekurang-kurang ya 20 atau 80 ribu. Laban tajuk pan pameran yang nyukok sebaka tajuk tak sama. Lebih lagi pameran kakak degagak tu ini yang nak mandang ke sejarah kendar, sejarah negeri Sarawak, start dari Pin Merdeka sampai ke yang Merdeka semua, lu sampai ke dia tahu. Dan yang lagi baka tempo malamnya juga, ti kita uliah kira 7,000 lebih ya, tanya main kendarnya. Kemudian kita kedatainya, mandang ke kita sama-sama bangga korang
0: ya.
1: Kita boleh merintah diri, kita boleh aman, kita boleh maju, kita boleh berserakup.
0: Ya, orang sibuk tak ke orang benua Sarawak benua bukai nada salah kat datai laban 22 Januari besar nada sekolah mayu pis perintah ditutup mainnya. Awak tahu gelimpang ke mana tuan? Anunya ke pengangkun nanti kita yang benua Sarawak dah. Awak jadi ngamai peluang ba kepenudi tetuan mere nuan peluang ngatai ke pesan nari Sarawak nuan ngagai bala peninga tengah hari tu.
1: Okey. Lebih lagi aku ngarap ke kita di Sarawak tu keduan mayuh pupur abang bangsa terus maju terus likun terus berserakup selamat dari Sarawak segulai sejalai Sarawak maju makmur.
0: Terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, jadi peningannya Mehranau aku boleh ngau Tuan Christopher Rangga Unting ianya sampai residen bagi benua kita di Sibu ngelansa program kita nyerumak ngau pengrami dari Sarawak tahun 2026 rengat benua Sarawak atau ke rengat negeri Sarawak ke tahun tu nah. Terima kasih tuan nah. Selamat hari Sarawak.
1: Selamat hari Sarawak. Ya. Ngagas doai.
0: Ya. Ya, sama-sama. Udah tu peningah adik kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ngau program ku udah disedia ke bala pengari ke buka Bukai megak tau ke pengelola program ke Bukai.

0: program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belok peninggal sekali lagi kita begulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru ngau aku Hendri anak usul. Maka selama aku mai ke kita Siti cerita di uliah muka rundi yang kita lalu nyangka taunya di ke pasar kena kita nyingkang barunya yang jauh tu. Ba lebo mayo kita putus pengarap setegal ditentu muji tindak sadangnya di dia kita suahki ngasai hidupnya nadai merirti. Kita mayo lagi nyerah lalu lebih lagi asai ke dekat milih jalai ti ukai di tegak keptaro ngkup kita. Kita mega ndak tentu lu dekat angkun lagi ke lalu penghidup ti lagi bisi bawa kita ti udah diputus pengarap dalam muji. Jadi tau kita sekali itu sekali lagi diambil aku warim dia ramo kedebri aku nama dunia tempok ti nyadi penyungka pengarap baru. Bawa siti spital bisi dua iku orang sakit ke kungsi Siti Bilia. Iku apa itu orang lalu siku agi orang ke Bandung Bujang. Apa itu ay orangnya berumur lebih 60 tahun lalu katia lia semak ngak penjan. Tau ke jendela Bilianya. Katia lia ke Bujangnya jauh agi lalu nantai buka uliah meda nama-nama. Kebuah ke Bujang nyaman hospital setegal ia belantak lalu kaki ia sepiak diputung. Harinya nggak uliah segal nggak uliah diselamat kaki pihak mega panganin doa ya, nadai bendur sesuai kesedihan apa itu hanya dulu seminggu ngan belia sebetul laki kesediannya tamak bukulai ngoya dia lakinya udah nadai daya lagi laban dia kena uliah berdiri setiap jalai harinya ya seminat kali ajak bokat dia liampu dia sesuai yang mega sama nadai orang ibun laban atur hospital nya ndak menarik orang ibun. Setiap pagi apa itu hanya berdiri lalu nungok jendela buat cermin ia lalu bercerita nusi madah ke mana hutai di pedak ia buat luar dari jendelanya bisik taman di mayuh amai di tanah murah ngau bungai ke mana-mana bala anak mit megak bertundik bergagai ngau di hati dikagak langit megak. Langit megak nyau biru, nggak pemancar mata panas ke cukup terang. Lelaki bujangnya ningau nggak titip penuh pengerindu. Ceritanya nggak sehari hari ya bersaiz bersemangat baru hari-hari ke ngelama tu. Ti semampai sino ngenang diri ke lenyau kaki serta lenyau orang jadi sayau megak. Hari cerita apa itu orangnya, ya bisi nemu tujuan lebah pengingat manis. Tatai dalam rundiang ya ti uliah ngelimpang ke rundiang ya hari ti ngasai ke pemedis ngau pemuang bagi hari siti apa itu ayahnya nadai pengudahnya lebih seminggu seru ayah berulai ngau pengasai hati ti sinu setelah dekat nemu pasal cerita-cerita ting lama tu ti tiap pagi di susu niang apa itu ayahnya dia lelaki yang minta dipindah ke ngakai tisi pinjan bilia tang lebuah maya yang medak keluar hari jendela indiang spital aja. Hari jendelanya nadai taman nadai anak-anak mien di bermain serta pemga nadai oleh medak langit pan nadai di pedak yang kau penampak medak bakanya dia ya lalu nanya ngai siku misi kebaru dekat merik ya ubat pagi-paginya bakar ni apa tuai orang ke buat itu lebihnya uliah medak manah taman serta penampak hari ti terang hari cermin tu kaya nanya misinya kau jaku siru Indo misinya pan lalu madah ngagai lakinya. Apa itu wai nga subo? Ia nak kalau medak nama-nama. Laban mata ya buta. Tang. Laban yang nemu. Nuan buguna ke penegap ngarap kena ngangkat hari penguji. Nyak meka buah ia nampak siti dunia ungkup nuan. Ngambil ke nuan uliah. Nerus ke penghidup. Kau sawut misinya. Lakinya lalu terpadam seduk habis cakup. Ndak berasai mata ya nyau. Bah ngawai mata terdekat naik arinya ia ngeletau pelantang penghidup ti amai ukai sentang namo ti bisi di kembuan kita tang bakal ni kita merik pengarap semangat ti baru ngagai orang bukai ari dunia dunia ti ditempok ngau penuh pengagau jaitu kita nyarok cerita tu siku orang kesidian lalu pasuak berobat di hospital mulai ngau siku apa tu orang tegal sidian Ia lenyau siti kakek setelah pangan induk cukup di sayau hiang ngujung kerenyau lenyau semangat habis pengharap dekat nerus ke penghidup. Kedua, maya kadi diperobat di hospital nyok. Ia seruai apa itu orang siku nyok kunci siti bilia. Katialah apa itu nyok semak ngajendila lalu lelaki nyok jauh lagi. Apa itu nyok ningal cerita disebut bala mising ngagaya pasal laki di kalau sebeliknya lebuah. Maya nanya siapa bagi orang ke kunci ngoyo bilia. Ketiga, setiap pagi apa itu nyok nampak siti cerita pasal pemadas dunia luar. Dia uliah di pedak yang ada jendela. Tiap-tiap pagi ia bercerita tinggujung ke laki kebiaknya pan lalu uliah ngasai ke nama utai tidak cerita petuanya. Semangat ngau pengharap ia nyau dekat padam. Udah hidup baru ngau semangat di baru dekat bedak pemanah dunia yang jauh. Keempat, pagi hari siti dia petuanya pan ngadai. Lakinya merasa sinu ati tang. Ia lalu madah ke diri dekat pindah semak ngau jendela. Udah ia semak jendela dia ia bedak keluar tang. Utai di pedak ya, ndak munyi utai ti kalau disebut apa itu ai orang kena dainya. Lebuah ia nanya indomisi, dia indomisinya medah. Apa itu ainya sebab siku orang ti buta. Tidak dai kalau medak nama-nama. Ia ti nampak siti dunia ke mana si mina dikena ya. Tekak meri kenuan semangat. Awak wan nemu bersyukur setelah angkun ke lalu penghidup ti agi betedah. Jatuh. Kita nyimpul jalan cerita tu tadi. Bawa jalan penghidup tu, kita juga semestinya mampu yang ke diri. Kekadang, pengaga, pengelantang, ngepenyenangnya, digagak kita nyadi ke pengharap orang bukai. Kita kekadang bertemu dengan orang di lemi, ngelaban penguji, lalu ketara menggadakan penguji kita, ngambil kenyawup orang di leminya. Bukai reti kita kering atau ke bangsa orang di nadai penguji tang, penguji tiap ikut mesia, nak sebakal. Lebih maya kita uliah nampak siti dunia dalam pikir ngurun dia orang, ti benung lemi bermayanya meh dunia tempat kita nyak ti badas uliah ngangkat kesemangat ngap pengharap dia baru ambil kena nyerah ngapo sakit seput berkedap badado. Terima kasih.
2: Inai sumpang, oh inai sumpang,
3: engkau amat bengal ikini kena tuai tau. Dia tahu si kau kan nyawa galau nyawa ni. Itu pahada ya ke nyawa dengan ngau kurak tulik bukanya.
4: Ah, oi. Nakai siapa nyaba?
2: Apa? Amat lama aku tu nadai meda dia ni sumpah yang. Teng. Ya lapa gede ngeng lemau nyok kok.
3: Bak kaku wai nabila. Nyoba kak ngai meda tua kereta kita. Ya, nama dengan meda kami kereta kita. Nyeh. Tua kita ngigak dek lama nama dah nada ayan. Angka nyu pindah angge pelinit bukai kian kini. Ah, dia kura putih ya.
4: Ini nih pelinit, dia nih duanya.
3: Aku nak menemu tem ya hari menua kita tahu luar dunia dia nih.
4: Bukai simpen jalan besar ke pangat tinggalnya. Gila. Nih kenyak munyi jalan.
2: Dek tau. Tuh nemu ke diri. Nya alai angge poliklinik kita nemu dek ke klinik.
3: Bilang ini bilai. Deh, oh ini sumpah yang kumai kota nemu ngau nyak deh namanya katik eh kumai kota nemu ngau lenyau sekali ga boleh ada nyau kini kepengen nyau deh seminggu tu tadi nyak katanya kau bisa cahal deh
4: nah tanya nama-nama pun tahu mada membuo nama dah deh alah gencin tino nya tadi
2: kita itu wai tak tahu nai buah ngau orang ne deh tu mereka di kumai orang pumo. Pumo, nemu pumo deh. Nyak jago nabi ada tau nyak. Nanti orang begau, kenyak dek. Ngai nangau reang kok. Mangat tak kelalu ngai tinggal perkara baru kaku.
3: Tengai gila. Beda pansut jago ustaz. Sekarang dah dulu ina sumpahnya ke saya. Begau menan mutu ngak kau.
4: Ukanya belama deh. Nanti kau nyen. Nanti kau nasalai ingat nyak badataran din. Orang macam ibu, suai nengau rakin, ngai dua depan.
2: Ya mai gi, aku kali muda bertelepon, bayar ATM keliak tu, udah bisa bertelepon, nah, nyen kenang kebab dataran dia kode nya ini sumpang, agi bisa pengawal dia saya ku, nyapra deh, Bada buka kemeh utainya dia pada aku mansak dia tadi.
3: Ya dataran tuntung ko bujanya ko suai dai. Nan modek kekien aku nama nyadi hadian pia wai nai sumpang.
4: Nan mau na dai ko mau.
3: Ne de nyebut ngapa ketemu ko ndo ngintu are Sarawai nya na papa minggu tu ya lah saya ko.
4: Oh.
3: Ne sibu nyadi tua rumah ko rayang.
4: Pia amat ganyo ne. Aku ama bisa kuningau ai 20 ah. Sare to na 20 ribu lana, sare to 20 ah. Pegila 21 22 hari nya dai. Aku ama mayu pugratur di ane ini bilai. Nakin kita deh ini ku.
2: Yo baru yo. Alu terangkat pendiang ya pama sebut kerami. Ku mai de rami pia aja nya ku de. Nya kenana ingat kari Sarawak mun de Sarawak tu boleh merintah ke dirempu sip government pihak ku ya laban sebedau hari Sarawak 22 hari bulan 7 1963 subak Sarawak diperintah Brook sebedau dipegai British
3: ama wai na bilai alu terangkat pendiam tersebut tak ramai nyak nyak nyak ingat kedeknya 22 hari bulan 7 tahun 1963 okey tahun dah tiga dah nya
4: tahu kita tiga nya okey kita tuai ke biak ke kita
3: entah nah nemu ke nya ngrumpeng baru tinggi nya nah ingat aku
4: ni nak kok ti kita mau
3: kita nya kelai kedai ramau dia putus pengerindu nya ngentek kedai rai suba ngosulu rumau dan ningau kedai suba nya ya kena ngingat ke ya nah uji dengira tahun tau genap 63 tahun nah
4: kopo.
3: Entah dia ingat barunya. Nih. Dah deh, berengkeh hari tahun 2016, ramau kepala menteri kita subak kata kenyebutnya Allah ya ham.
4: Allah ya ham ente.
3: Au, pahin ya, pahin Sri Adnan Satim subak deh. Ya, netap ke 27. 27 diingat deh. Ini udah saro mendak mua dek badas.
4: 22-nya.
3: Au, 22 bulan 7 nyari besai pemisi pembeli holiday.
4: Pembeli holiday, cih. Kau mai dekat, kau bayar dia ingat ke seluruh rumah aku punya suara. Nanti kau nemu buai, kau kelupa bayar ya. Udah sebakar bayar deh.
3: Ya kau kita nak ngempu sih ke kenyam ya.
4: Tau bayar sehari tau. Dia berangkat orang start berjual dia. Jual pemakai. Yang tu angkat 22 hari bulan tu lapu. Eh, ngau orang zumba kita pergi lah weh. Pagi.
2: Ni bu, akhirnya sumpang. Ya dek, kamu dah kena rempu pada patung. Dini nya kena nyuang deh. Udah nungguin kita tiga tu, kian. Ngau orang semiang, bak melis kesukuran pengarap bukai, lemai tu lagi. Mune, dianya dia tu, utia besai, bersemak, tebing airnya, nyin-nyin berpasar sibu dian.
3: Amak, wain nabi lai, ya, sikit nak melabak, ya, berjakau. Mulut, pama, pama, bergambik je, nyebut utai ke ngau zuma, makoya. Nyak-nyak, sitik dah gaya, bisik majlis kesukuran ngintu pengerami hari Sarawak, orang, tahun 2026, dia, dua, mendak deh. Ba, masjid Anurnya, kesaru pansak, ketek nganyu ucoknya.
4: Ya, ikutisi jalannya, ya, ya.
3: Kin gaya, aku besainya deh.
4: Oh,
3: nah, tisu jalan nyukai, tak aku nanti mau jebut ya, Arkim.
4: Oh, Akadim.
3: Akadim, tisu jalannya.
4: Akadim, tisu jalannya.
3: Tau, Masjid Anu.

0: aga pemane aku mendakwai kita ke dia badunya Sarawak de tau nangira nama pengarap besraku besampai mekita ke menua kita
1: amat ga iya ke pengarap bukanya udah ya agak sampai menyukuni belai tadi no wai ama mujai ko penyakup pupur apa bansau kita di dunia Sarawak kita tau ama jalan pengarap kita tau nak sebako hei dengar ko wai nya ah tu wai pemegai menua kita nya kini kini Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafal ngobini ke bajiknya wai topuan Datuk Petinggi Haja Fauziah binti Muhammad Sanusi. Oh, dua sebaka ikak ngau datai ba pengawaknya ba sampai ba masjid anu ko deknya tadi wa.
2: Bai ma de nemu wai ne sumpang. Engko benua untai de betampung kini nya. Tau hari 3 to 22 hari bulan 7 ah. Maya hari nya nyadi de. Ah maya macam pun kan bisa dia. Dia mata au. Paginya bisa Sarawak Unity Walk nya. Ah, kebukulai ngau tuai pemegai menua nya berjalai lah pihak ya.
0: Nya ini bilai setuju ku mane na gonte nya betampo wang deh. Nya de ini sumpeng. Tau de ngau nya nadai nya mangga jauh. 4.3 km aja nya. Nyen ya berengke hari dataran tuntung ku bujang kian nya. Berenya kia apa jalai sih dah? Mansa jalai awal yang ramli amin. Denya terus ngagai jalai kampung datuk kia. Lalu datai baru ngagai datarannya. Nikah pun baru deh.
1: Oh, wah.
0: Nyawa aku mada nama yu pengawak mainnya ilah. Ngau deh ngau rap jalai. Siti dah kaya bisa nya nyabut ikan nasir orang yang ni nemu. Deh entara orang kebetulan ya. Nyurumah hari Sarawak tau. Nah boleh gelang mas kini kita nemu nama perayah berai hari ya.
1: Eh, bisa bajau berai ni wai? Dia aku 10 ribu t-shirt kau beri ngagai sedak register. Dia berdataran dia meh, berdataran dia cuang cuang koridornya nama hotel betisai jen. Dia ada ngagai ya. Berengkes hari tau, kau 12, nyentuh ngagai pukul 8 malam lagi. Udah register dulu, ganyo. Mai esai kau sedak nanti kau ngambil itah, aku tak ada register, nak uli ngau aku, ini gua.
2: Nadai baju t-shirt ke disia, nyapan tetap uli ngau. Kena aja baju curak kuning, mireh atau kecelum. Nah dek bakal curak tamai Sarawaknya. Kedali ya, dek buruak kak ngau orang berjalan.
0: Ya, ini bilai. Munyo kita bilai nak ngira dek bertisert nak tisertnya. Ah, amat membaju kian nak keganyang kita ngau orang berjalan. Gila ngoda. Mayo kedali. Aw, nu nak ke baju Sarawak munyo kuai ini bilainya. Tahu, mende mireh celum buruak kuning. Tahu munyo kena dek. Ya, nanti dia ngau orang kia namanya berjalannya. Kia ke kita tiga. Ngulik setua dan nemu kaya macam. Macam kaku. Macam setua. Ya, mada info buat dia. No orang ke mantai ngayan ke pengawak pemandangnya deh.
1: Awal.
0: Mayu te patut temu dia lah bak kau. Nak tahu nak kian kita. Mai bala ucau ngicak ke nemu reti.
1: Eh, nama rumah aku yang bisa. Nama mandai yang ke siapa bagi tuai pemegai menua kita subuh. Nyentuk ke dia tahu. Tak kebakanya. Pala Menteri kita terubah subuh. Nyentuk ke dia tahu. Ini mayu lah sejarah bedau Sarawak. Boleh buah merdeka. Mutainya, wai. Bisa nama aku sedar. Bisa sejarah berkenai Sarawak atau merintah dan punya. Tak ke dia. Aku mana nama aku tak kodai.
2: Nama medik. Tang dek. Nunya buk utai sengapa. Sepama bakal orang kenyebut tupik besai ya aja nama dek tajuk ya aja isi ya nya nak tu baca dek nak temu dek nye kita tiga sige sige patut datai dien medak pengawak pemandang berdien baik nya tiga hari tu tiga kak berdataran dien dah
0: ya muka aku kakak aku tak berenggah hari sehari tau pergi lah lusak berjurut kita kian ten ada ngawak kak hari tiga kita kiai lah
1: hari tiga tu sekali kita dia ngambil ya. Kita ya lu ngau orang pengawak gempuro hari Sarawak ngau konsert Sarawaknya wai
0: ya kan cek rumah kita tau baik dia mendak konsert nak ada ke salah ya okey nyap lama
1: kata ke deh
0: nyapi aku deh
1: me au mendak konsert kita
0: ni gagal nao deh nya site dage namanya town hall-nya deh. Bisa nya datu 22 bulan 7 rusak-rusak nya nah.
1: Rusak hari nya deh nya.
0: Hari nya deh hari bisa deh dia ada premier Sarawak ya ma bawa Datuk Petinggi Tan Sri Dato Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg. Pi pandai mak nya buat.
1: Pandai dia nyebut wai.
0: Eh randi nao. Si nangka nan nemu aku tu dia rujah Sarawak. Tenpi aku dah wai.
1: Aman dah patut nan nemu ah.
0: Nya dia mengeluar dah hempu muji dah hempu nya. Akhir nak ke Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud UTS ibu nya.
1: Ya orang nama tadi town hall dia wai.
0: Town hall. Hari besar nya me asa ko pukul 2 yang ngale hari sida ya bisik kian.
1: Pukul 2 ngale hari.
0: Ah udah ke pagi.

0: Ada dua bulan tapi yo.
1: Mai wah nama ngau makan kita. Nai
2: kita nak kemada Premier Sarawak kita negu ngau kita kemada aku kemada aku.
3: Pemadu kaget madeknya ini sumpah yang kasih ya aman. No kau salah nanti tujuh deh segi amat. Tang dek lagi lebih hari repot cara daripada aku. Yo tu berarti kurang aja deh nyo. Mekit kurang kebegari pengawak dek. Nyok, ini penuh mari antian nanti yang tubuh dek. Kami ke bola yang gede, malu mendoak dek.
1: Bak, ku aku iso tebada nyuri bat perak ku pe. Orang jai ngau ngau mengeruntunnya laban temu perso dek. Ngisian di rempongan nak. Ya, berjalan bandura mayu akhirnya ubat tengah nena kena kengan kengan ini sumpah muah aja baji ya mata bulu lagi tebal lebat lagi kekica lele ini muah bat tengah. Kita sebut gay
2: dua yang berdi hati ko nyanya tu siom cie.
1: Lagi batu bay, apa nyom nyom bak nas. Dah, ila kira kita 22 bulan kengan ke?
2: 22 sorry tu 22
1: nana. Nih amai dulu dua dek kena ngiru air lo.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bukulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul

0: Oke, hangau intronya tadi dia kita Erka Bulengau program Sada Tengah Sarawak. Jadi ya bakal selama megah dalam program Sada Tengah Sarawak dia kita Erka Bulengau pengari kita di Kapit. Ngangau pengari kita di Kapit. Halo Menti.
1: Ya, halo na, sama kali hari.
0: Sama kali hari, nama berita kita nih.
1: Berita dari Empu mana hari kami di Kapit pemanah, saya itu cukup panas. Saya kemarau kita.
0: Oh, kami di itu pagi tadi bisa beberapa hujan, aku pansu dalam tadi bisa gaya panas, tak kita ngarap panas itu kelemahan ya.
1: Betul, jadi nak panas itu kelemahan ya, lapan di sini anak kita ibu Sada Tengah Sarawak, jarang-jarang
0: Sekali-sekala.
1: Kalau tu kali kalau, berita tu numangai yang ke bulan 8, bulan 9 kita kepiak ni, kita kemunyinya dan namanya bagenap itu berita yang tadi green tea atau kekumpumnya, dia tanya lah ambil ke bandi yang bakal sambutan hari kebangsaan peringkat negeri ke dekat dia tu bagi menua kita di Kapit. Aku nak mau bersibuk-sibuk lagi nyah.
0: Bapak tak ya saat kemak sarit tau resatu redoar
1: dia ada
0: no benua berengkeh aja dia tu
1: benua yo nyakatu nih
0: maya nyeroma kita kengin tu hari Sarawak jadi hari Sarawak itu ketahuan tau dia sibuk nyari tu rumah ya dah.
1: Sibu di tu rumah tang orangnya udah datang ke kami bermenua Kapit nama sebuah punya bapunya nanti meda bawa semua persetuan tu bendera kita Sarawaknya deh. Udah namanya udah di gitangnya nah.
0: Apa ya?
1: Udah
0: sama sama mega di Sibu itu mayah-mayah bendera Sarawak dah gitang pihak mega kita di ATM itu mega bisa menyekor nyawat-nyawat seruan deh.
1: nyawat seruan mestinya termasuk nanti boleh kita kenurun kerja tu dalam kanang menyambut tu bapak hari tu dok kena kita baju nanti nak merah celum nak celum kuning nanti nak tinggi kita kalonya
0: ni
1: apa kita kena baru namanya
0: anak Sarawak
1: pemerti api anak Sarawak anak Sarawak jati aku kita
0: ya gitu
1: kakak aku masalah itu
0: ya ya
1: nyak meh yang aku kan yang kita hanya peninggal mayu benar-benar yang kami doa nama kita kini tau ke baru benar nih lihat baju di rempunan nama baju kita sari tau
0: ya siapa kita ke baju celur merah kuning angkat jari
1: angkat jari lo nanti namanya namanya nanti kita baru ada tukar menya asainya raya semangat
0: aman ya. Setara pergi lah kena baju merah kuning ke baju kuning celum
1: mesti atau aku salah itu kena baju kuning celum
0: pergi lah warna merah rasa warna kuning
1: ya warna kuning kenyang kita nanti nanti kan pada palak ni ya curek ya kaku nanti kekak ya tiga itu warnanya
0: oh 22 hari bulan anak nak tiga itu cureknya kita belang-belang
1: betul tanya penduduk baru main goyang kaki je tang semangat deh
0: semangat patriotik punya kurang deh
1: iya betul. Awalnya ya.
0: Kenti, nunggu aja sebentar tuan terus ke berita hari Kapit ngari sibuk kawal ngutai kerka di itu kita emeh bakal kami sibuk tu. Lusa kita di Kapit ujung bulan.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita perinan dulu nanti.
1: Perinan dulu betul hari tangan anak kurang nyerai.
0: Ada halnya mah atau nyelain mah bunyi.
1: Betul. Ya.
0: Okay, setelah lagu kerkunci kongwalap nih kita setelah lagu hari Gwen sanggup aku.

0: sanggup aku.
1: Sanggup aku. Nanya dulu tenang kalau kemata kita menung ngantuk jam kerja atau nanya.
0: Kayak kena benar mila aku kemata.
1: Oh
0: ya, ngaku tu nu nu pasok na tau. Niat dia semua dah kena malam. Malam buku.
1: Jangan kata tu aja ngemuan namanya jasanya atau asetonya.
0: Okey tu aja aseto.
1: Okey, gerinte mai watang baku nana ngemuan eh. Lapau teh tu datai 4 tahun sekali. Sampai 4 tahun sekali. Kan pun dah rapat dengan Dani Tumu, no. Dani Pak Jam. No, boleh agak. Ini boleh.
0: Enggak
1: last ya, tahun tu.
0: Nah, dah aja kau nya. 4 tahun lagi. Enggaknya. 20-30 lah.
1: Nah, udah berapa umur? Jadi, kira kita di umur kita. Harap ke 2010 lah. Pukul 12 lagi.
0: Ante terus karen wan ante nama nuan tu boleh nak dengan aku tak
1: boleh nak boleh
0: nak okay terima dengar lagi
1: aku tengah boleh sekali tu munyik aku tadi mana yang gaya nana dia sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita dikapit kedekat atau dikapit atau kena 30 ngau mereka 31 hari bulan 8 2026 tang tu aku nusi ngau ngerampas sekedar hari program atau aktiviti kebisa diatur bagi bakal bahari sambutan ambang hari kebangsaan 2028 kalai atau peningan mayuh dekat dia tu buat tahun square dia bisik dia tu ianya konsert ambang hari kebangsaan artis ke dekat merindang ketai lebuhnya mayanya mega udahnya bisik mega bunga api udahnya bisik jadi dekat dia padam ke api buat pasal kapit tu kalang kadang 10 minit 1 minit 10 minit bergaul mesti ya ok satu minit ya ok nyak ba ambang hari kebangsaan 30 hari bulan 8 2026 ba Town Square udahnya 31 hari bulan 8 2026 pangwak berjadi ke program tu tu peningan mayu dekat dia tu ba palan Sarawak ku sayang kita yang subak deh ba sepiak Dewan Suara belabur hari pagi ambang akan pagi bisik dia tu ianya Unity Walk udahnya baru kita nyambut perhimpunan hari kebangsaan kalai kita dekat nyambut Big Baker titik tuai ke premier menua kita banyak ya berkau ngau sambutan hari kebangsaan ke dekat dia tu kalai ke tahun tu kapit udah dipilih ya ila kita berkongsi lagi ngau nenak berkau ngau genap itu aktiviti tau ke genap itu program ke bisik dia tu berbak ngonyak sebenarnya mereka peringat mayu kalai nanti kita berhati ke ujung bulan tu nunak kia dia tu safari balik rakit kita dan labannya ke udah diinsul ngagai 22 ngagai 23 28 2026 jadi tu peringat mayu anu pengawak tu tetap sama tetap kepalan tu tetap sama agak mengkang berumah Jonas ia ke sepenyawa 42 kilometer dari rumah Jonas ngagai pasar kapit lalu bagenam itu kategori rakit ke bisa dibuka ianya kategori rakit terbuka lelaki dengan muka kategori rakit terbuka Indo jadi price muka ke cukup mana sudah disediakan ke kita ke dekat ngau bahas tentang pekit balik kapit Raf Safari ke sekali itu pada tahun 2026 ianya edisi ke 29 ok apa maya bisik berakit tentunya bisik ni pekit ke lumak powerboat ke bisik dia tu berbat ngatu elak supaya kita nganti akhir datai bisik mega pekit powerboat ke dia tu bersama main ngau safari balih rakit tentu ya mega tu siti ari utai ke dikrinduk kali bagi kita ke diau di bagi menua kita di kapit aku ngarap ke anle masamut ke mana lah bagi kita ke dekat ngau berakit anjung nama kita register lawan Trais ke cukup mana udah disediakan tentunya bersatu berganding berjuang berjaya aku sudah ya. Oke, okay, edisi rakit ke 29 tahun 2026. Nyak bekau ngau rakit ke bisi dia tu bagi menua kita di kapit 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Alu nangkan kenyak ba utai bukai ke bisi megak dekat dia tu bagi menua kita di kapit tu peninggal mayu lah. Berkongsi megak ngau kita setiap hari program nak gak lama kiraya boleh aku berkongsi ngau ngelansak mimit berkau ngau ekspedisi mendaki Bukit Mabuang. Jadi itu hanya edisi kedua bertahun 2026. Jadi keteruban tadi bertahun 2025 udah muncul lalu nerima sambut ke cukup mana megak. Okey, jadi pramu ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikir Bukit Mabuang atau peninggal mayu hanya 26 agak 27 hari bulan 9 2026. Jadi untuk ke dia tu sida hari Bukit Mabuang Puau. Lalu bahas tentang pengawak tu untuk nyemaknya udah terbuka baru kita tahu ngeregister di lempu siapa ke datang sebenar ke nikir Bukit Mabuang tentu ya bisik megak program kebukai ke bisu berbak mereka bandi yang bak dia bisik awak berjual ke pemakai ngau mega namanya berjual ke pemakai banyak kena atau ke moden udahnya berjual ke keras tangan ngau ngau saya bukai bisik mereka sukan rakyat baka pekit nyumpit pekit tarik tali udahnya baka sama mereka sebab pengawak tu dia tu tentu ya bisik pengawak miring persembahan ngajat udahnya persembahan dari kelab Gagong Sarawak, persembahan Genang Pampat, berbiau, berpantun. Baru nikit ke Bukit Mabuang. Lalu bisik mereka lebih ke ngatur pengawak tu, bisik mereka pengawak berkemah, berkuasan air terjun Bukit Mabuang. Tentu ya, tidak ke udah ngau beredisi ke terubah nikit Bukit Mabuang tu, nemu tidak ya, berkini ke pemanah rampak menua Bukit Mabuang, lebih lagi bahas tentang air terjunnya. Okey, hanya bekau ngau pengawak ke bisik mereka dia tu dalam kanang bulan 9 ke dekat apa ianya ekspedisi mendaki Bukit Mabuang edisi kedua aram no nada kena dai itu baik orang berakit kita baik honi ke bukit kita ini ha nya satu
0: ke hak ke baik ke berakit tetap baik honi ke nya ke hak kena
1: ngayap kita no nao
0: bisa re ngure udah dah pucuk dah kok ke dah baru
1: ada yang awak ni kau dah ngante orang bakal orang bakal orang boleh numonya mungkin tai
0: juga
1: tak ada tai bapu dah baru
0: juga no gano dulu orang re area atas je nurun agak makut berdar baru kadang ada tai betengan dah
1: awak jadi harap kesedakan disiapkan dekat ngau tak mau puak ke training kuki tai madah kurang cek deh tang nanti subak nyok me umai kini kita subak nyok me sebelah ke datai meringa umai ni ku deh jauh bakanya berbukit-bukit baru datai ukai nyok bisa ngena kasut kaki nyok makan no nakal no kaki hidak subak ok tai
0: oh kelia je kita dia tak iya ancai gincai
1: ini ayah mediang ini apa tu kerangannya spek ku
0: tajam agak yang tadi
1: asai ketampun orang kakinya ni nanti subak aman dah kering no apa kaki
0: sedak ini tu. Dia tu jaletanya enggak suka gincai tajam.
1: Tajam mah tajam. Tapi pakai ini ku suka. So nak sepa apa pasal nak dai pegai yo nyo. Aku
0: nak lew jalan ku ya.
1: Nak dai nak jadi kaki nyepit nyepit selipa Jepun nyo ku ya. Ampet ku nak ampet ini ku lebay ku dah tuai semua. Au nyo meh kaki amat tebal gaya kaki tapak kakinya kah tu.
0: Dan ini saya sai sedang di otep ke jalan tebuka yang bakal kita lihat tahu.
1: Kita dia tahu. Saya aku bilang kena selipa kena dapat ke
0: nama ni. Antai malan dia akan terlepas dia dengan gereja baik di kubang panjang. Gincai-gincai yang ini apa-apaan.
1: Baik dia dengan kita terbiang mimit. Udah ya, ni ya tunggut nitinya.
0: Bisa ya pebelan.
1: mesti hari babelan. Aw me ngarap ke utai ke bekenya kerian tu tau nama ku ketai ukai mina meresukan, meresukan ni ngone mere semangat kesukanan boleh ke pengarai mereka. Ok kita ingat kita itu nu terlebok dia berpasal nguji-nguji ke maksud keperluah kin dini enggak kena alam lemetaknya empat nyamuk ini
0: kita ke empat nyamuk
1: antau mentele kalau empat nyamuk kampung kian kak tu boleh
0: aman nganya baru buka ente kederai foto jarak yang mau nujah tep kenyau.
1: Asal aku bergaul kampung lah banyu darah nah.
0: Okey kena.
1: Aw mana yang tak kena bapa nama aku dia nak lebih lagi ungkup nak biar ke rebak baru dia tu. Jadi kita itu bak. Nah dah yang mangan sibuk bermain selipu lah kita nak ada banyak macam utai bawa media ramai yang sibuk. Kena kena. Alo, meses apa itu tayyib mana banyak 30 lah dah cukup sepusian lagi. Badau ke?
0: Eh, ke kelas sebab ini suai ke kelangkan dah.
1: Nyanya kaku.
0: Banyak nama. Ya kena. Banyak timbak nama snap ke buluh kergagak tanya kan kita nyebut tanya.
1: Ni. Kena buluhnya.
0: Aau. Tuapnya.
1: Amek. Nama kertas dia.
0: Aw, gue gagak segala. Betime.
1: Nihnya, ay Leo nulikat.
0: Kelalu.
1: Ada ay dia mungkin gombal dari pung, kena kena ay jenah dari, kena ay Leo nyom pusing-pusing kene dia segala tertutup kene ne.
0: Gulung macam
1: dia. Gulung pedia dia kayak timbe ya nama macam.
0: Nya, aku mana dah kada. Kada nwe ada tahun mau main tab kena.
1: Nak nemu saya dah nak jangka aku nak nemu mayu tanya dia nanti dia dai nanti sub nanti dia tahu oh bahkan nama kita bergaul dengan ia rau deh no mayu macam pengirap kami sebenarnya naik tempat luar bulan kai pun kau
0: ni
1: depan
0: ni peningit pun surai terjewan masih dah
1: ya terjewan me gak lawo anak sengi kau peningin mu ia kena dai lawo kin kin kin kulu kin kin kau
0: nak nemu yang meraiti kau rakai.
1: Anak-anak kau mana pun tak nyamrai dek. Tikau kau raja dek subak. Mau ke. Jakut subak tak dek. Atau dia baru. Ya tau nanti nangis semimpu. Anak-anak emang nek. Anak-anak pun nyamrai. Nama dini dua jembakai. Berbilik. Juga nyanyi. Kau nyanyi pelepuk. Tunggu lah kau dek.
0: Nanti nyanyi ke. Nanti bakal kami kaya. Nyunga nyanyi. Nyanyi nak berani. Dika terjauh. Dato. Dan nanti lah banyak bisa akik dek.
1: Nanti subak yang ambil mana dia nak.
0: Nak pula ya. Tanya melangkan. Maya tanah. Maya namanya. Namanya ngusul petanda ladau dia.
1: Ya, ya kaku. Dia menak penyamai kita sebab ni. Sama.
0: Sekali.
1: Anak yang mau pulai.
0: Sekali pulai. Menak. Batanya wei pegai orang.
1: Antik. Antik orang. Dia dah standby orang.
0: Kesempatan.
1: Ada lain yang jangkak tu. Ada lain. Antik hari hujan. Antik hari hujan. No, mana hari hujan. Tapi dia tahu tinggal hujan sakit daripada rok.
0: Gak ya.
1: Ini alit hatiku deh. Angka laban namanya pemansang menua kita air hujan nu na mana yang kak aku deh okey bakal kita subak subak anti hari hujan
0: tak muka dua baru terus tu atapnya nu kemana air hujan
1: iya uji deh dia tahu aku titik hujan ni pun orang
0: lalu pada malam
1: lalu me pada lo 2-3 hari ut saya aku. Oh, okay. Dia tahu anda biar lain ke cara ya. Main ya lain ke.
0: Yeah. Main ke anda boleh nak dipedak kita ya. Mesti dia menyekorang. Mesti dia perhati kita. Ma, gue teh menyekorang. Teh bujuan tu juga tu deh.
1: Betul.
0: Main macam tu boleh dipedak sedia dia.
1: Eh. Nyak meh berita ke di baik aku hari kapit pa sada tengah kita ikat sekali tu na kapanan utuh anda nak awak kedai lagi deh. Nanjang tali perahu tu aku kan selalu dan nanjang tali perahu pula yang aku deh.
0: Tahu.
1: Aku deh.
0: Tahu.
1: Ya. Okay. Ya. Terima kasih yang peringat mayu. Aku dah mendiang ketua bawa sada tengah Sarawak. Nyak meh berita ke udah di baik aku peringat mayu. Hailah kita mai pegawai ke bising atau berkenap itu program. Nanti kita bis ulih. Nanti bisa kesempatan ku kitainya. Kita mai sedak ya. Bawa kebukai hari kebukai kini okey bertemu baru kita ialah Terima kasih Arahku ke Skeleto boleh barungan nana di CYFM. Terima kasih sama jalan ke pengawal. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Oke, okay, jatah di penari kita di Kapit Menti Sigi. Agak boleh kita dalam program Sada Tengah Sarawak. Jadi terima kasih mengat ke berita ke Dubai ya. Capu harami sudah ada Kapit dalam kandang bulan 8. Tu lebih lagi baru ujung bulan 8. Oke, okay, jadi kita di Sibu. Kena ke 22 hari bulan tu ilah. Pemegah bisa pengalami mengat diatur. Nyeru rumah kita ke Ngintu. Hari Sarawak 20-26 mengat. Sibu ketantuk jadi tuai rumah dua orang tu program hari Sarawak. Jadi macam program enggak bisa diatur ambil kebandingan baka pameran hari Sarawak, karnival jualan apa yang enggak bisa diatur majlis kesyukuran agama-agama lain apa yang enggak senam robik Zumba Unity Walk sesi Town Hall apa yang enggak pengawak bergempur berbala mayu bersemai dengan hari Sarawak serta ngau konsert rakyat. Jadi kena ke 22 hari bulan dekat data itu hanya lusa dia pengawal demun ke ngau program atau ke acara United Walk bak dataran tuntung ke Bujang bak muak ke pagi jadi berbahasa kesama mega dekat diatur sesi Town Hall bergulai dengan Premier Sarawak hanya Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Hopeng ke mega dekat diatur bak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud hanya bak University Teknologi Sarawak lalu muak ke malam dia megak diatur pengawal bergum huruf berbala mayu serta bisik konsert rakyat ya dia bala mayu ke dekat ya kedatai dekat di perindang ngau bala artis ke bisik di kangau merindang bala mayu kena ke atau kenyerombak pengrami kita ke Ngintu hari Sarawak. Okey, hanya tadi antara program ke dekat dia atau nyerombak hari Sarawak. Jadi kena ujung ke sada tengah Sarawak kita ke Sarito. Kemudian kita ngel setiap lagu hari Johnny Kesangam Karung Surat Bebungai.

Oke, nyata ada lagu Aria Johnny Kelas Sanggam Kadung Surat Babunga ya. Ya, di kenam-renam pala peninggal kita bakal ke tengah itu ya. 55 minit lepas pukul 1 tengah hari ya, pukul 2 lagi Nur Kumai kita ninga ke program peninggal penghidup aku. Jadi ya sedia pengari kami Lucia Tamas Akasa. Nah, sebenarnya berkongsi kepala peninggal antara info kebisi pansu dan surat berita kita ke Sareto. Dan yang sapiat Menteri BUPS Premier Sarawak perkara Koprat Pemadah Ngau Unit Communication Perintah Sarawak yang Dato' Abdullah Saidul Meri Prambu yang ambil ke perintah berundi yang nambah kaki agih belanja ngagai agensi ngau gerempuang main asal dikena merangsang mayuh agih raban nimbiak terus cakah dalam bidang budaya ngau pesaka asal. Ya madah ke cara tu ke yang patut diperundi yang berduduk hari sambut ngau pengerindu Raban Nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal dia tu majak mana kebuah pihak ke dia kita tadi uliah medak pengerindu Raban Nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal majak nana jadi tu jakut tu dipansut ke lebuh festival tari ngau lagu lagu Melayu asli tau ke FLTA ke 26 ke diatur bak Dewan Baitumal Kompleks Islam ya di tu kena ke malam hari 6 tu tadi. Bawahnya mereka yang madah ke pengurangan saya Majlis Seni Sarawak atau ke MMSS yang atau program berkata enang besar reti lebuah perintah negeri cakah ya berjalan ke mayang macam pemansa pemansa infrastruktur serta merek kelala bermacam inisiatif baru ya dalam perkara fizikal serta digital. Kena kaya pemansan tu tadi setipak okay, seminat mekoh ngagai pengawak ngagai jalan alun jematan ngagai perengkah guna modern dan bagai ngaul pemansan modern mensia dengan pengawak ngintu serta nyaga budaya ngagai pesaka seni. Lebih lagi dalam kita ke petapik ngau penyangkah penyakah pemansan teknologi moden dia inisiatif MSS mata pengerindu community lebih lagi Raban Nimbiak ngambil keterus sengatan kebudaya serta berbahasa ke penatai asal seni terindang patut dikemerat ke ngau berbenar. Ya bersyukur ngau pengawal tu megak dia pengerami tu tadi udah mantai ke tim Sibu di Tari udah jadi champion ya pekit bertandak ti udah mulai prayes ti udah mai pulai prayes mata duit RM5,000 lalu ditangkan ngau tim IPG KTAR bak penduduk nombor 2 nerima prize mata duit RM3,500 lalu tim Kastri bak lumur ketiga nyamai prize mata duit RM2,500. Okey, hanya tadi antara berita ke dikunci kung bala peningkat kita bawa ngelah tengah kita kesar itu. Jadi sebenarnya kumai kita bergulai dalam program pendiau penghidup aku dulu kita menguji berperindang ya. Kita tadi udah pindah ngau lagu lama lagu baru dia tu kita berperindang ngau setiap lagu ribai hari Bruno Mars Risk It All. Ya adanya lagi lalu tangkan ngau program pendiau penghidup aku.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang ti di kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Riciah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke pejalai nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngan hari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Bak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jauh tau ke meruan mengulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayu dah berkongsi ke Kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningah kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Ruben, beri terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau bala menyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selamat.

Inai aku lesi bak tahun ke penuri lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke pelajar. Tiang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudih hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Nga bala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuaya bisik gak dijual ibu sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggan 3 minggu sekali ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggan lalu sin dikena nyakme dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai kemungamit kerimpak siannya dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwut. Kadang bertukar ke yang ngau ini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dah ini kena tan puntau serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuh ke ibu inai bat hospital nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngau ini misi sekuman sebulan inai bat hospital duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital empat inai aku nyak meh cukup besar ga budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku badalam program peniau penghidup aku ke minggu tu seminak masa meh oleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku kebenar ya semena ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku kadang nak parai malai kemik malai tai laban kena dai orang itu maya hari inai aku madam kesebut seninji amai aku kemisi mainyak peningah bisik pulai ke menua lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku nyapai ni yang inai makai serta ngintu pemersi inai nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil ari cermin mata ke sepuat inai ke dekat padam sebarang maya kami dua ibu meh bergulai di hospital bermalam di luar hospital pia mega berkerugau bak kaki lima lebuh maya siang ngibun niang inai nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa seput mega udah nadai lelungi ada pedak bak dada tajap pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku laban ku dah lama sakit. Tang aku nak nyangka ia lengkas melekak makanya aja. Puas aku bersampai ke nuan inai, air mata aku suih naya. Tang aku nadai daya, nuan tetap melekak ninggal kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau. Nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu baka nama nyabek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggal ke nuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggal ke nuan babilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak baka anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau ke nuan pulai datah inai. Nasib meh ibu ngangau ke nuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau ke nuan inai. Cukup lelengau.

cukup rasa nak nyamai lelengau kan dengan nyawa nuan inai ngangau kan andai nuan makai lelengau dikangau kenuan di baik betungak bercerita maya ketinduak lemai nadai age ma inai orang dua ko bersebana mantai kutai kebesrangan berdalam hati ane andai nuan to nadai age orang ngau ko bermalam berkebun lada tua inai saya ume inai nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua mayu bekau jari ditinggau kenuan dilekak kenuan pi aja kempeng nuan inai ninggau ke bilik tua bekenyak nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai nama penyadi aku inai nada daya maku apai seduai belak nada agek daripada mata belak berumban seduai danyan ninggau kaku kediri seleka-leka anek seduai nadai nak murang bercerita nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai sekumang kehidup gulai ngorang dia badunya injau tu jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai pihak megak jadi ke cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bergulai ngor kami seduai ga lengkas dekang ingkas ke diri hari tanggai penghidup bergulai ngor kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai kadang tudai ini gak nanda yang datai entai aku galik ke diri peda aku segenam utai berdalam bilik tua naya aik mata aku inai bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua ngelagu bilik tua ngemacam cara maya utai kede beli benda tikai nadai kenadai tu inai ko jakok nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih age nuan anak ko jakok nuan madah kaku ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako indai bebeli ku temu ngamit dikena ngise bilik tua ngamit ke bisik di peda uco aku kudu di hari anek nuan ilak jang ku jako nuan indai cukup mentas nuan ngawaku indai nada ngile harinya pemaneh nuan nada kalak keingat aku sekume aku kada kedunya hinyau to nuan nganu aku jauh nuan kenyipat jauh nuan kemalu aku, jauh nuan ke jakok jahit. Nada sekali, jakok nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ke tekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan, betati kaku inai. Dan nama berdaya, nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Nanti bakal nuan nemu inai, pulai menuan inai, datai menuan ngagai aku, cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai, sampai nuan ngai belaki baru, nangi ke diri ngai ninggau ke aku, nangi ke orang kerudi datai nak mentas ngaku ku cakup nuan di inai aku. Sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku ke diri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ninggal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan. Serta antik aku ingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergulai. Antik bakal aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia ke utai, bakal pemakai ke dekerino di empat aku. Begigak ke lahuak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai, ngau pemakai kampung ke bukai. Dikasam ke nuan daun sabi, kasam tubuh ngode beli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngok kenang antara tua dikenang cukup manis
dan lebih aku bertati ke nuan udah nadai batisi. Jadi utai kecukup pahit dalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawat di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempuh ke menua. Teng taja pia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tau ngante hati aku berasa nyamain kuduk di hari. Nanti baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila. Tama aku kebilik diambai aku biak ke diri kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak kaku bertusun kerasa. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikut-sikut bertipan ke gare, kan urun kerja nyabek ngemua serta bertakti kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik petisi. Tengah dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berdunia sebayan. Kasih kaku bertati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Henti baka nuan hidup berdunia atau. Bertati kenuan kaku inai berlangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Bertati kenadai orang itu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomri nuan ubat. Henti baka abang menua itu. Ante aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri ditua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu buat dunia baru. Kasih kesedua subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak leh maku ngibun diri bak menua di tau. Anak yang tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tau, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku deinasi bangin antik nuan bisik ninga datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsak maku sekumah nuan ku dah nadai. Madah kederen empu sungi maku tok deinasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesedah kenang anak menyadik nuan tok. Baka ke sekali tok aku merecuma kasih ngagai nuan nguayak. Laba udah cukup mana yang itu memparu inai. Serta udang ibu naku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku nurun ike ninti minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubat. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mempung ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benar gawa. Duit uleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kada saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngaga ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir kuliah. Nyentuk kasar itu ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni. Seluruh merek pengasih yang penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dia kena aku belama meh.
lebih maya tua ibu beribun kini di hospital. Makai tua suwe nak lebih nyawa belak nak masuk betati kini yang inai. Nak betul adik ku ibu lebih aku kenulis kenang tau. Kini yang tua tinuak belak belalak. Kini yang tua ke sengapa ngalik ke derempung lelap kelekah mata. Lebih berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebih maya tu sehingga seneng aku lalu ngagai bala betung aku. Terima kasih wahai madik semua laban kita me pengering aku jago semangat kita ngagai aku seluruhan aku kenang semua penghidup aku nyame ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bas genam ruang penghidup kita enti nadai kita. Bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisikno aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Entik lebuh maya aku bergulai ngok kita. Entik aku bisik silap. Aku minta kita ngelalau aku ngok jakob acau. Aneng ngenak jakob mucau. Entik aku silap. Ajar aku ngok penelap. Aneng ngok jakob biadab. Tajak aku ke diri. Dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluar hagi panyai mempejala itu nada semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai hagi mayuah mutai ngantai di mua tayang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantai lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu hage penguji kerudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai made. Ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Okey, hanya tadi program Peniau Penghidup Aku ke di kunci atau ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ya, untuk bagi kita kenang sigi rindu ya. Ke program Peniau Penghidup Aku, jadi program tu tahu dedingan kita ni dari 1 pukul 2 ngalih. Ya, 36 minit lepas pukul 2 ngalih hari, sama ngalih hari ke semua pala peniau kita, terus nangka penghidup kita boleh ngok kami di YFM Sibu, untuk ke sari tu hari 1, 20 hari bulan 7, tahun 2026. Pukul 2.45 atau lagi Nur kumai kita mulai dalam program secangkir kopi ya, nama nak ranau sudah tiga sebuat ke sekali itu ya. Ya, tang sebenarnya kumai kita ingat ke program secangkir kopi ya. Dulu kita ya aku rekam linang kita gak sekedar lagu kudah dia pilih aku kena linang kita bakal ke ngalih hari itu ya. Ya, kena melina kita ke menyikuran tadi yang kan tadi baru nurun kini dekat ngejar pengawak baru banyak kena pengawak dirimpu atau kegawak ngurang bukai tak kesedak ke benua di rantau jalai yang nak berjimat ya lebih kita ke berkena ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap pengangkut ke dikena kita banyak yang dirimpu atau ke ngurang bukai atau pakai kebas kini ya. Nanti kita berbaik ke perengkap pengangguk ke terimpun anak berjimat yang megah anak berumah now jangan lupa aman kita datai likun buat penyangkai ke D7. Ya, ya, ya, bala kita ke benun di rumah jam ke dia tu lebih lagi bala yang sedek kindo yang kan banyak dia tu benun belalak kini mudah bekau kita ke bebelah ke tengah hari tadi ya kena kita yang ngetu merarau jadi belalak anak lama sudah kita ke ngentu ngintu berumah baru ya. Sama belalak agak kita semua. Terus dan berindah tak boleh ngau kami boleh ngau kunana jam ke dia tu. Setiap lagu hari kelemah yang ben putus pengerinduk di tengah jalan.

0: Kapa nuan buluh ngemayuhnya apa sunai? Kak ngumainya buliah ke ruas. Tak min amai gak buluhnya. Ambek kesengkual engka gaknya tau asai kau.
1: Mbak Yanawai, aku tarik tadai. Ngemata kepai sunai kiro amai mah gak buluhnya au. Bisis na pengawak ke dekat gagak pai sunainya.
2: Nya jadi kesukuan suara ku met buluh tu nawi
1: kena ni nama
2: kena dua ridak ke kada pai tu dah
1: yakini kini dua ridak
2: ya ke buah ku tu mau ngambil buluh lalu dijembe ngambil kerangkai lalu lempuang di kedar ke
0: tak lain namai dengan aku pengawak dekat dekat gagak nuanya pai sunai dekat sana warai pia
2: nyandau nyandau kutai di nama.
1: Aku tu tanya, tadi nama kalau pesawat ya kuku nama ini.
0: Baik,
1: pesuna
0: kan yang nama yang sana wahai kuku nama.
2: Jina nanya puyo, nama yang saya kau dekat dintu kita Sarawak dua rida kereta itu. Ya meh guna aku ngau keluar tahu dikena aku dekat niri ketambai bendera Sarawak.
1: Nai, amat nak depa sunai. Hari Sarawak 22 hari bulan 7 atau tidak ada datai di itu kita. Nah ingat aku tadi pesuna ada anak-anak
2: pesuna dan awi
1: aw. Nah deh. Nanti nu anaknya buat tadi. Nah ingat mat gua aw.
0: Nih. Nama nak tahun dia ke dia?
1: Ya. Udah gari upias kami bisa ngau ngambil bagi bebaria sarinya deh. Aku tuh lalu bedau kira-kira.
2: Nah.
1: Kapan kena ingat kari? Ya, itu anaknya di tarik pesulai.
0: Amai halo, ganuan wai puyo. Gak tau nak ingat ke tarik hari ini. Hari besar kita hidup dua hari bulan tu deh. Lalu dengar kau pengeraminya sekali tu. Kak Dinto buat menua kita sibuk di tau.
1: Ya,
2: betulnya ni.
0: Malam ayo.
2: Tawan tau, kita sibuknya di penganjur dengar aku deh. Ngadu ke hari Sarawaknya. Mayu atau pengawak tu dah ditagak ke tau ngasuh pengawak hari Sarawaknya ramai. Malamnya mereka bisa orang lagu bawa atas pengau.
1: Oh, kami sikit sepi harinya. Meh bapak diang dia. Elak pesunai nawai. Dengar aku, mayuh agensi perintah ngah company deh. Setap satuan ngau sama ngemujur kari Sarawak tu elak deh.
0: Kira ramai yang main, mak kita yang nasi bu harinya ilah.
2: Ramai ramai, jalan sekut memang nyok ilah.
1: Terus tak pun bulan tujuh kita ramai dah.
0: Oh, dua hari dah agaknya kak. Kata yang mayu tamai bendera Sarawak udah ada beli nuan pesunai.
2: Inti engkau bawa rumah dia engkau. Kau rata kau berpilih mengundi bendera aku nyok. Isi dengan 20 iti dah ada beli aku nyok. Kau kira mayat.
0: Sekian ada setuaknya boleh
1: beli pesunai.
0: Boleh kedainya beli pesunai.
1: Nya baku madah pun bulan tujuh tu tadi bisa ima program datu di Sibu nya kumain nama program Sarawakku sayang.
2: Au,
1: sayang.
2: Alam jariat kenya menya.
1: Kenya 22 aja kita nyung itu hari Sarawak.
2: Au, sebulan-bulan tujuh tu tadi.
1: Bejiwa patriotik mai ma pesunai tu deh. Apa mayu tamae deh. Au. Manehnya pesunai kena kita merasa demi adu di ngambil ketemu rete deh bakane ke angkun ke menua kita Sarawak.
0: Mat kodenya.
1: Bukan muntah ke ini kita keliak mulia ke merdeka. Wah kalau si bapak di buja berani kita bangsa deh. Keliak setegal ke ngetan ke menua.
0: Amai kau nuanya puyo. Baka buja yang berani kita ke 21 ikutnya deh. Ya ke parai bapak menua Melayu subuh. Ingat seruai. Setegal ngetan ke menua. Sino amai betati ke sidaknya. Nasib barang katulang sidaknya uliah dah baik pulai deh. Lalu udahnya ada kubur bak pendam bujang berani bak kucing dia.
2: Amai keduanya nawai mayo ke mai rangka sudah 21 iko nya pulai semua. Mai janya lo hari tengah hari rio. Mayo bilun ti mai sidanya tangkah bak pendam bilun kucing dah tau. Mayo nya niang datuk kanang anak langkau nyambut memulai sidak ya. Pengawaknya dia tu kena 26/7/2011 sina silap ku sebab dan. Kau semua sidak ya 21 ikut nyalau ditumbak pendam pelawaan di taman budaya kucing. Aku benar ada kucing kau maya nya.
1: Nah,
2: ya ada bisa ngamal. Nah, benar enggak nyambut nya. Ya penginau atinya bah laban sinau sidak ya.
1: Banyak meh teh patut dekingan kita nembi ke dia tahu. Ada sesekali meh kita kerbe baru kedah nyau nyari sampuak ke ngungut pakai kayu dekat ngerbeh kemua dirimpo.
2: Aman.
0: Setuju aku puyo. Baka pas sunai tu berua main-main dah ngau penuh semangat nyambut hari merdeka Sarawak. Bah aku nulung nuan ngadu ketian tambahnya ke pas sunai. temegeh hamai sehati dekat jambut hari Sarawak. Udah teh ingat ke bala bujang berani kita teh udah lesi
2: ya. Kayaknya saya ke Puyo.
0: Pemenang tan ke menua.
1: Ya kasihan ya nya. Sunai.
2: Pengerame are ke bawah tah pangaungin rundiang ya.
1: Ya kan uluan itu pesunai di sinau teh ka tentunya itu pesunai.
2: Enak ngawa. Dawanya Puyo bedal lalu gawai semua.

Ianya tadi progres secangkir kopi dikunci ku ngebala peningga kita yang ngau nama tari randa ku sedak kesal itu kau ngau hari Sarawak. Hari Sarawak kedekat di untuk kita ke pergi lusa ya 22 hari bulan 7 tahun 2026 ya macam-macam aktiviti enggak bisa diatur ya hanya rumah kita ke ngintu hari Sarawak ke tahun tu nyati sibu nyari tuai rumah dur palan ngintu hari Sarawak ke tahun tu. Okey, Pak Prami hari Sarawak tu dia kami di RTM Sibu bisa mengganggau menyukuran aktiviti tak ke program mari mana ke pemandang tak ke pameran menyukuran bertemu ngapala DJ kami Pak dataran tuntung kubujang kena ke 22 hari bulan 7 tu lah deh. Kliparanya buka harapan kami buka bisa menyukuran ngau United Walk dia enggak ngau Zumba senam robik Zumba kedekat diatur. Lalu mau ke malam menyapa ngawak bergempur beberapa

perhimpunan Abbas Rimai Ngau Hari Sarawak 20 kena ke 22 hari bulan 7 atau lalu menyek tadi udahnya lagi ditangkan ngap ngawa atau ke konsert rakyat yang menghabisi diatur malam 22 hari bulan 7. Okay, terus berpindah kita ya bawa angela tengah hari kita hari ya si bustik lagu hari Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, hanya apa tadi lagu kedi bayi Jonas Joni Aman bisi intan di kebuan. Udah tahu lagi minggu kerap ketiga ada kita dekat bulan ngau pengari kami di YFM Kuching dan terus ke program pertanyaan untuk kaget pukul 12:30 malam. Jadi tu manakah kita bulan ngau kami hari YFM Sibu boleh kita dalam awak ngelah tengah hari ungkup ke Sarito hari 1-20 hari bulan 7 tahun 26 dengan nyamri terima kasih kaget pengari kami kudah jadi ke program-program ke bisik ke diputar ke kesa itu kena kena merindang kita lalu ngarap ke tadi punya kurang lebih mimin info ke kita tapi amangga terima kasih kepala MCR kudah punya kurang tadi berjalan ke pengawak sedawak kita tadi ulih bergulai maknya aku mengarik kita ke Sarito Nana mupu hari Roy kami di YFM Sibu waktu mewaru kita bawa bukain nyurut ke diri aku lalu melengkak kita ngostil lagu hari

0: alam buluan tam dahil buluan na lang buluan maang alang telin tam anan na lang itong geri denak pendamai ha manita malang ginah de Tuhan painang sayo dulo dahil Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G garap dulo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Ia bukan telah lebih terlama kelarah tam lebih dimutam mendapat kedua tam. Ia mai isu nak mana di jaliban langkri taman bukan perlu dua dua do. Atau yang bukan telah lebih ani deh.

yang selalu mana tak langi pun aran liban lebih ni ha kita ha nyemo ha kiam ha te nangat lo lebih ni pergi aku usunukong dalam segmen PDK pergi dina kalau atang pukul 6 lebih dina sekena paya amu tam do langa mari yang haji berkat langa sayu pun hanga alam yang main tolong ada ni anu dengah anu tegaya dengan main tolong tek dalam dale pasar ni we nak mana tolong alang muri pernah hadi tolong mana jema tang lebih nak pelumat unit-unit Bernie Farm dalam dale bulan tusu hina bulan langa ya arti nak manita malang tek dalam dale Sarawak lebak program malang ana dalam dale tam putung bahagian tam nyindang lebak program. Ada yang nasa yang hadu jitu buka dah tolak puji dihina kami RTM Miri tak lama program Barang Bergata 2026 bahabung dihina kami tak lama bintang Barang 2026 ini dihina sen hadu tak program hatana tak program mahungi lahu barang haruk speedboat nerpa longboat dihina sen hadu kalau sang puji dihina pengulas-pengulas Regata Barang hendak pergi dihin penyampai-penyampai daripada DJ-DJ Radio RTM Miri.

Ya, selamat tu awak akan nak laju halang kena nak jeli jangan langgar cerita bertemu tak lama Clarah Tam lebih ni PJD nak kami radio kayan Mira FM mutama dapat kedua aku sunukong ngak mai sok nak mana klok lem deh nak kena itu lebih pun Clarah halang sayu PJD nak kami deh nak doa ni kita mak dengan pujo sayu tak lama hadir lah antam na udara kini yang darah jih madan ni dang hikalang api ada moji tak lama pelawan member Piala Dunia FIFA 2026 macam ni ya. Spanyol nuna pelu Argentina. Ya, tak lama nuna tua, tak lama hadir lantam na, tak lama kerah tam.

Tuhan kita menjauh ke larah pejirina kami nguat dalam di doa ini dalam sejarah. Apa ke Pak Lebih Pia Peji ngeriangai dengan ada halangai ya? Onan buka pada puluh minit lebih tambah peji dalam mendengar hadir lumak. Pukul 4 Juna ngedengar anak pemu man radio telok Miri FM mampir telok kaya anak pemu dahau. Lepas pada 25 minit lebih tama peji tak lama dengah usun tanah empayan kita mengelarah jaki ngeriang dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur tak pukul 5 lebih watih jureh tama temu majang program telok talama tukit wanan talam dengah kelia wanan pejoh peji dina kami nguak atangal pukul 6 lebih nunanai tam peji talam kesut anu program talam mengelarah tam lebih dok jiani 22 bulan atusu so kenap selebo suatang mana kalau alang ne numo tak lama kelarah peji dahin rido kayan nak tu apa nak telok tek dahin kinah kui ala kalau deng pekatang baru dengah mana dalih apa nak telok tek hui nak mana kalau alang apaan oleh rido peji dina kami deng baru dengah dahin deng bara nun program nun hadui alang anak kalau na setiap hang masyarakat peji dahin kelunana bangu kerana

0: Iya, saya tak telah melaga lusa ngai dah nak dengan kanan. Ala ngai kanan ada na bampa, ala ngai gerita ma tak lem dengar. Ya anu nana pelahu empan ati akan ku sangam. Iya, saya kena menada hari na telo ala ngai ne mana dalam muka. Hari na telo butuan ya selawi men telo lengket telama dalam muka, selawi men kalau hak muka ini kena. Tino hari na telo ni bara usana ya. Dah alang teh muka kerani ya. So kena men hari ini tolak butuan alang teh muka bara dengan mana muka. Ya nuno mana tolak alang teh bahagian bahagian alang jah tak lama dari tamas Sarawak. Bagi kami alang teh miri men gak do deh tak nyedang gak ngelidam tua do. Siapa yang tak jam matan do dengan yang nenyemo. Ya tengah pukul tolak lebih ane. Ya nuna mana terok lang teh awang minapa ha kerani daletam ana bara bahui belare usan bapa ha kuri-kuri negeri dalam daletam Malaysia ni atang pukul 5 lebih ani bi dalam nuti itam apa anak labat lahu mabek keselamatan tamati reti dalam madale. Ya selebih mana Betty Ali Bosika Duten nuna ana pelahu man Uncle Sam Pisang Joseph Mering kita nuban Dublin nak baja mentok lang peji hina kami men blak do de Haji Jah Pudong yang saya ngelarah halawi dan hadolah man Zulkifli Abdullah Simon Jok John Ngau Anthony Jok Ngau Haikal Al-Hafizi dan hadolah man jawanya Maxi Maru Lenny Steve Jennifer Jen Priscilla Bungla dan hadu mana terok lang hepun do kerana ngedani saya do kerana kak mana terok lem. Ya pada hati rehti dalam hadu inunan peluh kelarah lang antelah hepun asan hadu kat lang antelah mana ha oma awo antelah di nasan hadu keriang dengah atau lama program Baram Regata.
1: Risi mimpi katnya di penanyi tok meh peluan uang. Besri main Baram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu inap.
2: Saya datang ke Sarawak. Saya datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

0: Saya kena pahamin teman perjalanan kami HRCM Miri Manbehan Telok Kaya na pahamu dahu atang pukul 6 lebih macam terkalang layona witek dengan timah dengan bahad kalau dah nguas apa kami temu pakai nombor hati kosong GG telok G saya kosong GG patusu anak nina nombor WhatsApp Redo Kayan ala-ana kami buka mana telok men hati tak lama jaga 24 jam putong do mana kalau ala ngeperlu pahabung dihin tak dengar halang soana bara HRTM ni wina menbeha telok kayan.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih hrtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itam.
0: Yang terbuka telok puluh minit lebih habis tama peji tak lama dahun surat dengar. Parti mana kelok langan yang lebo peji dahina kami nguak. Lebih ni suka nak mana kelok lang maju su. Dahin undang pelahu mana kelok alang tinggal program alang anak ude de bulan kena tolak jam lim. Hui nak mana telok alang api bagi dalam tinggal program hati pertadi yang akit kapit 2020. Nama ni hati no de bulan nak de anu de

Iya, tali Sarawak. Lagu anak nomor lima nak Sarawak. Kino tu apa nak telok te petada pura usun tanah ni. Yang mana telok lim dah nak saya kenapa apa nak pakan milih kami jadi bake. Kalau putong do putong lebih. Abin kalau tangan pergi di nak kami. Ya selebih man orkot jo tak lama kelarah tam lebih ni ya barang usan bawa be alan te hak long terana kanan ini kena. Saya kenapa nak kalau long te hak long terana kanan. Am jam tok dah hari telok lang teh muka ngap de usan bawah kena ha telok men telok lang teh muka laro nah kurek ah nuna pelah men hari telok aswian mahius men mampawah Kalimantan selebih ceria lebih kena nuna pelah salam men bakar radio kamera FM nak tuan dah tek melu ceria paan kena saya kena di jausun saya nyadi lebih kena. Nada pelahu main hari ini telah Venice Jonas seyu lebih di jauh sana kena alang teh station radio bedayuh kayaan Mira FM teman setia anda kena saya kena pabin pak ana jadi bake kami putong jaga menlim kelau alang hatang dahin alang dengriang alang ajan hawa segena payak men kelau alang nujak-nujak barat dengan men dalam awan telah. Dehi ni bara mana kampung bakong mana kampung biar bakong bara kena. Tino hakin lagu dang bintang anak tuju mana bake-bake mana mesta bria dehin dak langja lahu ya so kena mana ika Venus. Pelahu mana telok alang ulang radio aku lido nyue kelok aku si Afin kami ini badat online kami ini yang selebih man Richard Lingan lahu dan hadu man Raja Muhammad Fazli keling temau MJ ya hadu man kelok lang menyusu talang mengeklara tu kena payak mana telok lema. Mina usu je datang pejidina kelak. Dahun kelak datang pejidina kami. Putong-putong jaga. Sayung larah lebih.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam. Ya, saya kena menekluk lima jalan hadu, menekluk langtik ngeri Radio Kayan bagi my preview. Itu suji kosong, mana pukul telur lebih atau pukul lima lebih. Dahin, dahun kami, jenuh tak reti nak, jenuh nak keluk, ilang keluk langtik kelenghi nak. Menekluk lima Radio Kayan, Miri FM, ngabji itam.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha itam ukuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ni mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku yang ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku yang ni, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorong Unduh Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ni, semoga Himan Tamorong Ulu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke ha dalih hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak

Ya, Pakcik, saya pihak apa Pakcik kan apabila ingat tak lama lagu nak. Ya, so kena mana kalau langgan Pakcik dengan kami. Ya, temun nanti dah langgan pihak antara temun ngeruak ngedua ni Pakcik dengan DJ Lepan ngedua deh yang nak petutut. Ya, so kena mana kalau langgan lebu nak kata dah terjauh dah petutut. Hinang sayu ano kalau lebih ane hinang ano tolok petutut padung ha jak teh hinang tam jantam hinang ano tam apan tam ngaja we nak dah anak-anak daripada so-so tolok ya padung kita mamante petutut tegu kita mamante patapa ano tam sana do selipar kasut alang antam pakai hana jana marung ada hina ayan tu dak katelok saya tu dak katelok design nak haman dang na itam haman nah petutut lah ha. Minta melima tak lama dengar tak lama kelarah telur nguak lebih ni. Kita menyenang manbe dengar halang anusang pejabat daerah Bukit Mabung dahin unit komunikasi komunikasi awam Sarawak UKAS Usang te pulu pad dua bulan tusu ani de mana telur alang te ngereang dengar te jo petadi yang balai kapit RAF Safari 2026 dahin dua bulan na ude te pala 22 atau enggak 20 telok dua bulan saya aduk nama dahin nak dua minggu ni ada edisi yang kedua puluh pita nak tak lama dua mana 2026 ni jadi anak nak dah obara mena itam hama wita menahang telok langi kem jam nunuk tu gaya dengah mariang tak jauh petadi yang balik kapit RAF Safari edisi ke-20 pitan dalam maduman 2026 ni. Ya, selebih man telok lang tak dalam maduleh kapit nun dengah telok. Jangan hadu man telok lang tak berluar dari Sarawak. Macam tu ke Kurin Tam dalam harga nak Hats of Borneo. Pusu busang Borneo mitam lang tak atas sibu. Dengah telok. Dalam bulan tusu ni dia pelahu tak lebat program ayat alang-anak.

Ya, saya kenap amin kalau ada ngatang tak nama frekuensi alang anak kami pembuat apa anak kami pembuat dah potong do potong lebih. Ini jam ke kalau ngiamati. Minam pernah ayak anu dapat ok. Nak dang na kelu nalang tak behat telo. Kajo kenap nak ya. Saya kena pun telok lima tak lama kerana apa jadi dengan kami Ridho Kayan Miri FM kena hat telok dan jadi ji du tak ok mendahak keluna lang tak baik telok dan nak dahak ngiam minapak do nak menonok sayu ngedoan ni. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna wi nak talang bidang kreatif macam tok nak Ika haman nak-nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihit uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan, Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngep G hitam.

Iya, Paribahana dari Jakarta akan Suryanto Serigar mana tama tak lama karah tama lepas ini ya saya kena pimpin lebuh pejidih na kami ya ada mana kalau lang maju su tak lama dengah ya ada lumak tama lebih ini karena hanya nak membe dengah halang anusang halam laman web Kementerian Industri Makanan dan Komoditi Pembangunan Wilayah Sarawak Tek Jauh Hadwi Malawin Hadi Lumak Rupa Expo Pertanian Alang Ayak Anda Talam Dari Tam Sarawak Alang Anakuma Sarawak Agrofest 2026 Nangyo Seng Hari Tek 25 2 bulan Pitan Atang 4 2 bulan 2026 Hak Padang Bilun Una Bintulu Ya ani hakna ke enam hanguna Sarawak Pulong Hadui tekna Sarawak Agrofest ane. Ya tekna batang dah menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan. Fokus ayat adha. Talam tangai ada na ude alang sayur.

tersebut dalam sektor agro penguman tak lemah dari hane. Dahin lahu ngajeloh hadui pelayang dahin miat uge teknologi pintar otomasi dahin lahu digital aban miat lahu keselamatan nguyok penguman tak lemah dari huina men ita melangkik tak lemah dari Sarawak. Nenyenang membeta mehadui peluang Sarawak ke Agrofest 2026 hena setengah na tek 20 sayak 2 bulan pita naga tek 2 ji pukul 10 ji hema. Jarun 60 do dahna program Sarawak Agrofest 2026 ni. Tak lama tengahat alat dahak dang mepeng atang saya aturi bulong kelunan. Atang nepak hadui alang na ni dihin anengiuk dang ngate api dang mepeng 6.5 juta ringgit. Dahin alang ngate na Sarawak Agrofest 2026 jelasan alang ngaya apa na mihat sektor agro penguman na talem Sarawak. Tehang atau ka ayah alang anak kena hadang mejat kerana lebak ni atang nepak hadui ane hak nadah nah hadui putulah bara. Tejo hadi luma, ubung-ubung ngalan pakai tejo hadi luma, nunan pelahu dagang-dagang alang ne tubu men uge kluna alang tawin talam hadi luma. Jana kira dah alang nyadui dap, nunan pelahu mana dah alang nyadui dahin agensi nunan pelahu upis-upis perita lahu tekna hadi petulah bara. Lahu dahna agrotrade, agrofresh, agrotech. Dah lebat lahan hadi alang melawin tejo hadi luma sengana teguanan. Dahin lahu dah sangna konferen tejo hadui luma ni. Mana telok atang 6 madu bulan saya ha bin tulu. Lengah pubo hadui ni ha nada ha menbeh University Putra Malaysia Sarawak UPMS. Lengah pun na batang dah feeding the future, fostering sustainable food. Tamlim tunai tamah peji tak lama program hadu rumah tak jauh dengan Mariang Agrofest 2026 ni. Anda dengar manita malang tak tak lama dalam bintulu. Winak menanakan Sarawak yakin nahan nahan nak jelasan apa na telok mat pengjam tamah tak lama hadui hadui alang antam nahwi nak gak tak jauh hadui rumah.

Saya tak dalam lagu alangkah dana Florena bulan alangkah aku mai aku kawah halang keritam hati semua melaka 5 minit empat yang utama pihak penci ngeriangai dengan lebih menerjau kayaan Miri FM ya selebih menjangjau tak lama kelarah penci di radio kayaan Miri FM dan ada men Uncle Sam dengan pelahu Wen Marcel Imang ya kitan uban selebih nuna pelahu men kelak lang u na kata dah dalam kelarah telok ngedoa ni dek. Ya mani tama tunggu dalam tama patrongak dendo lang ajan tatuk pedong hanik do pedong usan. Palah mate rak-rak hade-hade dabun-dabun alang entam hipun alang entam lo dara amin na padong tugu do lasu tinan awan na tular tengana petenyok elo awan alang ngam ah. Men telok alang umlok darah kasut telok terak jangan sang petakut telok abis pan lawat tugu ampayan telok pakai kasut nyenang sayuan telok negak-negak nak abis tak tular ngana apa tak kasut telok alang udara jangan telok pakai nan tapi nak kerani lebat program alang anak nun jam tam tak tengjata kenapa telok sang pakai kasut alang udara jangan telok pakai ya. Dan apa human kalau lang lebo peji dehna kami Facebook Radio Kayan Meria FM so kena payak men kalau amin peji dehna kami dalam kelarah tama doa ni kita menyenang tak lama dengar jaki apa yang tampeji tak ala mengerang dak sape hati dengar mana kucing Jabatan Customer Diraja Malaysia JKDM Sarawak odang nyelalang hari nesek hati dua hari nesek kelunan sang ngenu geri dadah leng anbara legah nak ji puan telok 2 juta ringgit udah udang ngati nahan dua lelaki menalam dalih ni padang bilun ayak kucing dahin dadah naan metapetamin bahat na 23,200 gram dahin anggiut legah nak nama tu 60,000 ringgit dahin lahu kuri-kuri anaan kat alang anak kuma hulu-hulu pil iramin lima alang melegah ada hente saya pulu telok batong hulu pil iramin dadahan an iramin anda dah tahan lim teguh dah mihat aturan alang anak padang bilun antara bangsa kucing yang mentok lima tak lama kelarah pejirina kami itam hani ngeriang dah kasapai aneh ngahop itam ngepenuh pengakit telok langit terakhir lagu. Ya kena sampai ini deng na telok hani telah mengklarah lebih ini empayan dengah lebih.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Iya, anak-anak terbuka dah kelab pejit hena kami RTM Miri tegu dah na bara maragata tek program apa tadi yang lagu langit tek dah hendang kalau hete bintang bara maragata dua antama tek joh bintang bara maragata tek dua penyanyi sangat pahani telok tegu dah na program ni hati P.O.B. Chloe dehin naik dinamik anak-anak tegu dah na malam penangguhan ada hina konsert perpaduan alangkah tidak hina MSSS. Tak kuril-kuril orang dah penyanyi sangat pahani tam kena lebak nguak ha, dataran dah marudi. Di Ikan Saiful, Kerry Gares, Ramles Walter, Mawat, the crew dehina Pinamal Band. Anana tek nem penyanyi sangat pahani kerana lebak dataran merudik tegu barang regata hangunan ni tegu dah na malam penangguhan dahin konsert perpaduan alangkah tek dahinang MSSS. Okey, nuna anda pergi telah mendengar ngeruak mana dah rinta walang lebu Facebook Radio Kayan Miri FM saya lebih mana Michael Elmi hello selebih di Jausun kena sunya di lebih ini usan apa ha apa nak kami lang teh long tru tinjar lebih ini kena saya kena di Jausun kena ya saya kena menika lahu Michael Elmi dalam mengklarah teh apa pergi di nak kami Radio Kayan Miri FM nuna pelahu basi kau duit nak kena langkau lang kena nakir oleh malai langkau mak urip lakik bayar ni saya kena jan hado lahu main me gue Mick Joyce dalam me klarah usan do hataman tunku kerani di Jason kena anda lok men Sarawak terbuka Ralph menujung ke di Jason kena aman dah Sarawak tanan buka angga sini menujung ah tino ya ke lagu kelawiang saya kena kena God bless lahu saya nyadui men di Jason kena saya kena men telok lang teh hataman tunku miri urip lake bayar deh wanan ngap lagu kelawiang Radio Kayan Mira FM ngabji itam.

0: rin. Usanlan jarun ani. Jan tatu ju daw ani ang.
1: I man ita malang panau hiriti alam dale majuhurip tam putung daw nginai tampa an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha klunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ia 10 minit ampaya datang pukul 5 lebih. Tama pejoh dalam meklarah tam lebih ani tama peji dalam dengar menawang dale. Di nak dengar mendale Singapura alang te bara. Heti dale polis Singapura utama i dahok pitok men kelunan leba ala dahap an lava tetek jo nombor telefon alang jan anda drana alang dari dehin digital. Abin hapa ani hanaji nombor alang mato de nombor digital ani hena aban kelunan jaka pamoh kelunan dalam mendengar halang nusang dalam dalihanan dalam de pakanya anak perlu dua kes kelunan alang ate pesaru dehin ate pesua kelunan lebak dalam dalih Singapura bara dah pegawai perintah matoh men bulan belua bulan 5 ala ulalu pamoh ngelakar rigit kerunan dahin nengi rugi atang $274,000 kira $22 juta. Dalam tusah ni dah kelun alang terima telefon anan. Terima nombor telefon dan digit nombor telok dan saya nombor digit alang ngejan anda nerana dan digit telok tena anda dah petok alang ni mana dah kuasa dah polis dalam dengar hal anda bara jadi dalam dari Singapura tengok terlebak kes kerani kelunan dah dijak lepas scam digit kelunan dengar dengar halangat ni mana dalih 5 peru alangat dek barat yo tusah tanah tegan megahan 5.G magnitude ha wilayah Andes Peru te lemate 6 long kelunan alang gak dalam tusahanan dehino pulu-pulu tua uma kelunan tasak dalam tusahanan dalam tusah halang anabara jadi dalam deh ihati domigu. Dahin tusah tanah tegan anabara jadi tak malam 26 limkah ote na telok 22 long kelunan awak alang te petegan pasar Kongos Bajo kira 300 kilometer hak timur 5. Adehina tusah tanah tegananan anbara dalam nak yakna 24 kilometer lembarah tanah. Wana nunggu etama peji tanah madengah hadang bi Allah Taala madengah sun tanah lebih ani dengah mandala New York usana bawah dahin bahui belari alang metek dalam New York dahin New Jersey donam de alang te pamo tusah sohok tol alang hujung na te pakaso hari paso kelunan bangu putong do ha awananan wina talam pasar raya alang te talam dalam Amerika Serikat anan usan nuruk ga ke jana te ngeta alang te na atak mutam kuri-kuri stesen kereta api alang te bida tanah talam dalam New York lengujong nak te na alanaya te ngene dalam kuri-kuri bahagian dalam pasaraya dalam jalanan we nak dalam kawasan three state dahin langgak lim hak na Connecticut. Dahin nabi nak kena nak usaha bawah alang te na kuri-kuri long kelunan alang driba tino ala nalang anda lalu ti telinya ba pada lab melak kereta nure pamuto dah abin hak jenis kam kalen tak lam muto dah ala dah dang selamat anu nata ma peji tak lam dengah usun tanah tak lam meklarah tam lebih ani dengah usun tanah ampa mongrok te jaka ala ngepiah nguak jima saya kena mana kelok lima dahin sayu ngelarah lebih
0: oh Rin usan lan jarunan ni jan tatu juk dawa ni ang.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale majuhurip tam putung dau ngina hitam pa an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha klunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my.
1: Nakini jam lemah ketai taup.
2: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat ke taup, tau ini 20 tau bulan 7 2026 tau ca. Ilu pekuak, pekuak ngelinga dengar cina tali dia kenyah, Miru FM, pemungan akik Paulin Lenik. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam puyan keluar metap kuda-kuda inisiatif yang mading dalam ida sedia teguk bajet 2027 ini nak. Cadangan ini bagi menguat laa agenda pemerkasaan ngan nak penulung kuma dia kumpulan yang bersasar ke petipo dale Malaysia ini. Menteri Datuk Sri Nancy Sukri Kuma, cadangan ini dah netap oleh Pak Alak Maklum Balas Cin Kumpulan Golongan Sasar Cin Ketai Kadok Puyan Libat Urus. Dalam binapa, ida alak cin hasil pemperbincangan dalaman kementerian bagi menukan laa pasen keperluan semasa kelunan kadok kak dale ini. Nak kini cadangan ini lepek kat dalam peringkat akhir o kena ida kemukakan pejuma kidi kuma Kementerian Kewangan pakai ida menukan kidi la ngan lebih dalam la. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar ini o lepa ya pejadik ca program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 kak peringkat negeri Sarawak kak Kuching. Ya pebadala inisiatif ya ida pasat ini abe ida nak kumaida ya dalam golongan ibu tunggal tua tapi ini pecah pemerangkumi kumpulan sasar ya lebih biok laa. Dalam puyan dia capa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga ngan Masyarakat komited ke kelo nak penolong ya berterusan bagi naat kita keperluan caca usa kelunan kadok kak dale Sarawak ini ya kan reput mudip tusa kak dale Johor. Menteri Datuk Sri Nancy Sukri Kuma, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor lepek alat tindakan uban lepek tenua ca kelunan ya olepa ida tisen un kes dalam penusa ini. Penulung cin kebajikan aka ida nak cinta ding ca te bulan ayah ini pabe bulan 7 uman ya mading. Dalam binapa ida apa akan pagat pantau apan kebajikan kuma kelunan ini sukat pasat ngan tiga. Kementerian pe nak gayang pekuak kuma rumah Sarawak kak dale Johor bagi nyedia ukuk-mukuk sementara ngan ngurus ketai asat kelunan ya kelunan ini dalau ya kelok teulek kak Sarawak bayak tau teh. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ini neca platform yak kanan lan dalam kelok metek ekosistem keusahawanan leto. Menteri Pelancongan Sri Seni dan Budaya Sarak Malaysia Datuk Sri Tiong King Sing Kuma ini neca gayeng cin ketai pek perkongsian pengalaman cin gayeng-gayeng dageng ngan binapa cin pembangunan keyakinan diri. Dalam teguk inapa, puyan ini sukat ngemusit kadok laa usahawan leto yak muat ngan berdaya saing. Ya ti isu ini teguk ke Majlis Minum Petang Anjuran Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB 2026 kak Bintulu. Teks ucapan yang lepekkan baca cina pegawai tugas-tugas khas kuma Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Steven Kong Kai Seng. Dalam teguk inapa, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Kuma, usahawan leto kak Bintulu kan petangan apan pakai ngan tiga ngan mung teknologi digital, i-dagang ngan binapa ngan inovasi-inovasi yang lepek kan sedia. Ini bagi menuken ya ambi ti dagang iut ngan ya ambi ya ida ti dagang biok, terutamanya kuma dagang yang diterajui cin leto-leto dini. dalam binapa apan ida sukat ala peluang atau pe ala awang dalam ekonomi ya pekuak ngan aspirasi Sarawak tai pala ekonomi digital ngan berpendapatan embau bayak tau teh. Sektor swasta ngan badan korporat ken petangan apan tiga yang pekuak dalam puyan metek pasen biok mirik. Ini pe peging ngenca puyan medeng kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 ia bernilai dalam ca atau juta ligit ia ida metek ka dale senadin miri. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap adun senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma. Projek ini akan pejadi Cina Syarikat tempatan yang akan menguatlah ladung mirik jadi ca ukur utama dalam industri mesyuarat, insentif, persidangan dengan binapa pameran-pameran MICE. Ini pepenjo jadi ca petangan kuma ekonomi ka dale mirik dalam mengembau laa pelaburan ngan buka awang pegayeng ngan sukat mengembau sektor pelancongan ka dale utara Sarawak. Ya tisu ini tego olepa pejadik ca Majlis Pra Pelancaran KCEC 1 ka Kenyalang Smart City senadin mirik. Puyan medeng KCEC 1 ini negayang pekuak cin perintah ngan binapa cin sektor swasta. Ini akan jadi ca plan induk Greater Miri ngan binapa agenda-agenda bandar pintar Miri. Ini ca puyan yak nyukung kadok-kadonaan sektor kak dale Miri pakai mengembau laah ekonomi kak dale ini. Kelunan kadok ka pat ukok ka dale samarahan aka sukat on elektrik ya lebih tiga laa pekena dalam pengajok dua uman ini. Menteri Utility dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawai Kuma puyan ini sukatkan pejadik cin oca projek petem ca atau 20 km sistem kabel voltan ya bersederhana berpenebat. MVCC ya kini dalam gayang ida pasang kidi. Projek ina kena ca peniga kuma kelunan kadok kak dale Asal Jaya, Sadong Jaya, Simunjan ngan binapa kak dale Sebuyau. Ida kak dale ini lo pakai sistem kabel terbuka dalam mamajan ini day. Projek ini dalam kiok-kiok ca atau 50 juta ligit lepekan pejadik cina bulan puluk ca uman yang lapadai ngana ini kiok-kiok neti dalam bulan Disember 2020 ayah. Datuk Sri Julaihi Badak ini kuma ida ya alat dengar RTM olepati ca lawatan tapak kerja kak projek MVCC kak Sadong Jaya. Ina tuak dengar toy ini dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Ratna Saimin cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejayi ka usia talidio Kenyamiru FM selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Aram Rigatan Mai Laang. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesa. Naranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Rigata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak ngan ursitia pendaftaran ke upis daerah Marudi tawuran pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai baram dikata 2026 ya kenading penjadi sin 22 abis 26 tuban tujok ke pasan Marudi baram dikata 2026 peace, unity, progress.
1: Anda sehat atau cuma belum tahu, dalam diam penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

ke Pemong Kejaya ke usia tali dia Kenyah toy ni. Toy ni 20 tu bulan 7 2026 ni na tau ja kemasa nake ya biok dau ngelinga Pemong Kejaya ke usia tali dia Kenyah kak jam yang ketelu ini ya lu lepak ke apa lu lepak bersiaran cin pukul 3 pabe pukul 6 kata tau. Ya nu dengar mong sana ke ikam ya bio ule cina ukuk kem pegayang atau pe kumai kem pe ya ka amin ka uma dalam minu papuyan gam toy ni. Tiga tawai ban mila ilu ka usah tali dia kenya jadi bake jadi kawan jadi ukuk pesalau ka kata tawap ini kumai kemong ya tiga tawai sengan nakek ban bagat mila ilu jadi bake ilu. Ya selamat toca kumai lumung ya so aki harap toca ini ya wepak epak ikan pasat ngan tiga ya on palai milu lepak pesek kerja to ini adai on palai milu ilpak sibuk ni dah nading kerja kat toca ini ya ku aki wada adai ya ayan on Monday blues ya tusa on Monday blues sebenar nading toca kat nading to mi to ketai to minggu majuk lah to ini ya toca ni lah menentu ilu menentu mood ilu pabek kata telu mau kerja kata lemah kata enam teh. Ya, ikam meta ulek dalam asat ke mulek cina pegayang harap ikam ngin kereta ngan tiga dena asat pabe umak ngan tiga ngan selamat dia pemongan dak kamin ngan pemongan anak o we sekan sadin ngan dak pengamin lu ngan tiga kumai kam lo pegayang pe pegayang na pelepek gidi ya dena tawai dalam memuyan gaya gem singa-singa to kumai kam pe we amai kumak dau ngelinga lu ke usat tali do kenyah ya harap ikam on salo on dena on bangan tua ngeling nga dulu kau usia tali dokanya. Ya dalam bina bas dengan akik-akik ke kusi saya dengar awang kumai lumung ya dengar awang kata tahap ini kumai lui ke usia tali dokanya. Akik ke kusi akik ke baca saya dengar awang ke dale miri kumai lu ya dengar awang ke dale miri kata tahap ini un bayu begilet ke ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ini saya dengar awang kak dale miri lu tenat dengar awang kak dale marudi dengar awang kak dale marudi kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko.

Ini saya dengar awang kat Dale Marudi. Ilu tenat dengar awang ka Puket tenat dengar awang kat Dale Telangusan. Dengar awang kat Dale Telangusan kata taup ini un bayu begilet kat ca dua ukok ngan taup tena'a un hujan kat ca dua ukok. Ya ni saya dengar awang kat Dale Telangusan un hujan kata taup ini kat Dale Telangusan. Ilu te Puket nak dengar awang kat Dale Belaga. Kak Dale Belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya sana kek naik sedengar awang kek lepa kak kusi kumai lucin namiri Marudi Telangusan ngan bina pekak Belaga ngan pat-pat uko ini kata taup ini ngan taup tena on bayu begilat ngan bina pe on hujan kak ca dua uko. Ya kok isek meses-meses sek naik kak usai tali dia kenya bina pe kak TikTok adai ya onu kadok. Oh, hujan kat ukok dah bina apa kat Singapura, kat Sibu, kat Johor. Daura badak si dengar kena mong ukok dah na hujan ya. Bina apa daura badak kat Long Lama, hujan kat Ulong Teru pa hujan ya. Kadok isi hujan-hujan kat Dale lu kat Dale Sarawak ini. Ya ini saya dengar awang akik lepak kusi kumai lu mong ini dengar awang yang lepak ngin kumai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, kok pengalai sana ke kam sukat ngelingai lu cina siaran radio pengalai ka Luyak Pian Pulau Lema Puan 7 FM Pian Pulau Ayah Puan 0 FM. Dalam binapai kam sukat ngelingai lu ka siaran cin live Facebook Miri FM tali dia kenya cin pukul telu pabek pukul 6 ketai taup. Dan binapai kam sukat ngelingai lu cina aplikasi RTM Click. Ya, kam sukat download aplikasi RTM Click ka telefon gam dan kamu suka ngelingai lu ka RTM Klik cin pukul lema pabek pukul 6 kata taup. Dalam binape kamu suka ngelingai lu ka siaran My TV channel 7 ca kosong. Ya ini se uko-uko ya kamu suka ngelingai lu suka kejai ka usai tali dia kenya singgat-singgat tau cina tau ca pabek tu minggu cina pukul telu pabek pukul 6 kat Facebook ngan pukul lema pabek pukul 6 kat serian radio pengalai ngan binapa kat RTM Klik. Ya, yang terkembir-kembir sana kek lepas ini akik ke pasal lo ikam lah ngan belian nak tading lah ni ni nak belian nak cina Edward Seling Malak Ikam.

menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesehatan milik bersama.

Ya nyelamai kami lepas mong kejaya ke usia tali dua kenyakini ya. Ke di jelenik ya pasaloi kempabek pukul 6 ketai taup nak ya. Selamat kata tau kumai kemong senang ke ya. Harap tocai ni ya pasat ngan tiga. Kumai kami lepak pegayang cinta ding bamadai ya. Kepenuk keun tugasan-tugasan. Kepenuk keun gayang-gayang ya. Kado ya. Kata tau ini ala awang berehat nuat ya. Ulek kumak berehat nuat 5 minit 10 minit pernah tawai di pilu sambung lah inu papuyan-puyan nu lepai na. Harap pilu sukat ti gayang-gayang lu kumak pengen mood ya tiga ya bean mood yang marah-marah ya pernah apa entau lu kita tahu ini te pasat ngan tiga dalam bina pasan aki-aki ke kusi lah pasan tu ke cadengah cadengah panusa cadel ca usa laki bio udip ya ken reput menyet oleh palabok kat sungai batang oya kampung tanam seberang dalat lepekan dulu teguk tading bamnya Abdai yang ngebayak dau report yang naik cina Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki ya dalam uman umun 60 uman ina sukat kan ida teguk kiok-kiok dalam pukul pian tading bam ya dalam 50 meter tai kat daya sungai abek cok cin uko ya labok nyap dai ya usah patai ina lepakan serak kuma pihak polis pakai datis siasatan lanjut ya ini sek cadenga bat pasan tu ke penusa patai uban menyet ya kat dale dalat data kat dale dalat dia kuma menawai kempa ya menyangan sungai atau apa ya un gayang-gayang teka sungai atau apa anak pagat tendok sungai ya bagat menawai kemnat nai se anak lu ya anak ayan pau ni da tendok tengan un nai lu ila tak dini te pambin ganda panda selamat kuma anak-anak kayak be mateng jam nyatung lai lu nai nak nari se dayan pau ni da tendok tengan ya lu be se nino kesusahan ni jadi ya benar ilu lu na nari se keselamatan lu serpe ya ayan pau anak lu tendok tengan dalo ida klo tendok ka sungai. Ya, nak saya cuba dengar ya kel pakusi pasan tu ke dengar bat ke dengar dengar penusa tay menyet ke dalat dalat.

Ada lah mina pasal nak ke kusil cak dengar pasal untuk ini ya minat dengan abeknya minat ya ini nak catau terakhir atau peto ngepayak lah ni lo nak ngelinga dau dengar cina Piala Dunia 2026 pi FIFA 2026. Akik ngiyok kadok yak taga pukul telur tadi mbah madaya pun akik sendiri peon taga pukul telur nat nuat sampai pukul 4 tuak pan akik sambung ke petuk na lorok elah. Ya, mai kejadian tadi mbah madaya Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026 lepas sukat lawan kuma juara bertahan Argentina. Inana dalam pecah kosong dalam aksi final yak dati kat Stadium MetLife New Jersey Amerika Syarikat tadi mbah ini dai. Ya, gol yak tadi lannya atau pecah gol Cina Ferran Torres dalam perlawanan masa tambahan kat chat to 6 minit ina ngebada skuad La Roja Spanyol ina sukat ngenulek gelaran dunia ida ya kedua liwai kuma dale Spanyol. Bebong penyokong-penyokong Spanyol ya ne dengan tiga kumaikam payak penyokong-penyokong Argentina yang dia tahu Argentina apa cah suka cah dale cah negara yang biok cah negara yang muat ya tapi nasib berpihak kuma negara Spanyol lah tau ini ya. Argentina boleh cubalah kak uman-uman dia calah kak FIFA yang ada kata dalam pat uman lah ya ni saya dengar-dengar ya akik kusi ku mailu ketetawap ini ya dalam bina apa onna saya dengar-dengar ya akik kusi lah aku mailu lepas ini ya yang terkembir-kembir sengah nakik ya pagat pemung kejai ke usai tali dia kenyang ngaki ni pape pukul 6 ketetawap ya kurang cinta 30 minit lah ilu bersiaran kurang cinta 30 minit lah ilu ke pejai ke usai tali dia kenyang dalam bina pakai kepesalau ikam lah angan belian lepas ini ya belian kejai ke usai ya kejai ke usai tali dia kenyang cinta Denny lawai kaja.

0: Limbang dengan adanya jalan dual carriageway dan juga elevated highway. Saya nampak jalan ini macam di negara yang membangun.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya komentakan komentakan ikan pontu yang sadin seken ya lo ngelinga lo kejaya ke use tali dia kenya ketetap ini harap ikam on dena on salau lah on bangan ngan manyi tu apa salau ngan kejaya ngak ini di jelenek ya ke use tali dia kenya ya dalam bina pasangan laki ke kelumutu ya kumaikam ya kadale sibu nak kini ya kumaikam ya nyambut atau apa teng ramai atau Sarawak ke ida pasar tading tau ini cin pukun polok tading bam pambek pukun polok kata tahu pini ya ino dengar mung sangat nakik ikam ya on kak dale sibu ya ikam bersukat perkusi ino puyan ataupun aktiviti ataupun ino ramai ya ikam ti tadi ngetau ini dalam puyan nyambut tau Sarawak kak dale sibu. Ya harap ikam on tai masat-masat lah ya bentuk ini on dalam isi jadual ataupun dalam isi asat program ya toh ini on jualan karnival makanan ya jualan karnival makanan cinta pun tading pulak tading bama ada ya ikam suka kursi ya ini pengumuman-pengumuman ya ikam beli ya ini pengumuman-pengumuman ya ikam keluar teguk on karnival ya ada pasat ke dale sibu toh ini. Ya dalam bina pasal nak ke kakusil aca dengar buat pasal tu ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Ngabadak tekak kimat ida ya kesal oleh panaat isik padang kat dataran merdeka ya ida lingo ngan mano penuh ku unak atau pas sampah oleh panaat aksi final Piala Dunia 2026 ida tika padang merdeka kina tading bam ini adai. Ya kuak baan dau di DBKL saja unta petugas gas ya pegaya ngebue uko ina tapi ia pemenawai apa na kelunan kado alat bahagian dalam puyan de serpe apa na be pet mok sembarang ya ini pe capuyan ya kurang edai lah ya ben be pilu sukat pet mok kembi lumadung kina ne lu pet mok lu dalam boleh lunggit ne mok lu na tai lu masat kembi lu tana tung sampah atau pe buan mok na de pilu pet ka buan mok na akena dalam gambar ni ada post ke media sosial nak isi nak ke dataran dataran merdeka tapi atak manolan jadi ku mai lumong yang ngelinga lo tolong dia kenyani apa ni lo jaga kebersihan lo serpe ayan petmo sebarang tua ya mau mambin nak dia ding masak dalam beg luka mambin simong dan plastik telu tan isi okok mo petmo kina lo petmo no abe lo pet sebarang tua bener kuat-kuat jaga kebersihan dale ilu terutamanya nar dengan negara lu Malaysia ini kerja negara ya buek ya ayo dupet mok sembarang. Ya dalam bina pasan ake kebaca meses ya naik ke usia Facebook Miru FM tali dia kenya ya om meses mading ya naik cin meses ya naik cin tuyang ge ya Maria Isabel. Maria Isabel selamat tetap DJ manyiki mata ini uban spend jadi juara Piala Dunia ya. Ake pemanyi-manyi naik pegayang tau ini uban inu spend ya ake sukong lepek menang ya bek sia-sia ake taga pukun telur tading bamadai nah naik sik ketik kemenangan ya spend gin kuma ilu.

Ya kurang cin polo lemah minit lai lu pejaya ka usai tali dia kenyas dengan akik ya. Ku maikam ya lo pemung kejaya, ku maikam ya lo metit dau. Tali dia kenyas kata tau api ni akik nak biok tiga tawai. Nak saya nak paget manyi ku mai lumo ngoban paget nyukung ilu ka usai tali dia kenyas. Dalam bina pasangan akik, akik kalau ke kusi cah dengar lah. Ini cah dengar pas untuk lo pas untuk FIFA 2026 lo pini ya. Ini pas untuk ke pemain penyerang Perancis Kylian Mbappe tica sejarah mading ben sukat Pesolo menang kasut emas 2 liwai dalam sukan bola sepak Piala Dunia. Mbappe ya, Kylian Mbappe jadi ca pemain bun ya lepek nak gol ya atak kadok lan dalam ngan puluh gol dalam pengadok ayah perlawanan bola sepak Piala Dunia ya lepek ada pasat dalam Uman 2026 ini. Ini nak ngebadak reput ya, ya sukat ngalah Kapten Argentina Lionel Messi. Ya Lionel Messi ini sukat nak gol dalam pengadok ayah gol tu. Wah, ya ini pemain penyerang Perancis ya boleh tahan ya Kylian Mbappe. Ini ca usah demanai ya tica sejarah mading ya ban sukat ala kasut emas 2 liwai dalam sukan bola sepak Piala Dunia atau FIFA 2026.

E dalam binapas dengan aketua sekan sadin tuyang ya umpale mutu ake adai te pasan tuk baram regata ya ada pasar dalam aku dah tahu lah dua tahu lah ya ada keras pejadik baram regata tekuk 20 telu pabek 27 tu bulan 7 ini dalam minggu ini lo Tina ya umpale mutu tengokkan ada se baram regata ya detika marudi ke badaknya lesau ya benake mungkin habis suka Tina benake bertugas kat konti ya pasal lo ikam yang ngelingat dah tali dia kenyah dalam minggu ini tapi dalam abina dalam bina apa ikam yang tak ikam suka na you know nak dengar aku mamik kini ya ikam yang suka tenat datang ikam nak disek puyan nak datik baram regata 2026 atau telur tepat ini. Ya dalam bina apa kadok isi puyan-puyan kuat luisan ya kadok isi aktiviti atau apa puyan lepak edang ngatun lepak edang ngetap kuat baan pasir alut pasir mesai alut ya pasir un pertandingan pertandingan ratu cantik bina apa un pertandingan bintang kecil ngan pertandingan ini pertandingan kadok-kadok pertandingan lah bina apa un jualan carnival ya dati teguk puyan baram regata ini. Jadi ya iklok tai taina ini capuyan bio ya puyan bio ya ikam suka tena tenua tenat isi pengalaman te tengah ramai dengan dulu pekua kak dale marudi tading tincin topat pabe ketai tau minggu.

antara yang jadi highlight ataupun jadi tunggu tumpuan utama ke Baram Regatta Inanna ialah para pertandingan baru perahu berhias, pertandingan perahu Mesai Alut, binapa un pertandingan kuat bahan final bintang Baram Regatta dalam binapa un majlis kebudayaan dengan Ratu Baram Regatta. Ya ini si halat-halat elu suka tenat ya Ratu Baram Regatta ini si ini ngebadak ketai mo ngertol anak letak atau deki itgap kak dale baram yang dah tema bertanding atau apa alak gelaran alak gelaran Ratu Bintang Ratu Baram Regatta 2026 pekuak lu pengak isik keputusan dati dekat ini teguk 20 lemah atau bulan 7 ini yang tahu tonam malam tonam dati pertandingan Ratu Baram Regatta tenah nyukong ni dapat ya alak bahagian dalam inu-inu pah pertandingan kat Baram Regatta ini nak.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Kelilingi.
1: Ya sanake ya nakini luka klo petat cin use tali dio kenya ya kurang cin polo minit luka kejai ke use tali dio kenya nakini ya dalam awang ini ake klo na nyai na tiga tawai ku mamong ya lepak pemong kejai ngan ake cin pukun telu pape pukun enam kata tawap ini terlebih lah aku mai kem yang ngelinga ake cin Facebook live tali dio kenya cin pukun telu pape pukun enam kata tawap ya aku mai kem lepak na meses ya aku mai kem lepak na like na love ya aku mai kemong ya kado isi yang ngadang-ngadang ngam kini ya tiga tawai ban pagat nyukung-nyukung ake bina pamit dua DJ ini cin singgat-singgat tau cin pukul telu pape pukul enam kata tau pia ku mai kempe ya na ya live ngakini ka live TikTok cin pukul telu ada ya tiga tawai ku mai kem sanake ya cin ngelinga ake cin tanak dipas semenanjong ya cin Singapo ya bina pai dah kadok depat cin Kalimantan Utara ngan Kalimantan Kalimantan ya kinamung lah ida ngelinga ada ulu ka setali do kenyakin ini ca semangat ngan sukungan ya tiga ya nak semangat ku mai lu cin ka tali dio kenya ya ko pengalai sengan ake nak kena ke ampa you know ilu petat cin usia tali dio kenyakin ini ya ko pengalai nana dau ngek pemung kejai ka usia to ini ya tiga tawa yang ben lepak kejai ngak tu ini ya kembi-kembi pekem on na jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe harap ilu mong on na pagat manyi pukuto manyi dalam inu mong pemuyan ilu singgat-singgat tau ya tiga tawai bana pemong kejai singgat-singgat tau ngan amik ka usia tali dio kenya ya petegol ah kat tau dia ca ka frekuensi ya kuwa pukul enam na ilu ke ngelinga dengan ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kucing petegol lah ke lembam sekarang nake akik lok tay akik pesalo ikam lembam cin pukul telu pabek pukul enam kata taup ya akik dalam binapa pagat menawai ikam ya lo follow atau lo follow amik ke Facebook kamu suka follow like dan subscribe Facebook Miru FM tali dio kenya tanda sokongan ilu kuma tali dio kenya ya sana ke ya ke lenik petegol ilu petat ke usia tali dio kenya nak ini dalam bina apa ake ke kenal lu petat ake pesalau ilu ngan duet sampai ale belata ben ake pakai sampai ala sampai ale belata to ini ya sampai ale belata to ini ake pelekat ilu cinu sel tali dio kenya ya ilu kena lupa tajin usia tali dekanya akik pakai sampai ale belata nanti belian sampai ale lebatah kumai lomong.

0: Ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang. Endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat. Tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun. Nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
4: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok bakal sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal nikip bahasana. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
5: Nadai ia ke baru. Dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.
6: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu di Kenamung Kalawak sada lemai kita ke lemai dua peninggal. Setiap lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa dengan Jospin Jalin. Lemai tu dara manis sikti lagu retro kita merindang balap peninggal kita bak sada lemai kita lemai. Hari 1, hari tu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu ke lemai tu bawa sada lemai. Kita dekat gulai ngaku melati badi hari pukul 6 lemai. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bakal selama bak tusun program kita bawa sada lemai kita lemai hari 1 alai udah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu udahnya lagi 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu bukan selama 7.30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi ya, udah tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanan Baraya bak Hello Y Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu siti lagu retro megak ke dipilih aku siti lagu ia ke di baik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih melalui program YFM di Kuching. Semalam main serta tapi basa ngagai semua bala peninggal. Betul baru kita bawa Eloh Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat di dekat main bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara tegak berita tunggak ke menua utara Sarawak. Opis pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna Nasau kita nyerata program berperasa kanser didekat diatur kena 15 ngagai 21 Julai 2026 Makpalan Penyuluh Teknologi Sarawak Sentek Lawas. Ungkup induk ke berumur 40 ngagai 70 tahun patut berperasa memogram nanti nuan endak ngandung tak kena suka anak. Memogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusu. Perasa tusu klinikal mega bisi disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Pihak mega pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun ngagai 75 tahun. Anda lawan peperasa nanti ditemu-temu oleh menyelamatkan nyawa. Nasal duri nadai reti. Menang silik melawat klinik pengerai kebersama engkau kita.

Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik cuma kasih pengudah musim ngetau. Ini dia tu, pengerami tu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kerempah hari ngenegap ke semangat bersurakup serta ngelaku kelibang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari, pengawak tu diatur bermacam pengawak tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersemai ngau malam bayu mensia mayu dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegaraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak Pekit Junjung Kedayan, pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026, ngemandang ke main asal. Dia megak bisi diatur ke demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik, serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit, bala temuai megak dekat berpeluang, ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Martin, Mbak Lumur 019 8

B40 Mensia mayuah klub yang Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 Nerima terbiasa bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar program tu engkau muan tuju dekat ngangkat ke penyedar Mensia mayuah asal pemesai guna midi tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer dengan program tu peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ke ulih mantuk mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindik harinya Mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih hari perengkau guna kebisik di sediata. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, namun status pengerai diri lalu ngami singkang keterubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah terindut ke program PKB 40 tidak tahu menuju klinik pengerai inai ngu anak mit limbang di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayu sama bagi diri engau pengawak Merik Darah di diatur sekena 19 bulan 7 2026, kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi hingga ke pukul 11.30 pagi buat Masjid Baitul Iman, lalu 22 bulan 7 2026, kena hari Tegal berangkat jam 11 pagi hingga ke pukul 1 ngali hari dekat diatur buat Gereja Anglika Saint Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026, kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenar engkau merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tau ke kad pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenar kempen merik darah tembuk bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih dekat majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang terilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau hari Sarawak 2026.

0: Dingame sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap-tiap
2: minggu, YFM Limbang. Semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kari limbang, berita kebukai, tahun ini bawa sadar limbang, nintiang hari 4, jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Nihil Sarawak, tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih ya.
3: Segulai, sejalai, YFM.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama ini?
2: Bekini aku kak nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
4: Oh, namaku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bah, madah kaku, meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak, kak?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ya nyak mes kedari cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ngagai kami ba YFM. Jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6, jadi aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami ba YFM ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau ba rumah merikan pasai lubuk pelai sengan durin tatau Kemamblayan bak pasien Jih Menyan Batu 13 Salim Bakibak Kemamblayan bak rumah Gagat Rumah Jabu Rumah Kristina Rumah Joseph Rumah Lin Kemamblayan di Macan Sengan Gau Kemamblayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin Anak Madang madah ke Patrick Jalin Anak Madang udah nadai kena 19/7/2026 jadi Kemamblayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Jabu Ulu Sungai Salim laban ke ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang jadi niang Patrick Jalin anak madang tu dekat dikubur ke kena 22/7/2026 bak pasai lubuk pelai nya pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin anak madang ke dan adai kena 19/7/2026 jalan Kemamblayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabuk ulu sungai Salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3/22/7/2026 ya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tup ninga nuju Kemamblayan ke diau ba Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kemamblayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kemamblayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak, Skuau, Ngau Kemamblayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiwak, udah nadai kena lemai hari Minggu, 19/7/2026 baru mari chat dom anak buyang lubuk geraji pakan serikai jadi niang hago anak jilap atau kapai tiu atau dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 nyalai pesan tu tadi madah ke hago anak jilap tau ke pai tiu ke udah nadai kena lemai hari minggu 19/7/2026 baru mari chat dom anak buyang lubuk geraji pakan serikai jadi niang hago anak jilap tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 ya pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke Pemblayan ia ke diau ba kampung Moyan Ledang Asajaya sampun tebun ke Pemblayan ba sampun kelili sampun gerunggang sampun juga rembus mawang merdang gayam Gabang Belayan bawa Merdang yang lumut pelaik Sungai Dua Seburan. Gabang Belayan bawa Batu Gong, Kampung Melaban. Gabang Belayan bawa Menua Kabung, Gabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Kreview Anak Janel. Jadi pesan tu madah ke Kreview Anak Janel. Tau ke di Kelala ngau nama Singgam. Udah nadai kena 20 hari bulan 7, 2026. Bak Kampung Moyan Lidang Sajaya. Lalu niang review anak channel tu dekat dintu Bala Mayuh berumah niang tumpu yang nyabak kampung Muyan Lidang Asajaya. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Natalina berumur 016-706-6126 016-706-6126. Ya, tadi pesan madah ke review anak channel tahu ke di Kelala ngau nama Singgam ke udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026 bak Kampung Moyan Lidang Asajaya. Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina bak 016-706-6126. Nyak pesan ke bisik begak diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju Kampung Melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah, Kampung Melayan Bajungkal, Kampung Melayan Badanga Padih, Kaki Wong, Bak Saka, Nyelutung, Temawai, Lubuk, Bukung, Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Kampung Melayan Bak Petikal, Isu Bangat, Durik, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Buyung Pandak, Buyung Baru, Tansang, Pendurin, Kampung Melayan Bar Mabung, Lipat, empat buah rumah, Sebangkui, Gau Semua. Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Ciri anak jelingau, tau ke laki junggo anak gendang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, madah ke ciri anak jelingau, tau ke apa hitam. Udah nadai kena 19 hari bulan 7, 2026. Lalu yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2, 21 hari bulan 7. 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026. Nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai nyak pesan ia ke bisik diterima kami ke lemai tu ke madah ke ciri anak jelingau. Ciri anak jelingau tau ke apa hitam ke dan adai kena 19 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya pagi 22 hari bulan 7 2026. Jalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyak Siti pesan ke bisik di terima kami ke lemai tu peninggal lalu ke Siti tu pesan menuju Kampung Melayan ke diau ba rumah Nelson Surau ngau Nancy anak Lanjo ba Durin. Kampung Melayan ba Tutus Rantau Panjai Batu Bura Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau Kampung Melayan Bantabai Mukah Menyan Tanjung Penasuk ngau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Imah anak Santuk, madah ke Imah anak Santuk atau ke Indai John. Udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang Imah anak Santuk atau dekat di Senggai kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke kena hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Nyalainya pesan ke madah ke Imah anak Santuk, Imah anak Santuk atau ke Inai John. Udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi niang dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Jerome bak lumur 01 016-358-8854 016-358-8854 tau ke ngage Joseph buat 014-9635-517. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisa dikenatai ke buat sadar lemai kita bawa FM ke lemai tau.
4: Sadar lemai.
0: Sadar lemai.
4: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: lagu ke di baik Linda lemai tu peninggal ngau lagu kena umpan jakut nuan jadi aku ageng natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami lemai tu kalai pesan ke sekali tu nuju ke Pemlayan ke diau buat kampung Sembang Pelai ke Pemlayan buat Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Baru ke Pemlayan buat Rayu ke Pemlayan buat Serambai Lemanak ke Pemlayan buat Sengkunyit Kapulu ngau Ilik ke Pemlayan Bandangan Kapu, Lubuk Kacung, Nangai Bawi, Patuh, Nangai Hukum, Tutung Skim, Musim Skim, ngau semua ke Pemlayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, ni yang buat anak jelai, ni yang buat anak jelai. Jadi pesan tu madah ke pengawa Muen Terbalu, ni yang buat anak jelai, ke dekat Diatur, kena Arinam, ke dekat Datai, 25.7.2026, pukul 9 pagi, nyalai ke Pemlayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah luang ngadap penguang kampung danau keranggas melikin balai ringin nyalanya tadi pesan nuju ke Pemlayan ke diau bawa Sembang Pelai Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Baru Rayu Kucing ke Pemlayan bawa Serembai Lemanak ke Pemlayan bawa Sengkunyit Kapulu ngau Kapu Ilik ke Pemlayan bawa Nangai Kapu Lubuk Kacung ke Pemlayan bawa Nangai Bawi Patuh Hukum Ulu Tutung Skim Musim Skim ngau semua ke Pemlayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai yang dipesan tu madah ke pengawa Muen Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat Diatur kena 25.7.2026 pukul 9.30 pagi berumah luang anak penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah luang bawa lumur 019-868-2059 tau ke 019-868-7355 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan nuju ke Pemlayan ke diau Barumah Nugu, Rumah Puin, Rumah Lidang, Rumah Patrick Suli, ke Pemlayan Barumah Mudam, Rumah Angge, Rumah Usin, Rumah Empari, Rumah Jimbu, Rumah Patrick Jimat, Rumah David, Rumah Manggang, ke Pemlayan Rumah Moses, nyedi sedak tu Batang Kerubung, ke Pemlayan Barumah Gustin Payak, di Ulu Roban, ke Pemlayan Grand Stumbin, Batang Awiak, Rumah Dumang, Sungai Kedang, ngau semua ke Pemlayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kitanya tadi dia pinta datai ngagai pengawa muai ulit lalu ngupas Senta Balu. Niang lin anak kute muai ulit ngau ngupas Senta Balu niang lin anak kute ia kedekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai kena 25.7.2026 bak rumah kucun Jabe Baruah. Nyalainya tadi pesan minta kapan belayan ke ngelala niang lin anak kute datai ngagai pengawa muai ulit ngau ngupas Senta Balu ke niang lin anak kute ke dekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai kena 25.7.2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kucun Jabe Baru. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Pelinga nuju ke Pemlayan ke diau bawah burak, bawah celum, nangga bawah batang oyak, ke Pemlayan bak paku, skuau, batang igan, ngau rantau panjai, ke Pemlayan di Sibu, ke Pemlayan di Bintulu, Miri, ke Pemlayan di Kuching, ngau semua ke Pemlayan Bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu. Niang binya nak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur kena rinam 25.7.2026 pukul 9 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu niang binya anak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur kena lemai hari 6 25.7.2026 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalanya pesan megak ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke sitik tu pesan nuju kaban belayan ke diau ba nang ajagau Kenawit nang ngungun Kenawit rantau lugai Kenawit kaban belayan di Lubuk Antu di Sibu di Bintulu Miri di Kuching gau semua kaban belayan bukai ia ke naklah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Kosmas Anak Segan tau ke Bedum. Jadi 25 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu pagi 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetah Sulit nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching nyalai penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai Dian Jawung buat 011-250-94341. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita ke lemai tu lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sada lemai Y FM.

0: Domestik Mandang ke penusah Bapak Ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Ibak nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapak Ibak. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapak Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita tentu, penuh, menyeh.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputuskan native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka disebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia seminak dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti
division, basically bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peninggal bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebedau section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia akan ngapil tu patut nak bempu tu meda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu tak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewa norek pindahnya tak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewa Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Menyikak aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru
ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah dilawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ya pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ya pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tu rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya ia mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak.

in Borneo. Dalam kes nyalong anak bungan versus superintendent dalam NSAB Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967. Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut dia dalam Jakura Putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father, even if such right could have been raised, the decision in Udin Anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh pindah ke hak ya bak tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai ia pengedah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawal ia pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa ia empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ia bak tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam Jakura Putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku dengan kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang lagi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tor Manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisik bantah dari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tor Manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya Torma Mandai anak Genggiang. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden nya orang kepindah. Jadi pemutus Torma Nasat anak Capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang ti kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993

0: Ngau terang yang nyebut semua termuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali keditan kaya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah termuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted termudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah laban section 73 udah terang nyebut semua termuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peningah tu nak kau undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban boleh dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program berencau tikai bakal kelemai tu. Mumpul dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Ya, jadi yang nyalakan kami mai kita mendiang ke program Rancau Tikai ke Lemai itu peningkat setiap program ke di Tusun Mr. Terobong Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 Lemai 7.30 Lemai itu lagi terus mendiang ke berita Lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat lemai bergulai hingga waku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nempak sejarah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Company biluan ke dipenggit perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebeda orang ke ngintu hari Sarawak lebuah penerbai biluan ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai biluannya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi. Penerbai ke terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisi depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agarinya bilun tu bisa diberi tanda bahasa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke terubah sida. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sari belabuh hari pegila. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all in tenyeng kaum cukai padang bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup business class ke sekali pejalai. Berbak ngunya penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak sudah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura belabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal, penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak boleh merempas di besar lagi ngagai pengawak tinggangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakutuk lebuh yating lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo, Kuching Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dekat nambah kagai bilun ATR ungkup company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilah. Perkaranya tiagi mengkang di kerandau ke diatuk nang dikenang ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimpah harinya bilun tu megak dekang letak ke tambang nitiah ke patut kelebih agik kena merik penglantang ngagai balan biak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik di perambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dengan mudah ke Balan Bia Ari Sarawak dan Balan Bia Ari Semenanjung Pulai Mansan. Ia maksud ke Jakutuk buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari Totade. Kampung Empilah Hilir di Asah Jaya udah nyawup mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak berenggat nasional untuk berebut ke anugerah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu dah diayan ke Bala Ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebuh yang berjalai nemuai bergulai ngau orang kampung Empilah Hilir. Yang harap ke pemujurnya boleh merik peransang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kagik pemansang orang Manyu.
Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 teka belabuh diatur pergila nyentuk Karim Patok dekat ngelumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, jerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban temandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Program yang diatur rupiah Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk kerja aku untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ke dikeluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbangunnya Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebisik ngau minta serta udah boleh sertifikat halal, udah majak nambah. Ya madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinyau majak muntang ianya diadu ke ngena cara online serta diumbak ke ngau dokumentasi kemudah ge. Ya madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak Jais ngau upis pemansang Islam Malaysia Jakim di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak. Bisa disediakan bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pergila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakuk lalau tebekau gau cara minta sertifikat halal. Upis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan kedua tik kes orang ke nguji dekat Mike Dadah kebungkus 1.32 juta ringgit ngena cara belalai dengan padang biluan antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu megak sama udah ditangka. Direktur Upis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ri pampang narkotik udah sidak ke meresa biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Bawa kes ke Terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat menua tumpu, udah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lagis ya, dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresah udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya siku agi lelaki rakyat menua tumpu udah ditanka ke Tegal perkara kesebakar. 13 bungkus teh Cina kengundan 13.178 kilogram dadah metafetamin gau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditangka ngambil ke dipansi ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Norizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai Sarito tadi bisik nerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak Mais ke Baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di menua tu, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megak diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban keditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tuila. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sikit orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru.
Air Borneo nampak sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari Totadik. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak, Ngau, Menua, Menua Bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke Lemai untuk peningat. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 20 Harapan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekway barumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai ke bising ngau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bariang, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Sada lemai.
8: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
9: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu cerita tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
10: Watrof, lagu terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu tak mudah aku lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwan Jimmy Pelikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
10: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
10: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
6: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
10: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
9: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iba.

Lagu hari Araban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Peninga Risa Siti Lagu Megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita ia di kemudian ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti Lagu hari Ika Nadai Agik Pengrindu di Kenam Rendang kita bawa Sada Lemai.

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu ya, kebiasa buku lain kau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi namakan selama nanti kita ningat ke Tiwan dan ya, tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya, program ke dikeluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam nur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari YPM Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar. Nama berita malam tu
3: selamat malam, selamat bertemu ngobala kita itu dengan kenuan DJ Melati serta ngobala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat muni kesedaran ni meruan gerai bekas lama mega nama kenya ati mega berset megah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai YFM Iban ke agi ngemuan pengharap sudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program te beketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemayang ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya nyeli ba leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari hari ramai jaku Inggeris menyebut Iban Cultural Elements kuaku. Kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikandang hasil program tau dah. Jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jaku ura putih nyam sidak yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal aku tidak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke Sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
2: Iya nasi gamatnya pengajar. Jadi munyai kunuan tadi deng luar ke program ke berkatunya tadi tentang amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawal engkau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sana yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang buat sepemanjai program kita ke dikeluar ke kita baluma budaya bantu harap ku tanya tahu beri penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lebar kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi saritunya tua begulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
3: Terima kasih Hadijah. Jadi bala pendengar semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita inya berkenang ke perkara ke baru topik ke baru Leman Budaya ke baru kena kuasai hati aku lah buat program tau. Aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik tika dikenang ku tau kaya dikumai ku lansa penerang bekawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Berdaya. Ah, hari siri satu ngagai siri ke 41.
2: Oh.
3: Artinya 41 kali aku udah tamak konti kita lalu belajar dari kita bekeni ko kita pejaku buat radio.
2: Oh.
3: macam-macam lah. Take de pelajar. Bekenya mega hari tabak penemu bala peninga baik kenya nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebok maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar. Mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak ban patut mai diri lalu teh kedetan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meningat ke jaku puji gaga mana ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenyak berguna
2: ada. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih pelabak aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang lagi aku siku apa itu orang deh mansang yang lagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ke enggak jadi ketua bulak kurang ni. Aku ninga nyawa nuan nemu aku nuannya melati badi ku ya. Laban aku tu suah mai ninga ke program Leman Budaya Ban ku ya. Randau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya. Jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik penemu kami ketuai ku ya laban ni aku mentak ya pan udah berumur gitu pengajar deh. Jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya. Arinya ga namanya. Jadi kesannya penemu aku ya nya utai ke dikenang banyak ku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ku ya.
3: Terima kasih ya.
2: Siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu. Jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi ke nuan tadi den te berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke berarti nya tadi bisi 41 kali munyi ke nuan nuan udah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program Leman Budaya Ban kita itu cukup mayu nya pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu nak puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau bala peninga tu abah program Leman Budaya Ban. Terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program Leman Budaya Ban tua ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya okay nama dah lama metua tu nak bergulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu entah dek lansak penerang berkawu ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya Ban tua buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu lemai tu.
3: Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngagai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu buna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijaku dia tu urang temendiang ke program dia na. Ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai tam ga ke mayuh age nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak ngasai ke rempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radionya.
2: Sigi di
3: pasar lama. Sigi di pasar sigi pendiam lama. Di rumah kenya menak ngetu nak semalam malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama buat berjaku ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nadekala nak ninga sikit didinga pelan-pelan baru nak ninga utek ke keluar ke nya meh ke buah ninga ke ya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkak ke dia rintai ke kurito ke buah tua milih dekat ngelansa undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik dah peluang dah mulai ke pengingat lagi nanti semak bala bisik ada luar din bisik dekat bertanya dengah
2: Facebook
3: nada salah gak nanya nanti ya, tanya oleh sawat aku megah oh. Tidak lah kak pendak nganti ngegak sawat ya bak, di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tau artinya nak berjakut ke perkara ti
2: sama
3: bak program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun segi semampai dekat mendiang ke nama perkara baru ke ada de baik asanunya bahawa namanya pendiang ke kita tahu ke bagi ngok kita tentu kena rundian sedah nyak meh kaya bisik berita dia kena ngisi program leman berdaya ke dalam tahun 2026 tau.
2: Jadi nanti bekenyak tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
3: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai kebisi utai tahu tanya agak
2: sama muka enggak peninga
3: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya
2: iya
3: tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di basa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 ya dekat ku kena dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito ku dulu dekat madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah ku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tujuh tip madu besai besai benda tujuh artinya tam bekeni ko jalai ni gaya arti iban menyana jengka ko bala peninga keninga tu atau tadi
2: kak menemu ni
3: buat tu segi mayuh maknanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengharap kesekian dah ya bisi empat itik
2: cabang
3: tau ke karakter tau ke perangai empat itik bangsa perangai itik depegai kita bahasa sari-sari selagi kita megai

0: dinilai kita mai diri, ini dinilai kita bialai kita segera kerindu orang.
1: Yeah.
0: Orang rindu kak kita entik kita kesatu, ianya mensiati bisik ti megai bapegai bap prinsip integriti.
1: Mm-hmm.
0: Arti di to lekaya ku integriti to besai mendasar serangka namanya serangkap tau ka bungkur. Jadi hari bob serbarti ke depan-depan ku nya bisa orang nyalin ke nya ngumaya pengelurus hati.
1: Mm-mm.
0: Tau ke pemanah ulah.
1: Aho.
0: Tau ke penegap runding. Tau ke pengerentang penemu ngamayungoh pengawaknya. Jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang ngasuh kita ngerja pengawak.
1: Mm-mm.
0: Kita yang ngerja pengawak ngau ati ti lurus.
1: Oh.
0: Ngau ati ti lurus ti ke kita yang tadi. Nyak tidak so tuai kita kerja. Nyak oh. Kerja kita. Nyak tidak so apa indai kerja kita. Nyak main kerja kita.
1: Yeah.
0: Nak nang limpang ke diri.
1: Yeah.
0: Nang nesat ke diri. Arti nyak tadi. Mek kemandian. Nanti kita. Lain utai di kerja. Nyuk salah munyi jakuk tadi ya. Limpang hari batang perkara diatur ni kita ada integriti kita.
1: Oh, lain terdasuh
0: lain jam datai pukul 9 korang pukul 8 korang bawa WFM nuan lagi habis itu program man reban korang kunya datai pukul 8:30
1: terbasau setengah jam
0: terbasau nada integriti ya korte ya nanti makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya, pemanah perangai, pemanah ulah tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawak tidak kerja kita. Kita semua ingat ke hanang becipiang ngos barang orang.
1: Iya.
0: Jadi dalam bahasa Melayu sida yang enak lah kerja
1: adil.
0: Adil. Jadi aku nak nemu nyalin ngagai ban ko aku nama uter tentang riti nada lilih lah.
1: Iya. Nanti sama ai, rata aku
0: kita. Sama ini. Rata. Nanti air dan kaki tebak pingai. Nanti pingainya rentang.
1: Aau.
0: Penuh milele ya nak melap.
1: Aau.
0: Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya. Dia nak riti teka kumai rentang dia.
1: Mm-mm.
0: Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan nega lebih ya. Tahu gak nanya ba Google bisa me Google mada nama arti integriti kata kata ku akunya.
1: Mm-hmm.
0: Siti agai ianya resilience ku ya iban kemenyana mensia kemenyana ia mesti bisa perangai resilience.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lekaja ku resilient tu ianya berkawal ngau pengenaan kita penegut pengepuah penegap
1: pengetan kita
0: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal nanti semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dia kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English yang nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebanyakan nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber bak panbonyo kita mendaknya dia ada cuba tukang urai nada ibu ngante orang ke
1: ngasuh
0: meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai kita simpan dalam plus dia buai kita bak tempat tempat tuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendor nyak pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiruah meh meda orang tu sah
1: tolong
0: tu dah ini tuai benar mereka nikibat tu dah bertungkat nama penyalahan orang nulung ya ada.
1: Oh, ya.
0: Tahu kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu. Ya, nanti daya lah jari penuh sama gautai.
1: Oh,
0: nama nyalahan orang muka ke pintu. Tak kebukanya ke empati dah.
1: Ya.
0: Ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa.
1: Oh, kira bisik penyiruk kurang.

0: Menyeru.
1: Lalu keempatnya, humility. Englishnya buatnya humility. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri.
0: Yeah.
1: Jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible. Pemisik gede sebut ke bak tik kita nemuai ngegai rumah panjai orang, bak ruai orang. Lebih maya orang asal kita duduk, kita anang geni-geni jampak-jampak duduk di tempat di atas din. Engkau tempatnya engkau dikalau ngegai orang kayak pepengkap selesai.
0: Yeah.
1: Yang mana ke kita ngeduh ke diri dulu bak sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk ngertinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang tik kita mai hati baru baka baka orang ramanya meh nai buah mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini-dini alai kita jalan tik kita semampai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang boleh kita.
0: Oh, segi hari orang ke depan bahasa orang begana.
1: Tak orang bahasa kita, orang pun rindu boleh kita.
0: Yeah.
1: Jadi nyak balap ni penyai mainyo. penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke maku mereka penyai lepanti enti program tu nadai batang tujuh tik berbatang. Nyamai ni buah gig kita mendiang ke program tu. Nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban bangsa Iban Menyana tau ke rempak nempak perangai anak Iban Menyana. Jadi engka bisa erti kita mendiang ke program tu. Kalau jalan nempaknya cukup mayuah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar rinsera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam rinsera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyak bisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri rinuk boleh jalan ngau pengen diri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai terbekenya. Rumah panjai nyak dekat likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu lagi ngerampit ngau tujuhnya tadi gitu ya.
0: Mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita lebak kadang-kadang tua tu tadi teruna runda gak gau utai ke sebut kita pemansang ke mayari tu nyo nyentuk ke tuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: mbu bisa gurang nyebutnya pugok lah
0: ya pugok ya
1: penemu ngerti patut dikingat patut dah baik nyala lalu medak orang ngesan mai cross bak tubuh ya atau ke regang bak debedak kita anang anang jampat semena madah kayanya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
0: dia
1: suruh dia ingat ke kita
0: ya
1: le lagi pulai kia baru kata tu anak tu okey balap ningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah nah, tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak nya program keterubah ya nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya dekat ngau gai kunti kita ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nyak keterubah ya mayanya kelia jadi lebih mayanya tentu mahku madah ke bidang perkara dekat kenang bak program tau dah cukup luas cukup mayuah nya lemar benda dipilih dah ya udah nyak aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut di panda amat tujuh program tau sebab berperinang sambil berbagi penemu.
0: Iya.
1: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dikeluarkan dikena nyungka penemu dikena nampak iban menyana bakal kada
0: sebut tadi aku
1: nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin. Dan nyak bak kenemu dua kemarin kita lalu debaik kumungkal program baru perkara baru yang nyak berandau ke pasal utai kenama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayuh mendara perkara nyak tak kadang-kadang bisiknya di penanggul gak bisa jadi penekul, jadi pengeribat, bisik sekedaknya madah ka nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat nyak sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penti pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penti pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: mali
1: nadai orang ti nadai penti pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekat hati nama tua penekat hati semuanya utai nak utai mali mangga ada pasal dalam ramban utai rekumai mali jadi nama arti penti pemali nama arti pemali rama nama arti utai rekumai pemali berat udahnya kita medah pemali kok kita anggap hati tahu ke perception anggap perundingan kita leban utainya perkara nyapa tinggal nak jago Inggrisnya, main sedang nak lagu jago subjektif. Pemali bak nuan, nak semestinya pemali bak kunya kerti tak kembali subjektif. Berinya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penti pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita, bisa dikenang mayanya. Lalu berinya bak kena ngermai ke programnya kemari, bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali ke dititih ke balai bandia di rumah lah pemali rama tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali nensu malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: terpitan
1: punya kok nah ada orang nunggu kita buat pemali rama nanti bakal nuan nyau mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah tu rumah lalu nunggu naknya mali berat mali berat bisi orang nunggu bisi orang anu bisi orang nak berjerak kita tiap mali rama ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
0: lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyalai makan tebu maya lemai hari mali kujaku macam-macam lah mali pendirian saya buat lah mali para inai kujaku macam-macam
0: kena kuat ke
1: dia kena ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ke tebu kena tentu lemai hari tentu duku tajam nangis ketele tapi kena inai kiruh baru datang turun tentu tidak betul perangai itu kena tidak betul penguat itu kena
0: ayah
1: jadi lepas tentang ngermai mimik lepas tentang pemalinya tadi, ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh teh pengabdi muda datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak bukannya ilang sida jelur bapah dia bala sida kerak dia nyumbuh nunak nuan kau ini kita nak kena mali betenda tu nak kena mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makai tebu jalan ke jelur nunak kita kau jatuh ke
0: bisa kebuah makan punya ada pengajar
1: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebih nerang ke pemalinya abai ban macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi betul tak tunda nah bapak ngobrol lebuh ngentak ke rumah baru macam ni. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil uti celap maka bat sekedar orang buah buah yangat, buah pilau, bat sekedar orang batang pisang, kedaknya ngambil muman, bisa uti tumbuh rekumai muman diri kebat tiap bumbung. Semuanya nengah penemu uti nemu jadi betul nak tunda erti ya. Nanti muman dah gemar ke kita bertiah bumbung. Nanti ribut mumpuk ke rumah kita. Rumah kita nak mudah tumang. Bakal muman ke borau-urat selpak batu. Tejak tujuh air, ya nak terbabak. Seminak biar ya cundung dulu. Tang lebuh air langkang, ya pulai baru hidup. Regas maka, baru tumbuh. Kenyang mega bakal pisang, kita celap. Ngambil ke penghidup kita. Tau celap denap, dia ubah rumah panjai. Jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi betunda-tunda dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemari. Bukan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasar pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama hanya di maya macam-macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke dunia macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya. Bak program kelima lagi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
0: bayar
1: lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu munuh sawak bisa orang mali nanam genu mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duikuk ke dikagai munsuh lebuh maya sedua yang mantuan di umai dia ketegal ke nyeduk ke derempu barampuk akar genuak ke nyarangkap herba dia munsuh nak tertemu ke sedua lalu malam hari nyak sedua yang mimpi madah ke yak ngelalai ke sedua hari munsuh nyak bunsu hantu genuaknya tadi genuak tau ke labuk deh nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok sih dah sebilia jadi bisik mengga orang mali kijang mali rusak tapi semuanya tadi orang kembali kijang kadang tersat selama namanya merinsak media udah lah babas udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya si turun ya lu mali gak mali kijangnya bisik dikenang dalam tentang programnya subak pun mau sekali ke bala peningannya lagi ingat tak ke bisik ningal ke programnya udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasar pemali berat jadi tentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat ya, sidak ya dekat ditunggu jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya laban aku semina berkenang ke pemali, pemali cara-cara nabar ke pemali tik ngena ngena genselan ngena darah lah ngena keselan ngak putih ke nama kerja semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal bak pemali tinjadi ketika pengarap ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngau pengawak perkara itu mesti dikenang. Lalu berkenyak maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru jadi bak program ke-9 lagi menggap menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Pangawak bermain bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bermainnya buat program ke 10 sebab kita berkenang ke pemali berat berkaul ngau pengawak bermuai bertahun ngau pelanggawak belakai bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena koko di tu tajaknya utai kenyadi yang ngelanggar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sikit nagang kita ngetan petik tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti di keselan kak mesti dibunuh ke babi nada perintah ngasih so kita bunuh babi tak kita ke mengiselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya kayak berubat tapi kenyanya bak hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadinya nguji kita nguji nabar kayak ngenak jalai
0: geselan
1: bergeselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembia mega kita nya nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang buat menuasa semangka.
0: Iya.
1: Jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam. Jadi apanya juga penerang aku bertanya tak labanya berterang penerang kau tak kenyadi berkini ku jalai bak mali pernah kini atur kini cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke pernah jadi panjaya cerita aku lah aku mesti penebak mindah ke semangat bujang berani nama pernah kubur bujang berani ke mati dan melayar subak aku pun benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
0: bisa penebak dia
1: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya menggaminah ke penam di sekayu menua Sarawak tu ia ke bisik kena pansak jalai Pan Borneo labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Borneo terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansak ke penam orang jadi mayuah benar benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulit di sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak direk nyamai maka aku cerita
0: cerita aku lebih kalak
1: buat mansa
0: aku kalak ngasai ke kau mansi aknya mega gerejanya ne
1: udahnya ba program ke 12 coba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jakuk main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tak ngerindu kati baik kena entelah baik kena berdungai melandai berenuang berganu aku baik main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawak lebuh maya nulis tadi ia ke jakuk mainnya nak berguna ke kita menyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakal orang ke belagu ya dia sebut pergi ajak dah habis kemana dia bakal sampai ke atau ke otak ke jaku tanya indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakal orang ke berenuang ke orang berenuang mayu anda wok ya ke orang ke pesangai orang ke pantuan ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maga mereka mandi yang ke bisi disebut mayanya bakal pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngangai menuk ura tengah bang apa pengap pelian mega makinya ke ngangau ke petara manang merubat ura kata sakit maka pupuk nyalang tu tadi memang memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsoh kita maka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong maya sedia nikit manye dia punca tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara sedak madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tu tadi nemu kita kami ke tukar balai bantu kap guna ke labrit manyeknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nama kena bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak kenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din laban ti hari semua tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat nyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat nyaba jadi jangka selesai sepi aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti beka balap dengar ngasai kenya kan dengar kenya uliah ke aku
0: ngeluar kenya
1: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge dak bisa teka tanya dongan nama bisa bisa respon bisa ra
0: sida tu mayu mayu ba Facebook tu pengajar deh tang ya semina laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu dinga ke nyambut tai ku sida deh laban betahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
1: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
0: terus
1: kau ngau nak ke kuliah engkau sedap bis dulah kerundiang lagi
0: tahu kenanya bisa
1: kita sebut kita di tau kau kanya bisa ngaruh hati sedap ada 14 mari agak mah nyambung ke dulu bas tanya sebab aku nerang kerti utai rekumai wak utai kerekumai denyang utai kerekumai tema jalung bak program ke-15 sebab dito aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain terkumai kanu jawang tuak tunggu pantun ramban pelandai serakana wa anak mit lagu anak mit kebisi dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujung guna sampi nama bidang ngau lu tek kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam tek bisik de kena mainnya nya tek kena nah basiri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kuju arti ngau tuju orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nemi kebisir kena mainnya dah adanya hidup tu lain dah ke dah siri ke 18 sebab kita berkenan kami macam main asaiban lagi penerang bak sekedak jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang datai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngau telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dikena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mah kang iga nya disebut pelanai. Ngai ke nya dia lawan ada belagu.
0: Ngena sada buahnya.
1: Ngena laki jako ya kena dia tu. Mayu hage ka orang terima laki jako. Laki jako sada buah. Kan jadinya ko sida ga. Jadi mayu-mayu wala bala bakiah ka arindo ke jako iban tadi nyumpuk ngena nya ka kena sada nyebut utai ke kumai
0: maka puisi
1: ya, puisi Melayu kumai puisi deh. Orangnya bahas seri ke-19 kita berkenang ke pasal Lekap Pengap.
0: Yeah.
1: Dari penyai penerang pesentanya. Lebih maya penerangnya kemarin aku ngena bisik ngagak posta nerang ke pejalai Lekap Pengap. Jadi penyai penerangnya lalu penerangnya suba lebih terang ke bak bak siri ke-20, siri ke-21, siri ke-22, siri ke-23 agi siri ke-24 penyai na lalu siri ke-25 nyo ngenate kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah. Udahnya abak siri ke-26 agi udahnya baru habis udahnya siri ke-27 kita nyorongkai ajar badas di bisik ditemu bak perkara ti udah kalak disebut bak katiman. Udahnya bak siri ke-28 berkenang ke pasal nyukat datai bak ngepan. Untuk kenal pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac. Udahnya bak siri 29 agak ngena pasang ngepan asal iban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan
0: ya.
1: Jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penerang tergagak ku kumpul bisik agak nulis sikit buk pasal ngepan asal iban jadi nyamai dan nerang lebih banyak bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik nora bersandian
0: tahu.
1: Basiri ketika puluh subah agik kang pasang ngepan tang ngepan dini dong kena ngepan nama ngepan ti kena bak pala ngepan ti kena ngias reku ngepan ti kena nudung tubuh ngepan ti kena ngias jari ngau ngepan ti kena ngias
0: kaki
1: kaki. Jadi nyak cara aku lah bisa orang bukai kau bisa cara ya bukai lebih maya berkenang ke pasang ngepan. Nyaku ngambil kenyamain okey jaku pasal pala kita lu meda nama otak selalu kena bak pala ente ya indo tentulah dia lebo yang anta sugu tinggi hanya de tu kenyaman bak bak pendiang tu dah tu tentu si ente kan teh kenyaman lah. Udahnya bak ketika satu sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidintu balai ban sebedau sidak ya nintu gawai daya mayanya jadi maya macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya bisik ni aku namanya tadi berderang ke macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka bak 31
0: tadi au
1: contoh gawai kenyalang gawai kelingkang utai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengecukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengediri di kedai kopi kini engka ya tau muka nyambung ngermai ke perkara ti udah renau ke bak program tau deh laban bak penemu aku budaya tu ti ya nak diselalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kage deh
0: yeah.
1: Sorry.
0: Oh, Nyau batu sun ke 32.
1: Ketika berdoa subak, kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya. Mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh, cerita penumbuh ke daya.
0: Penumbuh 7 ya.
1: Jalan penumbuh lah. 7 ya. Lah tambah program ke 33 subak. Aku terkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya semengka nitih kerenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawa daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tidak tentu ke nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu kena kita buat gawai daya nyak maya kita patut perami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisitik sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agi nak lu nade bisi
0: standard
1: penetap
0: ya?
1: Nade penetap agi mayu orang tengenak lelaki jaku orang nyai lalu agi bisi mengga orang tengenak lelaki jaku kayu gawai lah
0: Ya belak tahu kena nak pengajar
1: jadi wah kena di ruang bercarut carut putih mungkinnya kayak belak tahu ya ada kena lah ya pemadu bergunain tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tujuh ya ngasal kita rindu hati ngasal kita gagah hati anak ajak carut
0: iya
1: udahnya kita bak ke 34 sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat dibanti udah kalah depan siak ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansiak tidak udah kalah depan jalan pelilihan menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tidak berjalan ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyaman aku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah daya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita ke mayanya. Udah nyabak ke 33 subaknya. Cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak ngajuan seladikai. Jadi ya udah suntuk jam aku ngelansak sekejap ya. 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita. Ada ya 37 macam untuk tumbuh tanah-tanah bukai tibisi erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup bersilup erti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang di teh kensera teh dia rekod aku maya aku ke agak kerja menya udah ya basir ke 7 40 aku maik kita nyebrandau aku teka lebih berat lagi ianya pasal arti diri sebilik ianya Iban Bilius ke sebenarnya tang pas tentang tau mari hal pasal Iban Family Bilius ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik Iban ke asal pengawal kaul apa inai ngwana kaul antara diri nyade lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemarin kita kenang kaul antara laki ngobini kaul ngau kaban ke Serambau, ngau kaul ndara raban bangsa ke ngau kita bulai besari-sari. Banyak ke ya teh kayaknya 41 kali di Danau.
0: Okey, anda agak nuan pergi ke penemunya, anda mengajar. Lepas tiap siri je tadi, utainya ukai, utai ke sama. Jadi, utainya ukai tersebut pihak je, tak berguna ke pansi. Ya, kenapa ya? Ya,
1: berguna ke pansi. Satu, lepas ti utainya sudah masuk ke radio. Orang ke bala anak tua ke belajar bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai ti amat banyak, kok tidak ya? Nyalai ngejadi nama, sekarang kadang, mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tu enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
0: iya
1: jadi salah orang kan orang ke pansi penyalahnya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu teh kenyadi dulu kelihat
0: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita. Jadi ujung tu apa kajar bawa penemu jakut nuan
1: Penemu jakunan tentu nyap megaya utek nyadi dah kenang semarit dalam tibuah 2 tahun untuk mari jadi tahun 2026 tila ngarap ke derempu agi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru tak ke tupik-tupik baru kepatut kanau ke kita lalu bala aku mengga merik peluang ngegay bala peninga tau mengga sidak ya madah ngebak Facebook ngasuh aku topik ni tidak kredit kesedar awak aku ngiga mansi apa sahab karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
0: kamu tau mana hanya pengajar deh jadi bala peninggal kita hebat luar dia nyangka sebetul tu nak pengajar tak ninga kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ngagi kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nadai salah kita entadeng natai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tau ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran lebannya Siti Ricara muka kena kita nyawa ke kita nyawa uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
1: ya aku
0: udah nyawa sama berkongsi ok terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program Leman Budaya Iban kita iba tusun ke Terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati begigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedari siri ke Terubah siri ke Terubah gagai 41 2 tahun ya ke udah hanya mengutai ke
1: manuskrip ya
0: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban jadi sekali lagi terima kasih ya hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lantang asa ti kita intipsi urang nyawa pengawal.

Brimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semena leka jaku tang rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita lapan lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 20 hari tujuh dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloningan bergulai ngau tujuh ikut tuai pemadu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe baru rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga Hanak Bariang, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan

0: yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Solo di Rampas Urang, lagu Kedebal Lukas Kasidi Peningah, lagu dikena ketengah pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1, serito 20 hari bulan 7, 2026. Selamat malam Peningah. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang harga malam tu ya. Jadi nuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami YFM ya. Memang kan ngangka kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu. Nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus ransiangat berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai ngaku Imelda Joni tau ke mail ke malam tu bak awak pemerindang malam merindang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu Peningah serta berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita ke bisik nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung bak rantau jalan kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalan kita tau ke kita ya ke baru pulai gawak jam ke dia tu pulai gawak shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bak ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tu sum program kita ungkup ya ke malam tu Peningah bak jam kecubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita-berita ngau maga merenang kita ngau lagu-lagu bak jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabur ke berita malam Ari Konti YFM Iban di Kuching nangkan kenyak bak jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya setiap program tidi keluar ke Ken Michael Ari YFM Iban di Kuching makanya mai tu sum program kita ungkup ya ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita begulai ngau kami ba YFM frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM tu lagu ke Dubai Stella Philip mulut ketawa hati merinsa YFM segulai sejalai.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Eh, sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus di dikerinduk ke sidak. Yang itu juga kena patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar abang niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Lepas tu, balang ngeliat mayanya. Disediakan agar balang ngeliat pelatai nguluk program tu. Kena ikut lembiak nak ngira penatai akademi, endur takkan status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipak ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngedian nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri, ngau menatuh sisir, ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memasang kemenya agi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: Sebagai kanibal belia selama 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan, serupa guna selama.
1: Info Activity Wise.

Fly high, tetap sayau. Merenang kita semua bawa pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma Hari Sarawak 2026 ya. Ke diatur di Sibu. Perengkah hari sari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ialah bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisik diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur sari tu tadi peninga bisik magak program Unity Walk pengawak pemandang Hari Sarawak pengawak bergempuruh besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisik dia tu nyerumba ngintu Hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisik dia tu di Sibu. Jadi berserimai ngau Hari Sarawak tu peninga ya. Company biluan ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mojo nempak sejarah sebeda orang ke ngintu Hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Sarito tadi ya. Jadi penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur ya. Jadi dulu agi harinya peninga bilun tu bisi diberi tanda basa water salute bak pada bilun antara bangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke Terubah Sida. Jadi penerbai bilun terus Air Borneo Hari Kuching ke Kuala Lumpur dekat diatur dua kali sehari belabuh hari pergila. Jadi penerbai bilunnya hanya dia ke bayar or in hati yang kaum cukai pada bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalan.

0: This is mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pakai belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Selamat malam, Datuk kita bergulai ngaku Imerda Joni, berita malam hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngeremai ngejampat hasil risukung serta atur penyambung ke bisik disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri, timajak nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman ti moden. Nyak mai potensial mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besai dalam nyungkak sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar didatai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai ke Terubah Air Borneo pansut ari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halau antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halau antarabangsa. Penyandang penemu dagang miet ngau jalan pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pukuk Sarawak Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais Madah Bihas ngada ke pengawak dagang antara orang dagang menua tu ngau pembeli industri halal, pemeranak pukuk, ngau pemekuh industri halal ari dalam ngau menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngau rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai seminat fokus ngagai pemakai ngau airup halal tamaga mungku sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berga tinggi dalam market dunia. Penyerta ari pemekuah industri ari Singapura, Semenanjung Malaysia ngau Thailand megamri peluang agi orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Datuk Seri Naruddin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukung penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajar ngau belajar matematik dalam jaku English bak sekolah di serata negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindi ari penemuai sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam jaku English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke book teks digital interaktif ungkup nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya nyangkau menyedia ke modul insentif ngabub latih insentif dikana nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikana ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandiak nembiak bak konsep matematik ngau jaku English setipak ngau gaya pemintal atau pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udah ngetan ke-15 iku peranak menua luar maya operation tidik pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Ditih ke penerang rasmi ber Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala ngau nama Opsapu dipejalai ke berindi ari sebana mensemayuah ngau pengawak nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci ngau rumah pengerja pengawak bak palan projek berumah ladang ngau palan endongintu pawong anak sawit di pelilih semunjan samarahan ngau serian. Semua sidak kena tanya ketega di pelabak kengerja penyalah hari baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155.
Sidak tu udahnya dibaik ngagai dipot tahanan immigration ngambil ke dipansi ngau silik agi. Upis pemadah Sarawak dekat ngasai ke perangka guna dogawak terlebih moden. Tu berindia hari pengawak nambah ke blok bergunan 4 ringkat ba indu upis sida di Jalai Diplomatik Petrajaya. Nitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayuah. Tunantu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Cerita Lama Sarawak.
3: Sar itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat di Ciri, Stephen Kaloninggan, bergulai ngau 7 ikut tuai pemadu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak, Sir Alexander Waddell, serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe, bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuainya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.
8: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Lizuita, Ukai Ngai Nganti. Ngujung ke jam kita pendengar 23 minit lepas pukul 10 malam. Beri sama malam dengan kita ya kagi mengkang mending ke kami buat YFM. Banyak kena kita benung, belelak barumah kini jam ke dia tu. Tau ke kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak pendengar. Ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuh ke tumu pagi pergila ya. Ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu uliah merindang kita semua. Oh, ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga dia kita semua bela mendiang ke program Retro 15 Bugu Langau Ken Michael udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi kita tu peninga sekedar pengerami ke bisi dia tu ya. Kelebih lagi angin tu hari-hari induk Sarawak 2026 ya. Jadi pengerami ngintu hari-hari induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya. Jadi ramai jaku dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya. Jadi Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Dublah berdalamat tekudah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami tu ilak ya. Jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur nyengkawum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak manang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega bala orang dagang induk ya. Jadi ke penudi ba pengerami itu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawa dengan pengerami ngintu aru rindu Sarawak 2026 ke dekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Untuk lagu berpadu nyawa ke dibai Jessica Rumaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM pemerintah malam.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mula dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzah Hati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas piamakan kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu Upiah Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentunya 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapandang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.
1: Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah menyanyikan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu engkau nya baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengujung Retro 15. Duiti lagu kepeduli kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong sigulay sa jalay. Bijalay rumpas, hindi kita'y dekal bijalay deras. Bijalay babalam mayo, hindi kita'y dekal bijalay jawa. Baja kura putih, hebo nito. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis ba mau orang dari benua Afrika, timandang ke kitai, pemesai reti kitai, tipsgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kita yang lubahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah ke kitai, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, nanti sedak-dak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meti Umabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Nikabanaku.
1: Nikabanaku!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai

0: Akrobata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Go. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahu nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tunggu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa ku tanda mau penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tanda kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba prau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Ujigin sitte mimet. Agi, datrang, mimita agi. Nya baru ya. 101.3 FM, YFM, Begulai Sejalai.

0: Tujuh kebuah, lapang kita patut mending ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Lantai Gemita, pemandu baru, serta ke Amat.
1: Timulak.
0: Merindang kita, ngau lagu-lagu ada.

kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngak prayes tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida ke tuai dek. Engkan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bakanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama YFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemerasan. Kaban si disadangan mentah, kadang nyak mereka membuat asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitam saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih meridarah. Tapi meridarah ngagi upis tabung darah sepitam saya kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah meridarah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen meridarah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang menopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sekolah Malaysia boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engkurs di perinduk ke sida. Yang itu juga kalau ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat tentang kurs, engkau peluang gawat kalau ditanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

kita pasto balen dia mayanya disediakan ada balen dia latai nyeluk pokento genap ikut lembia anak ngira penatai akademi endur tak status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara miak serta pengelan dia terbetul.

0: Karnival Belia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Pak Dewan Seluruh Pertina Selangor.
1: Info Activity Wine.

Pengerap lagi pukul 6.

Sarawa tanah kenyalang segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ba ari kita sarito ianya ari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026 ari ya baru perangsang baru ngopi mega cerita baru ti nganti penghidup kita semuanya. Jadi nambah berita kita ke pagi tu jadi kami bersampi ke kita semua enang ya sampai ya gerai magang pagi tu lalu pia mega ati ya kepenuh rahsia mega kena kita ngemuan ke ari hadua lalu ngi kita ya kebenuangan nyeri ya kediri mupang agai palanduar gawa tahu nyeri nganjung bala budak ke sekolah pagi tu ha nang gerai tadi baru kamu puak tak kebak dalam pejalai kita. Jadi ya terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pihak mengandat tinggal ke naga kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih milih YFM lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pihak mega seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke tentu ya bak pengerap pagi lalu nangkan kerja dalam jam 8 makanya mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi okey jadi engkaunya terperapas nyawa aku dia tinggal kita pagi tu nah dia salah tahu tikik ke mimit volume radio kita semua tangan dan kan tikik ngenyet-ngai ke balai yaki benuang tegari yang tindua sepiak nyau terkenyet lembal kenyak lagi. Okey, jadi bakal selama megak bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu mana dulu kita itu tadi dia jenuh na lama labanda tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang yerka dipun ke enggau sampi lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara labanti udah nyambung seput kita ba dunia inyau tu lalu pihak megak minta berkat Arya kelebih lagi bab pengawal ia ke dekat kerja kita semanja hari itu ngarap punya mujur magang gaun nadai penanggu lalu kena ngulu ke sampai pagi YFM kita pagi itu kita bersampi gaun Ramadhan Christian Arya Gereja 7 Day Adventist.

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam sampai pagi ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi tang sebedaun ingat jaku Tuhan aram kita sampai dulu Tuhan apai kami di surga kami beri terima kasih ke hari kebaru ngau peluang kebaru sehari itu kami dekat ngepun ke hari itu ngonuan lalu dekat ingat jaku Tuhan beri Roh Kudus ngami kenyawab kami merti kia lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu pinta tolam nama Yesus jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu tali arus Roh Kudus. Jadi dia tahu kita ngambil ayat dari bab kerja Rasul bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38 kita nemu pasal tala kenata Yesus orang Nazaret ngena Roh Kudus ngau kuasa. Pasal Yesus ke berjalan ngege mayo bengkah nur ngerja pengawa ti mana lalu ngerai ke semua orang ke derasuan tu laban Allah Taala bisi ngau ya luk ngemesai ke bagi pengawa Roh Kudus dalam pengawa Yesus lebo Yesus dibaptisa di Jordan Roh Kudus datai ke atas ya lalu ia pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus ko luk 3 ayat 22 ngau luk 4 ayat 1 dalam khutbah keterubah ya kedebri ya ban Nazaret Jesus ngambil jaku Arezaya tu madah. Roh Tuhan baku. Luk 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus. Alaya bisi kuasa ngerja pengawak badas. Bakal nyuman ke penyakit. Muruan tu wari orang. Tikena rasuak kuasa, kuasa sitan. Laban nama. Laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisi ngoya. Bahkan ni ngami ke kita tahu di riang Roh Kudus kemaya hari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ke tisi. Pelan, tahu ke perambu, jadual ke tempo. Lalu nitih ke jadual, tahu ke pelan Allah Ta'ala. Ya ke diberi di riang hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala boleh ngenak kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngagai perkara ti kedua ti nak tahu nak di kerja kita ianya kita sengaja ngengkah diri batali arus Roh Kudus tiap hari ngami ke oleh berjalai ke perambu ya nengah kita suah ngena jalai ke nak disangka kita tahu nyadi cerita tu nyadi ke contoh ya sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian ya ke udah dipandu ke bejaku ba siti gempuru besai gereja sida kena ke siti pagi hari minggu paginya datai gereja udah penuh laban mensia lalu gempuru pen dekat berengkah tang ya pen datai sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ya bedau datai lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku. Nerang ke kebuah ya lawan datai. Ya terus meri jaku ke udah disedia ke ya ngagai bala mayuh. Mayuh orang nanya mayati meda ulah yang bekanya. Lalu ngumbai ya tu sumbuang. Nak berbasa kurang mayuh. Nak nemu adat. Orang bekenya nak patutnya dituai. Kau sekedak sidak kemantah dalam rundiang. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngagai gereja. Laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki. Kau udah nyawap ya. Kena ke pagi hari minggu kau udah ngelebus. Kereta inai tuai itu dah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngambil kesedang itu lalu nulung ya. Tak nadai siku orang berhenti dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyaw kelama ia medak siritik kereta itu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ya nama penanggul ya. Udah ya nilai injin kereta inai urnya ia madah ke induknya berguna ke mekanik
Ia lalu mai induknya ngegai stisian minyak ke dampia, lalu ngangau ke mekanik datai narit kereta ya. Tau kebuah ya lah. Wan datai ngegai gumpuruk ke besai paginya, laban ia nyau limpang. Nitiah ke pengasuh Roh Kudus. Nyawup siku mensia ke beguna sawa paria. Makanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus, lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja peramu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nundak ke julu ati Tuhan. Tang ia suah ndak uliah laban kita kelalu kisua nitiah ke julu ati diri empu, tau ke ngerja utai itu dah diperamu ke kita empu, lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita tau ke nengah kita. Ketika nuan nguji ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan serta nengah nuan, nanti nuan ka tu sampai ti patut disampi ke nuan, lalu amat-amat dititiah ke nuan sarito. Oh Tuhan, engkah aku sarito dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngamik aku bersedia dekat mansang kin tau ke mansang kitu. Dekat bejaku tau ke nutup mulut aku, tau ke ngerja sembarang utai ti diasuh nuan nunda ke perambu nuan sarito. Nanti nuan bersampi munyinya, nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan, lalu nuan dekat jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang kebeguna ketulung nuan sarito. Dalam nuan ti jadi berkat ke orang bukai, nuan pu mega dekat diberkat Tuhan. Nyalai lantang meh sidak ti diberkat Tuhan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, terima kasih kejaku semaya nuan kemayu hamad dalam buk kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop ngidup kami inti kami nyerah ke diri ngagai pengasuh nuan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam Roh Kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Awak kesarito kami ngengkah ke diri bak tengah arus kuasa Roh Kudusnya. Awak ke kami uliah ngasai kekuasaan nuan dalam penghidup kami, lalu tau jadi keberkat ngagai sebarang orang ke bertemu ngau kami sarito. Terima kasih Tuhan kesemayaan wan ti dekat merekat pengawak kami sarito ti nitiah keperdekaan wan berkat semua bala peninggal pagi itu. Kami bersampi minta semua untuk itu dalam nama Yesus Kristus ti jadi Tuhan ngau pengelpas kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai Orang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu ke bulan dua jaku canduan, dama ke bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6, usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan, munuh gemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: gagak ngambil Heurix Gamat. Sirap ubat batuk di gagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
0: Ulih ke Heurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Heurix.
2: Jaku perangsang kesar itu, pengayal ti benar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebak pengayal pengeraja ti kemisi kita. Munyi tersebut berjaku orang putih, the happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Berarti ya, orang ti bisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida ti ngemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sidak tinemu berterima kasih kutai terkemisi sidak. Nanti ia mayuh ia sama dibagi, nanti ia mimit ia sama dikunci. Amat duit ringgit boleh beli katil nur kita yang ngali ke diri, tang yang tak boleh beri peninduk di jenak ke kita. Ia boleh beli jam tangan di berjenama, tang yang tak boleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita boleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita boleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan belamaya. Yang kau boleh beri penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan, tang ukai reti nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah di besar-besar, tahu kai ruang bilik di meruan. Duduk arinya menyadi, giga miutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai di maik pengeluntung badunya tu, tang badunya terdekat datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita yang ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit, pengayau pengeraja nyadi kepetara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita munyi itu. Tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena laban penguji, lalu dipanjuk mayuh macam pengingin dibeli ting medis ting rusak. Laban pengangkun keduitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, alu ngacuk sidak ngenak mayuh macam pemedis. Berduduk hari itu, kita patut berundian kutai terdekat meruan belamaya. Lalu nama utai terdekat meruan belamaya. Kesatu, inya penghidup semangat kita yang mensia. Laman semangat kita yang mensia ndak ke ayas bakambun, maya terbak tawas. Ia ndak dekat padam maka dian, tidak puput keribut. Baka perahu, ia bisi penyangkai. Baka burung, ia bisi penepan maya malam hari. Kedua, yang asuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Labannya tentu ke penyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkini kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita sama berunding kia. Martin Luther, sikit orang itu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisa nyebut jakut di menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands, I still possess. Buat jakut iban yang menyitu. Mayu utai itu dah dipegai, dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semutai tidengkah aku berdalam jari Tuhan agi bisi digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jakut Tuhan dak kak lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai. Intu mes mengat kitai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkan kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, ya. Tak kumang betul lagu Ari Darrell ngepem dengan Richard Lee. Pagi tu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betul nak ngiran tadi kita diau dia. Pilihan menua pusat sepawah debat meludam seratu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kemarin sub-district ia ke di pegaya pilihan menua betuang. Ia ke tidak ke secara hati kita semua agi ngadi yang menua petuang tu tadi. Nyadia Siti Arya pilihan menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab sila tu tadi nang ya bergulai ngawa menua Semanggang kelebih lagi bagi menua Sleman gau di kalang kena nama pilihan menua Seribas. Aku dah luah kira dah 23 tahun banyak nanti nak salah matematik aku betuang tu tadi udahnya di Siti Arya pilihan menua kita di menua Sarawak. Okey nak malam kita mendak dan siapa nak nyau majak mayu jadi nak uliah kan saya kita ti pamo kita ngibun mesiati lalu mayu jadinya tadi inisiatif ya ke diatur perintah menua Sarawak kalai ngagak Siti pilihan menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur kelebih lagi ba bidang kuasa local authority ya. Lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilihan menua ya ke satu pilihan menua Kuching, kedua Seriaman, Sibu, Miria, Limbang ya ke lima lalu pemega ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang Ngawa Piak Muka, ia ke Pemadu Baru. Pilih menua ia ke-12, ianya pilih menua Seria. Ngarap ke udah tu ilah mayuh meh pilih menua baru dekat dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi ambil kita tadi ngasai ke penglantang di Audi menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut berkawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pergila ianya tadi Arya Nur kita yang ngintu Arya kecukup sejarah dalam kita yang pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah ke derimpu sebedau kita itu tadi mutus ati lalu begulai ngawa Malaya ngopiak mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia kira dua bulanannya dalam tahun 1963 jadi tuk meh dikumbai orang turning point ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke 7 pejalan menua nyentuh ke utai ke di sepi kita sari tu jadi pengrami hari Sarawak ya ketika dia tur pergila dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tu lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6.30 pagi pergila dia diatur program Unity Walk ke diatur ba dataran Tungku Bujang lalu ba pengawal tu di sadang dekat datai ianya tuai pegawai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar 10,000 iku di adang bisi ngau masuk Unity Walk jadi berjalai bebala maiwa maya tau ilah habis saja pengawal Unity Walk perlu udah keluar udah brisk walk mengikuti aku ke maya hari tu dekat ditangkan ngau pengawal sesi town hall bergulai ngau premier menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Setia Bang Johari Tun Openg lalu pengawal tu dekat di sadang diatur ba Dewan Chancellor Tun Anutai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS bagi menua Sibu lalu ba mua ke malam pengrami area Sarawak tu dekat di Rami Kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat area Sarawak dekat diatur lalu mayu ha penyanyi kelebih lagi area menua kita Sarawak tu dekat datai merindang mensia mayu bagi pilihan menua Sibu lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megayah menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pemegah benuang diatur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya
pengawak Nur mandang ke pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah ke diri. Kelebih lagi, bak pameran Ari Sarawak. Muak menjual ni, buat sebutnya, dini-dini pengalami enang ya diatur. Sari tu, nada salah ngegaya kita semua. Ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak tu. Aram sama-sama kita belak ngitang. Tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak. Ibu Petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekang datai ke pesan berat. Dia bisi ya, dikirim peringaba email ngopi mega WhatsApp konti YFM Ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelin ba awak pengerak pagi YFM ti ulia di pendiang-pendiang kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tai ke pesan berarti dikirim ah peningat kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim nila tahu ke double nama tadi sai nyari pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia ba rumah mereka pasai lubo play segan durian pemga bala ke dia ba tatau pasien ji menyan batu 13 bala ke kamar belayan ke dia ba salia makiba rumah gagat rumah jabu rumah Kristina pemga bala rumah Joseph rumah alien macan segan ngau pemga bala ya ke ngelala Patrick Jalian anak madang jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 nyari minggu tu tadi lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu adakah dia senggai bar rumah cabuk ulu sungai Salim kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai nandu baru isi pesan pemati ke dikirim nila tau ke 25 nama ya tadi esai ke pagi tu pesan madah ke ayah ya ianya Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak madang ni yang Patrick Jalian anak madang tu dekat di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang pesan yati kedua steam ga pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Duem anak buyang jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bajalai Sesko Ulu Kuta jalai Perdana Umum bala ke dia bajalai wa jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngupem ga bala ke dia bajalai sugai entai entabai jalai lumarau jalai batang uyak jalai amut genega ngupem ga kebelayan ke dia ba jalai uyak skuau ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala hago ana cilap tau ke apa ya tiu isi pesan madah ke hago ana cilap hago ana jilap tau ke apa tiwa udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago ana jilap niang hago ana jilap tau ke apa tiwa tau deka di senggai balam maiwah ba rumah Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 nano baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Richard Dom anak buyang ke pagi tu jadi pesan madah ke hago anak jilap tau ke apa tiwa Kudah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago ana jilap niang hago ana jilap tau ke apa itu waktu deka di senggai bala maiwah baru mari cedum ana buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ke pesan tinangkan ketuk setiap moga pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kriviu lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak Million jadi menuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asa jaya ngepia moga bala kediau ba sampun tebun sampun kelili sampun gerunggang sampun jugo rembus semawang kebelayan kediau ba merdang gaya merdang lumut pelai sungai duuh siburan ngepia moga bala kediau ba batu guang melaban kabuang gawiak nalah di rintai ke ditu magang ti ngelala review anak jenel okay, jadi pesan tu tadi madah ke review anak jenel review anak jenel tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang review anak jenel niang review anak jenel tau ke dikalang nama singgam tu deka di senggai ba kampung moyang lidang asa jaya lalu maya nganjuang niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu sili agib kawal ngau susah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempo ba nombor 0167066126 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak review ke pagi tau ngari kinaya Rosalina anak million jadi pesan madah ke apa ya dari review anak jenel review anak jenel tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang review anak jenel niang review anak jenel tau ke dikalang nama singgam tau deka dia senggai bala maiwah ba kampung moyanah lidang asa jaya lalu mayang ajung niang tau nadai dipadah ke ditau kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempu bat nombor 0167066126 lalu Siti tau inya Siti pesan apa mati ke dikirim junggu anak gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba menua limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemgak bala ya ke dia ba tebaruang dua berumah jungkal tanuk nangga padiah kaki wong ngau pemgak kabelayan ya ke dia kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat baka ba saka nyelutuang tembawai lubu bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget duri dua berumah Liduang empat berumah, buyung pandak, buyung baru, tansang, penurian, remah buang, lipat empat berumah, sebangkui ngau semua kabar belayan, ia kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala ciri anak, jelingau tau ke laki junggu anak gendang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tau ke apa hitam, udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tu dekat di senggai bala maiwah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi Buyuang panjayah banget betuang. Nandu baru isi pesan pemati ti dia kirim junggu anak gendang ke pagi tau pesan medah lelaki ya ianya ciri anak jeligau tau ke apa hitam udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tau ke apa hitam tau dekat di senggai bala maiwah malam tu lagi, malam hari 2-21 hari bulan 7 sebenarnya ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan takong lalot, tak sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyong panjai banget betul. Nguyang ke pesan ya kelima, jadi pesan kita ya kelima pagi tu. Datai area Cili anak mulai tahu ke apa ya Jun, jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia rumah Nelson anak surau ngau nisi anak lanju ba durian pemga bala ke dia ba seda kelai ngau pemga kantuh anak cunduang ke dia ba telu bulat bala ke dia ba tutus pemga melapi anak igat semnyadi kemelayan ke dia ba Selangau rantau panjai batu bura engkalat awup kemelayan ba Pasir Mas Sungai Biduat Banyu Julau Entabai Mukah Menyan tanyo penasu ngau bala ya kenala dia rintai ke ditu magang ti ngala imah anak santua tau ke Indai Jun pesan tu tadi madah ke imah anak santua, imah anak santua tau ke Indai Jun udah nadek kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua, niang imah anak santua tau ke Indai Jun tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 baru mah Setiwa Tinggi Batu Bura Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura. Belayan ke di pesan kita sampal datai ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ka nemu asili lagi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome ana Cili nombor 0163588854 Joseph ana Cili nombor 0149635517 tau ke Suzy ana John double namanya ba nombor 0106631980 lalu baru isi pesan mati ke datai Ari Cili anak mulai tau ke apai Jun ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya imah anak santua, imah anak santua tau ke Indai Jun udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua, niang imah anak santua tau ke Indai Jun tau deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 ba rumah Steward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Burak Sibu kak nemu sili lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Jerome anak Cili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph anak Cili bernombor 0149635517 tau ke ngagai Suzy anak John double nama anyuak bernombor 0106631980 nakan kenya natai ke pesan muai entah balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai Sungai Kura Keranji Atas ngawa Keranji Baruah bala ke diau barayu Kucing Serambai Lemana Sengkunyit Kapulu ngau pemega Kapuili bala ke diau benang Kapu Lubuk Kacuang nanga bawi Patuah pemega bala ya ke diau ba nanga hukum Ulung Kariah Tutuang Musiang ngau pia megaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut ana jelai nyari pesan tu tadi madah ke pengawa tak sulit ngau muin tebalu ke niang ambut ana jelai, niang ambut ana jelai tau ke Indai tu rumah luang ana penguang deka di atur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian kita akan nemu sili agib kawal ngawa pengawak tu lah tahu bertanya ngagaya tu rumah luang anak penguang tempu ba nombor 0198682059 tahu ke ba nombor ya ke Siti Dagi inya 0198687355 nanda baru pesan Ngeta sulit ngau main terbalu ke di kirum penguang anatan ke pagi tu nyari pesan tu madah ke penguang ngeta sulit ngau main terbalu ke niang imbut anak jelai niang imbut anak jelai tau ke indaya tu rumah luang anak penguang deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian. Kita akan nemu siliagip kawal ngau pengawak tu lah. Tau terus bertanya ngegai tu rumah luang anak penguang. Ba nombor 0198682059. Tau ke ngegai nombor ya ke setidagi. Inya ba nombor 0198687355. Lalu pesan kita ke Siti Tok pesan muai uliat ke dikirim tuai rumah kacun anak kuti ngau jun anak ujah ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu, rumah puyen, rumah lidang, rumah Patrick Suli, rumah mudam ngau pemegah bala ke dia ba rumah age, rumah usin, rumah empari, rumah jimbu, rumah Patrick Jimat, rumah debit, rumah manggang, rumah Moses, batang kerubuang. Lalu pihak mega kabelayan ya ke dia ba rumah Agustin Paya, kabelayan ke dia ba Uluruban, batang sari Grand Stumbian, batang awia, rumah Dumang Sungai Kedang. Ngau kabelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinglala niang lien anak kuti. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngupas tebalu niang lien anak kuti. Niang lien anak kuti deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru. Jadi kebelayan ya kedipesan dipinta sampal datai ngulu ah pengawak tu ilau. Nada baru pesan ngetas uliat ke dikirum tu rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngupas terbalu ke niang lien anak kuti. Niang lien anak kuti dekau diatur kena hari 6 tu ilok 25 hari bulan 7 jam 7 lemai. Khabar belayan ke dipesan tim tanda tai ngulu pengawak tu ngagaya rumah kucun jabe baru. Pesan yang nangkan ketu inya pesan ti nuju khabar belayan ke diau ba bawah burak, bawah celuam, nangga bawah ngupemga bala ke dia bas manjai batang uyak, pakuah sekuau ngupemga kebelayan ke dia batang igan, ngau rantau panjai, lalu nuju kebelayan ke dia di Sibu, bintuluh miri, ngau piak mega, kucing ngau yang kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelaloh niang binyo anak enggang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu nyuak ke tebalu niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah rus deka diatur kena lemai hari 6 tu ilah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buana rantau rembai ulu bawah bura. Minta kebelayan ke ngelala tau ke dipesan ngulu pengawak tu ilah. Nanda baru pesan ya ke nuju semua khabar belayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah ruas dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Lalu ke Siti Tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas ulit ngau ngupas antabalu ti datai Arya Dayang anak kiai. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah Lani Mamut ngepi mega rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah Lani bujang Sungai Kuap Sebuti ngopi mega kebelayan keriau berumah Nyuai rumah Belang Kelintang Sebuti rumah Tecuai rumah Numi rumah Jika rumah William ngopi rumah Kenatan di Pidia Sebuti ngopi mega bala ke dia Bakas Telajian Ulutru ngau bala ke dia di Miri Niah berkenung sesuai bintulung aku belayan kena uliah dia rintai ke ditu. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang sub inspektor besar Albert Mian anak Siam, sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setangguh pas terbalu dekat diatur kena hari 6 tulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguman ulit dekat diatur bala ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ngagi lot 6709 lorong 2F des 1B desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri nando baru isi pesan kita sulit ngupas nanti baru ke datai hari dayang anak kiai jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sub inspektor besar Albert Mian anak Siam, sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setangguh pas terbalu dekat diatur kena hari 6 tahulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat bala kabar belayan dia ke dia pesan cinta data yang ngulu pengawal tu ngagi lot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirum ensegan anak ju yang toka apa ya Joseph ya jadi pesan tu nuju bala ia ke dia oba nangga jaga kenawian nangga gugun kenawian rantau lugai luban tu sibu kebelayan ke dia di Bintulu Miri kucing ngawi kenalah dia rintai ke dituti ngalani yang kosmas anak segan tau ke dua beri nama berdewam jadi pesan tu madah ke pengetas ulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama berdewam dekat diatur kalai kena hari 6 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu kena pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas kebelayan ke dipesan beratai ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Ensegan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-008-25 nanti baru pesan ngetah sulit kedatian segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beli nama tadi berdewam dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu ketika diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Miss Great Zegan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-0825. Agi ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ke situ pesan pemati ke dikirum janan analau tau ke indai imi ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah budiat bertiak luban tu piamga bala banang ajengin engkara sebubuat lunduk sebandi ulu enggau sepandi ilai kebelayan ke dia bakrangan muang rumah meringai liduang pemega bala ke dia batabut bidang anak ida ke dia bersumpah enggau pemega rugian anak ida ke dia basimpang nyemungan enggau semua kebelayan kenalah dia rintai ke dito magang ti ngelala emelda anak lau tau ke dobel utama tadi ayang jadi pesan tu tadi madah ke Emelda anak lau tau ke dobel nama tadi ayang udah nadai kemari ada 120 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau, niang Imelda anak lau tau ke dobre nama ayang tu tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 ba rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal dengan pusara batu tau terus bertanya ngagai janat anak lau bernumber kusung 16 324 1805 nanda baru isi pesan mati ke dikirim janat anak lau tau ke indai imi ke pagi tau pesan madah ke Imelda anak lau, Imelda anak lau tau ke dua beli nama ayang udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau, niang Imelda anak lau tau ke dua beli nama ayang tau dekat dia Senggai malam tu lagi malam hari 2/21/7 baru mah buli lubo numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai janan ana lau ba nombor kusung 16 324 1805 lalu nguyang ge pesan ia ke 12 Steam ga pesan apa mati ke di Kiroma City anak banyak tahu ke Ita lalu pesan tu nuju kabar belayan hari ulu ngau ili batang seruas batang lutuang kelapiat lawang pemega balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau iya kenalah di rintai ke di tu magang tinggal tuai rumah banyan anak gawang jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang tuai rumah banyan anak gawang tau ke apa Ita udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang niang tuai rumah banyan anak gawang tu dekat di Senggai ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 sila lagi kawal ngap nusahra batu kita tetap tanya ngagai Ita ba nombor kusung 13 819 5005 tau kangge Anwar ba nombor 0199564804 anu baru pesan pemati ke di Kirom City ana banyan tau ke Ita ke pagi tau nyari pesan malah kapaya ya nya tu rumah banyan ana gawang tu rumah banyan ana gawang tau ke apa Ita udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang tu rumah banyan ana gawang niang tu rumah banyan anak gawang tau dekat di Senggai ba rumah yang pun tadi ba rumah banyan sungai seruas bakong merdi malam tau malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi 3/22 hari bulan 7 silia gib kawal ngau penusara batu kita tahu bertanya ngagai Ita tempu banumber 0138195005 tau ke Anwar ban nombor 0199564804 lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca ba awa penggerak pagi YFM yang tadi pesan ya ke dikirim seba anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang aijih pedai tuah bawan ngepemga kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau berkikik sebidang lambir ngepem gabala keria ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah Tisanaman sungai menyan ngawi yaknalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu muai terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5/24 hari bulan 7 akhirnya pengawa nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6/25

ngetah sulit lalu dikaditangkan ngap ngawa muain tebalu kapan belayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawa tau ia kerja diatur ba rumah empati ulu jiah kenawiat sekali lagi kita tahu bertanya ngegai sebab anak bana bernombor 010-978-5798 tahu ke ngegai cali anak bana bernombor 019-674-5631 nando baru pesan ya ke dikirim sebab anak bana jadi pesan mereka ke pengawa ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang indaya yang berawang anak nyampi yang berawang ane nyampi deka diatur kalai kena malam hari 5/24/7 pengawa nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 urungnya pukul 5 dini hari ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawa kertas uliat lalu dikaditangkan hingga pengawa muai entah balu kebelayan keripesan dan datang ulu pengawa tau bak rumah empati ulu jih kenawit lalu kanu musil lagi tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 010-978-5798 tahu ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631 jadi nyanakan kami menatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: atau kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kucing 0.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.

0: Selamat pagi peninggal bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/7/2026. Keterbatu batang berita. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah kabilon ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo sitik pemujur tik ngemegah kati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Air Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Penggi Sarawak. Tu dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebagai pengawak kerjapai Emirates di Dubai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Air Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tik kemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang Air Borneo. Ia mansut ke Jakarta lebih berjadi ke penerbai keterubah Air Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di Padang Bilun Antarabangsa Kuching. Premier Mega madah ke bilun ATR ke Diato dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat-berengkah tahun baru. Configuration kabin mega dekat dikemanah ngambil ke uliah merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berabak nganya penumbuh company penerbai bilun Sarawak Air Borneo Airways nyadi atur penyambung ti berguna dalam mengangkat ke servis penerbai negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi dan ke servis penerbai menua pesisir RAS operation ya diatu udang rembai nyengkaum atur penerbai terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo, dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa ke Singapura berengkah hari tiga tu. Ia nyemetak, madah ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikena nyokong serta meransang agi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Terulih yang laku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia mansut ke Jakarta lubung lancar ke penerbai keterubah Air Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antarabangsa Kuching. Bak perkara ti sebaka Perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilun baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu Air Borneo Airways. Perkaranya ke Diato benung diperundiangka ngembuan tuju endur nuka bilun ke Diato ti udah lama dikena. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, configuration dalam bilun barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekat nyedia rega tambang ke uliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilun Ari Kuching ngagai Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak ngenembiak Ari Semenanjung lantang mindah mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilun ke dimpu Perintah Sarawak ianya Air Borneo Airways tau ke Air Borneo sitik pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke pengulih negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri ti teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Mada pengawak ngelancar ke penerbai keterubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati Air Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil keulian nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato' Amar Muhammad Abu mansut ke perkaranya lebuh pengerami ngelancar ke penerbai ke Teruba E Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Aum Pengawal Pemandang Hala Antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halar, pengagak polisi ngau randagang ari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia, berengkah sarito nyentuk ke ari empatu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat diguluk lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngabih bagi bak pengawak tu ti dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindiarinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak di perangsang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak ti dikeluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebaka Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh sertifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketegak proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke dokumentation ti rumpah sage. Ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidi pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dando baru, ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidi pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumbak Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 keberengkah diatur sarito dia kaunter khas pensijilan halal besi megak disediakan. Tuk dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penerang ngau atur jakuk lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawa raba nembiak ngau komuniti menua tu majak cakah di tegap ke nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sauni mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngau atur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Ku ia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas nyengkaum ngangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agi peluang ekonomi dikena ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Ia nambah, Raban Nembiak ngau Raindo mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip guna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai timai penyulut siti-siti kandang menua. Berita Lumba Ngau Main. Kuching City FC KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi ari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sida ngai netap ke target di kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sida bak tiap bengkah main. Ia berjakuk ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Kok ya, KCFC dekat mulai Kediri ke Kuching kena hari 5 tu sebelum berkejang ke Chiang Mai, Thailand, ngulu kem latih pengelama 2 minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod KCFC nempak sejarah lebih boleh penuduk kedua Liga Super musim City tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Siti Pemujur tik ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkah digagak bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mansia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas sengi kita belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kita berpelasar ke Raja Keberadat, Siru Imat, Kurlian, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
7: Aram tan ke kita Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakabelut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayat penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke berta semesainya.
9: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
8: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
8: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkap dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa.
9: Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekali itu, Wi-Fi mai kita rawun ke menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market itu setiap market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik, ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur nintiang tahun ngemegak udah nyari ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music ngemanang ke pengawat tanda. Burung Ansa mega udah nyari ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Trubahya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba'abad ke-19 ngau ke-20 tu ngingat ke sidaya ngagai Sungai Swan di Pucau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari dengan lapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai dua ringgit kenyak meh.
2: Nanti bakal di ibu mana nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikitnya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikitnya utek suah ketapat kaku utek ke perengka baru meh. Lagi utenya mudah kualiti ya pun mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk kan. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya otak narik hati aku audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya laban aku tu Siti nanti kebelum banyak aku ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma mie campur Milo.
1: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen
6: Watrof lagu terabai Leka Notiun Frankie Man Donnie Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Notiun Donnie Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole